0: Areba Salea, Tinti, Valu, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana sampai Sufu Sarara, 5 pelatih top dengan bayaran termahal di Piala Dunia 2026, salah satunya bisa mengantongi hingga 203 miliar rupiah per tahun. Piala Dunia 2026 akan digelar di Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko pada 12 Juni hingga 13 Juli. Sebanyak 48 negara memperebutkan trofi berlapis emas yang menjadi lambang supremasi tertinggi. Demi meraih trofi bergengsi itu, sejumlah federasi rela menggelontorkan dana fantastis untuk menggaji pelatih-pelatih top, siapa saja mereka, di antaranya Carlo Ancelotti, Timnas Brasil. Federasi Sepak Bola Brasil rindu menjadi juara Piala Dunia setelah berakhir kali pada 2022. Hasil mengecewakan yang ditorehkan tim Brasil membuat mereka akhirnya melirik pelatih asing. Ancelotti direktur dengan pembayaran menembus 10 juta euro setara 203,9 miliar rupiah. Bahkan pria asal Italia ini bakal diguyur bonus 5 juta euro setara 102 miliar jika mampu membawa Brasil juara. Kareba Kaufuna. Di banyak tempat, pohon sawit identik dengan hamparan perkebunan luas dan aktivitas industri. Namun di Taman Vanuatu, Desa Binti, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, tanaman ini justru menghadirkan suasana yang berbeda. Deretan pohon sawit tumbuh di kawasan taman ini menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Bukan karena hasil panennya, melainkan karena keberadaannya yang memberi nuansa teduh, unik, dan khas di ruang terbuka. Sampai Sufu Sarara, Fesiamo Kariba Salia Tinti Uvalu. Yaku Warni Popia Fai Kami Panjili, Ri Kariba Salia Tinti Sasiyo.

0: kok kakak yang jemput? Mama mana?
1: Mama lagi sibuk deh. Udah, naik aja.
0: Tapi kakak sudah punya SIM kan?
1: Sudah dong. Memangnya kenapa kalau kakak belum punya SIM?
0: Kata ibu guru, semua orang yang bawa kendaraan itu harus punya SIM kakak.
2: Setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki SIM. Peraturan ini tercantum pada pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang menyatakan bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki surat izin mengemudi.
1: Emang ada tahu apa itu SIM?
0: Surat izin mengendara.
1: Mengemudi deh.
0: Mengendara atau mengemudi? Iya, mengemudi kak.
2: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
3: pembangunan infrastruktur,
2: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
4: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang. Dia bilang kita tuan tanah di sini.
5: Kami di sini dari Mbak Kasumi, bukan dari Mbak Sada, untuk sampau dari Banjoguna. Karena gana saya ITOC.
2: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
6: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
2: Sarapan Umempoint. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.
7: Sampai jumpa Sarara. Sarapan Uvempoi. Kali ini kita akan berbicara tentang seputaran jemaah haji ya. Yang pertama, jaga kesehatan selama menunaikan ibadah haji. Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia memastikan bahwa proses keberangkatan jemaah haji 1447 Hijriah tahun 2026 akan berlangsung sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Hal ini disampaikan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dalam sosialisasi progres penyelenggaraan haji bersama media di kantor Kementerian Haji dan Umroh Jakarta pada hari Kamis ya. Seluruh tahapan operasional haji berjalan sesuai dengan rencana. Insya Allah, katanya, keberangkatan jemaah dimulai tepat waktu dan seluruh layanan telah disiapkan dengan optimal. Berdasarkan jadwal operasional, jemaah mulai masuk asrama haji pada 21 April 2026, disusul keberangkatan secara bertahap pada 22 April hingga 21 Mei 2026. Puncak ibadah haji diperkirakan berlangsung tanggal 25 sampai 26 Mei 2026 di Arafah. Sementara fase pemulangan jemaah dijadwalkan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Sejalan dengan itu, pemerintah juga telah menyiapkan keberangkatan petugas haji secara bertahap. Tim pendahulu telah diberangkatkan sejak 13 April, disusul petugas penyelenggara ibadah haji, Daker Bandara dan juga Madinah pada 17 April 2026, serta PPIH Daker Mekah pada 24 April 2026. Nah, untuk mendukung kelancaran operasional, pemerintah menyiapkan 16 embarkasi di seluruh Indonesia, termasuk tambahan embarkasi baru di Cipondo dan juga Yogyakarta. Selain itu, layanan fast track tersedia di 4 bandara, yaitu Soekarno-Hatta, Solo, Juanda, dan Makassar, guna mempercepat proses keimigrasian jemaah. Kemudian juga bahwa kesiapan layanan jemaah di tanah air maupun di Arab Saudi kini telah mencapai tahap akhir. Akomodasi, konsumsi, transportasi dan layanan kesehatan telah dipersiapkan secara menyeluruh ya. Jadi persiapan layanan haji tahun ini hampir mencapai 100%, katanya dipastikan jemaah mendapatkan layanan yang aman, nyaman dan terstandar sejak keberangkatan hingga kembali ke tanah air.

0: Oke, Senin hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di tempat, tangkap mereka.
2: Ya Pak.
3: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Musik ya, karena mendengarkan lagu kita bisa refresh sejenak di tengah-tengah kesibukan, dan juga ini merupakan terapi sehat ya. Kenapa dikatakan terapi sehat? Karena dengan mendengarkan irama musik ya, mood kita menjadi akan lebih baik ya, dan kita bisa beraktivitas juga. Ini sebagai pengantar aktivitas juga. Ada juga orang bekerja dengan kesunyian. Ada juga dengan mendengarkan irama musik. Nah, tergantung pribadi kita masing-masing ya. Dan baik sahabat budaya, di tengah dinamika global termasuk kondisi di kawasan Timur Tengah, pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas kementerian, maskapai, dan otoritas Arab Saudi guna memastikan kelancaran penyelenggaraan pelaksanaan ibadah haji. Terkait isu kenaikan biaya penerbangan akibat peningkatan harga aftur, pemerintah memastikan tambahan biaya yang timbul tidak akan dibebankan kepada jemaah. Terdapat tambahan biaya sekitar 1,77 triliun rupiah. Namun sesuai arahan Presiden, tambahan ini tidak dibebankan kepada jemaah. Negara hadir untuk menjaga keberlanjutan layanan tanpa memberatkan jemaah. Menutup keterangan, Menhag mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan haji tahun ini. Nah, ini ya mudah-mudahan dukungan seluruh masyarakat agar seluruh tahapan berjalan dengan lancar ya, sehat, aman, serta meraih haji yang mabrur.
1: Stika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, Van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga semuanya semua marah, orang dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini orang Batak Sumi, bukan orang Basada, Sampau, Kalimantan Jomuna, Kanagana, Saiteose.
0: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.
5: Sampai subuh saudaraku pura-pura. Ya sahabat budaya, seputaran informasi haji ke ruang dengar Kumiu ya. Kita berharap ya saudara-saudara kita atau orang-orang tua kita yang melaksanakan ibadah haji tahun ini ya, berharap lancar-lancar. Yang pertama itu tentang kesehatan. Semoga sehat ya. Dan juga mungkin saja ada di antara orang tua Kumiu dan juga ya yang juga turut andil melaksanakan ibadah haji tahun ini ya. Semoga semuanya lancar-lancar. Yang terpenting itu apalagi ya usia-usia yang sudah lanjut ya. Kami yakin pemerintah sudah memberikan fasilitas yang terbaik ya untuk kesehatan dan kelancaran untuk menunaikan ibadah haji ya.

0: Pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit ya. Mai, Maya.
1: Iya. Kamu ngomong apa ya tadi?
0: Bisa tidak, semenit saja tidak pegang handphone. Sebentar, pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit.
1: Kayaknya saya nggak bisa deh. Kan tadi sudah ngucapin juga, semoga cepat sembuh di sosmednya Ida.
0: Mai, awas. Hati-hati dong, Mai.
1: Ya, tenang.
0: Mai, bisa tidak handphonenya disimpan dulu? Bahaya kali nyetir mobil sambil main handphone.
1: Ini lagi ngebalas komen di sosmed. Terus, pada saat kamu dibilang kayak gitu?
0: Ya, saya marah lah, Mai. Masa saya dituduh seperti itu?
1: Maaf, tadi ngomong apa ya?
0: Ya ampun Maya, kamu kok tega ya? Kamu tuh terlalu asik dengan dunia kamu sendiri. Sedikit-sedikit handphone, sedikit-sedikit sosial media. Kamu tuh lebih mementingkan dunia Maya dibanding dengan keadaan sekitar kamu. Besok kalau kamu mau curhat, jangan sama aku ya. Curhat saja di sosial media.
2: Sahabat, kita hidup dalam dunia nyata, bukan dunia maya. Cobalah cerdas, membagi waktu. Handphone dan sosmed bukan untuk menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh.

Ubur-ubur ikan lele. Kamu tahu tidak, Le? Ubur-ubur tidak memiliki otak, jantung, atau tulang, tetapi tetap bisa bereaksi terhadap lingkungan sekitarnya. Dan mereka sudah ada lebih dari 500 juta tahun, bahkan lebih tua dari dinosaurus. Selain itu, ada ubur-ubur yang dianggap abadi, Species Turritopsis dohmi, dapat kembali ke tahap muda setelah dewasa, sehingga bisa menghindari kematian akibat usia. Meskipun terlihat lembut, beberapa ubur-ubur memiliki sengatan yang sangat berbahaya, seperti ubur-ubur kotak atau box jellyfish yang bisa menyebabkan rasa sakit luar biasa dan bahkan kematian dalam beberapa menit.

0: Rosalia Tinti Sasio, waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana sampai Sufu Sarara. Piala Dunia 2026 resmi menghadirkan tiga maskot unik dan khas, yakni Cloud, Maple, dan juga Zayu. Ketiga maskot tersebut melambangkan tiga negara, karena Piala Dunia tahun ini akan digelar di tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, dengan format baru 48 tim peserta. FIFA menghadirkan konsep berbeda untuk maskot Piala Dunia 2026. Turnamen ini menggunakan tiga maskot sekaligus yang mewakili negara tuan rumah. Cloud digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Sementara itu, Maple hadir sebagai rasa besar dari Kanada. Rusa besar dari Kanada, maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Adapun Zayu merupakan jaguar yang mewakili Meksiko. Karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan warisan budaya. Kareba Kaufuna. Komunitas adat Topekurehua Wanua Watutau di Kecamatan Lore, Peore, Kabupaten Poso menyusun program kerja komunitas sebagai langkah memperkuat perlindungan wilayah adat. Penyusunan program dilakukan melalui lokakarya yang berlangsung 7-8 Mei 2026 di Baruga Desa Watutau. Kegiatan itu dilaksanakan oleh Asosiasi Pengelola Perhutanan Sosial Indonesia Sulawesi Tengah bekerjasama dengan Yayasan Bumi Hijau Katulistiwa. Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif Sulawesi Tengah serta Yayasan Pendidikan Rakyat. Sampai Sufu Sarara Fesiamo Kariba Salia Tinti Sasio Yakwani Popia Fai Kami Panjili Rei Kariba Salia Tinti Sapulu.

0: Sudah pendengar RRI, kami laporkan saat ini telah terjadi angin topan di wilayah.
1: Telah terjadi bencana tsunami di wilayah Jepang akibat dari gempa bumi laut Jepang tahun 2024 ini.
0: Saat ini kami sedang berada di tenda pengungsian bagi korban bencana banjir.
1: Saat ini kami sedang berada di lokasi tempat bencana kebakaran hutan terjadi dan tim petugas sedang mencoba memadamkan api.
0: Dampak dari pemanasan global yang terjadi mengakibatkan mencairnya es di kutub yang memicu perubahan iklim yang dapat mempengaruhi ekosistem laut dan darat.
2: Ibu, takut, Bu. Kenapa banyak bencana, Bu?
3: Tenang, anakku. Tenang.
2: Tidak mau, Bu. Cepat rusak bumi, Bu.
3: Tenang, nak. Tenang. Makanya kita harus menjaga bumi tempat kita tinggal. Kita juga harus belajar mengenai penanganan bencana untuk mengurangi resiko dan dampaknya. Sebagai inisiatif unggulan dari Asia Pacific Broadcasting Union, ABU, bersama dengan Radio Republik Indonesia, sebagai tuan rumah untuk menyelenggarakan AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention tahun ini di Bali, Indonesia. KTT ini merupakan pertemuan penting untuk mendorong kolaborasi dan dialog di antara para pemangku kepentingan utama dalam adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana. Dalam waktu 5 tahun, sudah 90 lembaga penyiaran termasuk Radio Republik Indonesia serta lembaga yang ada di kawasan Asia Pasifik, Afrika, negara-negara Arab, dan Karibia telah terlibat program ini. Dengan tema tahun ini, yaitu Media Saving Lives, yang menekankan peran penting media dalam mitigasi dampak bencana terkait perubahan iklim, peringatan dini, dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana di kawasan Asia Pasifik. Ayo, dukung AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention pada 6-7 Agustus 2024 di Bali, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Toli Toli.
4: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
5: pembangunan infrastruktur,
4: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
6: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah dorang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
7: Kami di sini dari Bata Sumi, bikin ini dari Bata Ada, Sampau, Kali Manjomuna, karena gana saya di TOC.
4: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
8: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
4: Sarapan Umempoint. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.
9: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya. Selamat berjumpa di Sarapan Uvenkoi. Saya Warni dan juga.
10: Dan saya juga Tio.
9: Iya, kita akan berbicara apa ini, Tio?
10: Iya, kalau berbicara sekarang, kebetulan bulan ini bulan Mei sudah tanggal 11 Mei dan tidak terasa sudah 2 minggu lagi mau Lebaran Idul Adha, Ibu.
9: Iya.
10: Mungkin ada beberapa teman kita yang sudah mau pulang kampung juga. Dan mungkin ada yang karena pulang kampung ini mungkin perjalanan jauh ya, Ibu. Dan bicara soal perjalanan jauh pasti butuh fisik yang ekstra kuat juga, Ibu, dan yang sehat. Sama halnya dengan saudara-saudara kita yang saat ini sedang menunaikan ibadah haji di Tanah Suci, Ibu. Nah, mungkin biar tetap fokus dan ibadahnya makin lancar, ada beberapa tips kesehatan yang wajib diperhatikan para jemaah haji kita, Ibu.
9: Iya, karena topiknya jemaah haji, jaga kesehatan selama menunaikan ibadah haji.
10: Betul.
9: Wow, luar biasa ya. Jadi menunaikan ibadah haji ini impian besar bagi setiap umat muslim ya, Tio, ya. Namun selain kesiapan mental, spiritual, dan juga administrasi, kesehatan fisik juga menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan.
10: Betul, Ibu.
9: Oleh para calon jemaah haji. Jadi perjalanan jauh, cuaca yang panas, aktivitas ibadah yang padat, hingga perbedaan kondisi lingkungan menuntut tubuh tetap dalam keadaan prima. Apalagi biasanya katanya kalau saya dengar-dengar cerita dari teman-teman atau ibu-ibu yang sudah menunaikan ibadah haji, karena kenapa orang Palu ini sudah terbiasa dengan panas.
10: Panas, iya.
9: Karena sekarang apa namanya, panasnya Palu itu luar biasa. Karena kenapa, kita ini kan termasuk kena garis khatulistiwa ya, dan juga apa, Pontianak ya. Nah sekarang saja Palu panasnya itu mencapai berapa ya, 35 atau 36 kedua nasional, dan pertama Pontianak ya, karena di sana juga ada garis khatulistiwa. Nah kita berbicara tentang jemaah haji, jaga kesehatan selama menunaikan
10: ibadah haji.
9: Nah penting itu Tio, karena tadi juga disampaikan ya, perjalanan jauh membutuhkan waktu, fisik kita harus kuat.
10: Betul.
9: Kemudian cuaca yang panas ya. Kemudian juga aktivitas ibadah yang padat, hingga perbedaan kondisi lingkungan menuntut tubuh tetap dalam keadaan prima. Jadi karena itu penting menjaga pola makan juga.
10: Betul.
9: Dan juga kalau di sana, kalau kita melihat cerita-cerita ibu-ibu yang sudah menunaikan ibadah haji ya.
10: Iya.
9: Iya, karena di sana juga berdesak-desakan ya, berdesak-desakan. Apalagi kebanyakan yang menunaikan ibadah haji yang dari Indonesia itu kan pada umumnya usia-usia lanjut ya Tio. Nah walaupun ada pendampingan dari kesehatan ya, dari pemerintah, maka itu pola makan itu juga harus tetap dijaga.
10: Dan juga karena di sana ya berdesak-desakan, jadi jangan lupa bahwa perbanyak minum air juga Ibu, jangan tunggu haus dulu. Karena ya kita lihat juga di sana kan desak-desakan, depet-depetan, terus kita harus tetap jalan tuh. Jadi ya pasti akan apa ya, terasa haus. Jadi untuk mencegah itu jangan tunggu haus dulu. Lebih baik ya cegah juga Ibu.
9: Iya. Nah, ada beberapa hal penting mungkin yang harus dilakukan oleh calon jemaah haji agar tetap merasa sehat, aman dan juga lancar selama menjalankan ibadah haji di tanah suci. Yang itu pertama, menjaga kesehatan sejak dini. Rutin berolahraga ringan seperti jalan kaki, karena di sana itu jalannya muter-muter ya, kalau kita lihat ya di layar kaca, agar tubuh terbiasa dengan aktivitas fisik yang cukup padat saat berhaji. Kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan, mengikuti pemeriksaan medis dan juga vaksinasi yang dianjurkan agar kondisi tubuh benar-benar siap untuk berangkat ya.
10: Dan dan jangan juga lupa gunakan masker Ibu, karena kita kan di sana itu bukan cuma orang Indonesia saja, karena ada berbagai macam dari masyarakat mancanegara Ibu. Jadi ya untuk mengurangi atau mencegah penularan penyakit, jadi lebih baik gunakan masker.
9: Iya betul. Kemudian juga harus istirahat yang cukup ya. Karena istirahat ini seperti tidur yang teratur sangat penting agar tubuh tetap fit dan tidak mudah lelah.
10: Betul.
9: Nah, membawa obat pribadi ini sangat dianjurkan Tio.
10: Betul Ibu.
9: Obat-obatan ya, mungkin apa yang harus kita persiapkan bagi jemaah yang memiliki riwayat kesehatan. Nah ini penting, atau kesehatan tertentu atau penyakit tertentu seperti hipertensi, karena pada usia lanjut ya. Kemudian ada diabetes ya. Kemudian juga jangan lupa membawa obat sesuai dengan anjuran dokter.
10: Betul.
9: Dan juga kita harus ikut aturan ya, jangan lupa minum obat ya Tio. Karena ada pendampingan dari tim kesehatan ya. Dan kemudian juga mengikuti, nah ini yang terpenting lagi Tio, mengikuti arahan petugas haji. Mematuhi aturan, petunjuk dari bimbingan maupun petugas kesehatan agar perjalanan ibadah itu lebih aman.
10: Betul. Karena di sana mungkin apa ya, total kita di sana itu mungkin sampai sebulan Ibu. Kalau tidak salah 40 hari kayaknya.
9: 42 hari loh. Iya,
10: 42 hari. Karena ya itu lagi jaga kondisi tubuh kita, jaga cukup. Apa ya, pola makan juga Ibu. Karena ya di sana kan apa ya, kita harus ekstra bergerak terus Ibu. Jadi pola makan juga harus diatur.
9: Karena itu memang kalau kita lihat di TV atau layar kaca, itu kan muter-muter jauh, bahkan kiloan meter kali ya, Tio? Kiloan meter. Nah itu bagaimana kita bisa juga mempersiapkan fisik mental? Nah itu tadi sebelum menunaikan ibadah haji, apa namanya itu, Tio? Latihan-latihan.
10: Iya. Nanti seperti ada dari tempat kayak seperti
9: manasik haji.
10: Iya.
9: Ah, manasik haji itu kan di selalu diadakan sebelum menunaikan ibadah haji ya. Mm-hmm. Bagaimana latihan jalan supaya fisik kita kuat, mental, pikiran. Nah, ini supaya di sana itu jangan kaget jalan jauh katanya ya.
10: Jadi butuh persiapan yang amat sangat banyak gitu. Dan harus memang siap karena ya itu kita di sana bukan untuk apa ya, bukan untuk sekedar jalan-jalan, tapi menunaikan ibadah haji, Bu.
9: Iya, berjalan sambil menunaikan ibadah.
10: Betul.
9: Dan juga seperti kami sampaikan tadi, Tio, kalau orang Palu itu kan terbiasa sudah terkena panas
10: matahari.
9: Tapi kalau orang Palu di sana sudah tidak asing lagi.
10: Betul.
9: Karena cuaca kita memang rata-rata ya.
10: Iya.
9: Kemudian komunikasi itu juga penting, Tio.
10: Iya.
9: Jangan sampai nanti seperti ada satu cerita, Tio. Cerita dari teman saya yang sudah purna. Mereka juga karyawan salah satu karyawan RRI.
10: Iya.
9: Mereka sudah purna dan pernah menunaikan ibadah haji sudah ketiga kalinya. Jadi karena beliau itu katanya, ini cerita ya, cerita karena beliau di Indonesia ini orang Palu juga suka jalan, suka jalan-jalan sendiri, bahkan kemana-mana. Di sana akhirnya menurut cerita beliau ke saya ya, di sana beliau pernah lupa muter-muter, akhirnya sudah tidak tahu kloter berapa dan di mana tempatnya. Ini kejadian yang benar. Jadi dibilang ada lucunya, tapi di situ nah ini dibilang, iya di sana itu saya pernah muter-muter, saya tidak tahu jalan pulang. Nah mungkin beliau ceritakan mungkin sesuai dengan perbuatan juga. Karena saya suka jalan. Akhirnya beliau mungkin mengucapkan doa-doa dan duduk sejenak ya, lama, dan ingat kembali untuk pulang. Berarti begitu ya, Tio. Sesuai
10: jadi
9: dengan
10: ya,
9: perbuatan.
10: Betul. Dan juga harus tetap fokus terus. Ya, karena itu ya kita ramai desak-desakan. Kalau sedikit meleng, tiba-tiba sudah di rombongan yang lain.
9: Berarti harus berpegangan kalau begitu. Jalan tuh harus berpegangan ya, betul. Karena muter-muter dan jauh. Dan itu tadi Tio katakan juga, kalau di sana itu kan seluruh dunia dari beragam negara.
10: Betul.
9: Adapun seandainya ada yang mungkin ibunya yang muter-muter tidak tahu bahasa lagi, nah nanti cukup menyebutkan mungkin Indonesia saja.
10: Indonesia.
9: Supaya diantarkan ke kloter Indonesia.
10: Betul,
9: mungkin
10: rombongan
9: kita tidak
10: Indonesia.
9: Mengerti, mungkin kita tidak mengerti. Ya, salah satunya menyebut saja nama Indonesia.
10: Dan juga mungkin bawa tanda pengenal begitu.
9: Iya, sudah pasti itu, Tio ya. Nah ini yang sangat diperan pemerintah juga. Dalam menjaga kesehatan, kelancaran ibadah haji, nah memberikan pelayanan kesehatan itu sudah pasti
10: harus
9: ya.
10: Dipantau terus.
9: Pemerintah menyediakan pemeriksaan kesehatan. Nah tadi ada vaksin, pendampingan medis. Wow, banyak sekali ya. Dan baik sahabat budaya, Komio juga yang mau bergabung di acara ini atau Komio yang sudah pernah naik haji, boleh sharing ya, berbagi tips
10: apa saja dilakukan di sana juga.
9: Dan sebelum berangkat apa saja yang dilakukan ya?
10: Betul.
9: Kalau Tio keluarga sudah ada yang berhaji ya?
10: Kalau keluarga belum kayaknya. Belum, cuma ada tetangga-tetangga yang sudah dapat oleh-oleh juga.
9: Dapat oleh-oleh. Ya mudah-mudahan siapa tahu ya. Berikutnya menyusul.
10: Amin.
9: Dan baik sahabat budaya, kami yang mau bergabung silahkan di layanan telepon kami 421621 dan juga di 0811 456 0385. Dan baik, yuk kita break sesaat.
10: Iya betul.
5: Tambah ngaco wae. Kalau mau terhindar dari corona, yang penting mah tuh pinter-pinter jaga diri. Pakai masker, jaga jarak, dan jaga kebersihan tangan, mak.
11: Padahal mak-mak teh mau bisnis obat corona, cu.
5: Udah deh. Jangan coba-coba, emak mah jualan gincu aja sana. Pakai sosokan jualan obat corona.
12: Udah mau semenit nih. Giliran saya dong yang ngomong.
11: Oh, nungguin. Mangga tuh Pak Narator.
13: COVID-19 belum selesai. Disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan menjadi vaksin terbaik saat ini.
11: Narator, mau nyoba?
12: Mak, belum selesai nih, mak, kalimatnya.
11: Maaf.
13: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Poi habis buku tepuin deh, emak aku emang tesan bahasa kita tepuin deh. Ini kita mau pakai bahasa kita, jangan tempel bahasa kita tepuin deh, supaya
1: tetap kita mau pakai bahasa ini, ini mau mati.
0: Sampai ngana-ngana purina tetap gak lanjutkan.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita peduli juga, semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini boleh kata sumi, bikin ini di basada, untuk sampau, kami menjomuna, karena gana saya ITOC.
0: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.
5: Ya, tidak terasa waktu kita tiup sudah menunjukkan pukul 9 lebih 36, 37 menit ya. Wah, jadi kita masih ngobrol-ngobrol ya.
6: Iya.
5: Seputaran bagaimana

0: jaga kesehatan, jaga kesehatan selama menunaikan ibadah haji. Seperti tadi, yaitu menjaga kesehatan fisik, mental.
1: Betul.
0: Banyak latihan-latihan berjalan di sini. Nah, itu pun merupakan olahraga ringan sebenarnya bagi usia-usia yang sudah kebanyakan yang naik haji kan usia yang sudah lanjut,
1: Ya,
0: 40 sampai 50. Bahkan ada juga haji termuda ya Tio ya. Karena tidak ditentukan ibadah haji itu dari umur berapa, tidak ada ya.
1: Kalau kalau untuk kayak macam seperti anak bayi yang sudah diikutkan orang tuanya untuk ikut ibadah haji, namun itu pas sudah dia nanti dewasa itu harus ibadah haji kembali, Bu.
0: Oh, begitu.
1: Itu tidak menggugurkan kewajibannya untuk ibadah haji saat dewasanya nanti.
0: Oh, itu waktu bayi beda ya. Kalau dewasa, oh iya ya. Jadi tidak ada berarti kategori umur berapa-berapa ya. Dan baik, melaksanakan ibadah haji ini kan merupakan rukun Islam yang kelima ya Tio.
1: Iya.
0: Nah, itu suatu keharusan.
1: Keharusan, betul, karena
0: bagi yang mampu.
1: Jadi ya jangan gunakan
0: kalau naik haji itu memang mampu. Harus contoh begini Tio, naik haji itu memang harus murni hasil-hasil dari bekerja atau memang kita oh misalnya contoh saya mau naik haji ini saya ngutang atau pinjam dulu bisa
1: tidak
0: enggak, saya?
1: Bisa Ibu.
0: Tidak bisa ya.
1: Harus dari ya karena itu kan kayak apa ya, suatu mimpi untuk semua orang toh, dan itu juga seperti kayak untuk melatih kesabarannya kita Ibu. Jadi di mana kita dengan apa sedikit demi sedikit menabung untuk sampai ke apa puncaknya kita bisa melakukan ibadah haji,
0: menunaikan rukun Islam yang kelima ya. Betul. Bagi yang mampu gitu ya. Ya memang harus diniat, segala sesuatu memang harus diniatkan ya tuh.
1: Betul.
0: Kalau tidak niat apapun, sama dengan ibadah puasa, kalau kita tidak niat mungkin terasa kita dahaga, haus, lapar, tapi kalau kita sudah niat apapun yang terjadi, orang makan pun, orang ataupun kita menonton ada cuplikan makan, kita tidak
1: akan tergoda juga.
0: Benar.
1: Betul.
0: Ya. Begitu juga ibadah haji ya. Niat ya, mudah-mudahan rezeki yang diniatkan itu ada saja ya Tio ya. Kita mengumpulkan contoh di mana tadi Tio mengatakan itu nenek-nenek menyisihkan.
1: Oh iya, ada sosok nenek Jumaria Bu dengan apa usianya sudah 70 tahun yang berasal dari Maros, Sulawesi Selatan.
0: Sudah usia lanjut sekali ya.
1: Nah, belakangan ini dia menjadi perbincangan hangat dan inspirasi banyak orang. Karena beliau terpilih sebagai ikon global haji 2026 1447 Hijriah karena berkat kisah hidupnya yang luar biasa dalam memperjuangkan rukun Islam yang kelima Ibu.
0: Bagaimana ceritanya itu?
1: Nah, kisah perjuangannya ini dari Nenek Jumaryani membuktikan bahwa niat yang kuat bisa mengalahkan keterbatasan ekonomi sebagai buruh tani Ibu. Dia pekerjaannya sebagai buruh tani dengan penghasilan yang tentunya ya tidak menentu, seringkali hanya sekitaran 200.000 per bulan. Nah, beliau
0: per bulan. Waduh.
1: Nah, ternyata beliau disiplin menabung selama lebih dari 20 tahun Ibu.
0: Waduh, luar biasa. Nah, ya.
1: Menabungnya di tempat yang tidak terduga Ibu, karena tidak memiliki rekening bank. Ember Ibu, ternyata dia tabungnya lewat ember Ibu.
0: Tapi itu uang tidak termakan rayap atau rusak?
1: Dan kayaknya tidak rusak Ibu, dan ada juga di bawah bank.
0: Ya ampun, ya ampun, ini salut ya sama ibu ini. Berarti niatnya akhirnya uangnya tersimpan di bawah kasur, mungkin di bawah tempat tidur.
1: Betul.
0: Takutnya nanti ada itu hari
1: ada seperti
0: ya.
1: Kayak rayap mungkin
0: itu.
1: Begitu.
0: Ada itu hari gambaran atau dicuplikan di media sosial ini benar di TikTok kan, kita tidak tahu kebenarannya juga ya.
1: Iya.
0: Itu uang banyak hasil tabungannya itu dimakan rayap karena mereka juga tidak tahu orang tua itu dia menabung ke bank atau apa.
1: Kasian.
0: Iya, disimpanlah uangnya bahkan sampai dimakan rayap berarti sudah puluhan tahun ya.
1: Betul.
0: Karena padahal kalau dipikir uang ini saya kira tidak pernah dimakan rayap. Kita coba sapa dulu ya. Ada yang mau bergabung. Halo, selamat pagi Pak Arnold.
2: Pagi.
0: Iya.
2: Doarni.
0: Iya benar.
2: Dengan Tapi Ade ini Tio.
0: Dengan Tio.
2: Iya.
0: Sehat ya.
2: Sehat ya. Sehat ya. Sehat ya.
0: Jadi
2: memang itu kenyataan itu, menabung itu. Kenyataan itu dimakan rayap itu.
0: Oh, pernah dimakan rayap juga uangnya ini Pak Arnold.
2: Iya, dia simpan di kayu. Jadi biar bagaimana termakan dengan rakyat.
0: Iya, iya.
2: Memang betul. Tapi kalau saya berpikir, kan ada tabungan syariah Islam untuk jemaah haji kan, untuk menunaikan ibadah haji.
0: Ya itu mungkin
2: saya
0: karena
2: terkumpul ke situ.
0: Tidak tahunya atau mungkin apa, atau ya, mungkin tidak ada itu. Anaknya kah yang bantu ya? Atau?
2: Iya, kalau memang mau niat naik haji rukun Islam kelima, saya rasa kan tabungannya lari saja ke bank syariah kan.
0: Nah itulah orang-orang tua untuk dulu begitu ya.
2: Untuk jemaah haji kan. Daripada
0: makan rayap. Bayangkan, baru kali ini saya dengar uang dimakan rayap ya. Kita tidak pernah uang kita.
2: Ada memang dimakan rayap. Ada. Kebetulan mungkin kayu itu mudah termakan oleh rayap. Ada kan kayu juga yang tidak.
0: Berarti ini rayap ini tahu uang juga dia ya.
2: Iya, tahu uang ya. Dekat
0: dia habis. Cuma dia tidak tahu belanja ya.
1: Bukan mata uang dia.
2: Jadi tore karena kepanasan kan.
0: Iya, iya. Benar sih.
2: Sementara uang itu memang diberikan khusus kan kalau di tabungan bank-bank kan ada memang sudah khusus di alatnya dipakai kan berapa lama kan pemutaran-pemutaran uang kita tidak mau tahu, yang penting kita simpan di bank syariah Islam. Yang penting kita punya niat untuk menunaikan ibadah haji rukun Islam kelima. Saya rasa mereka di bank juga kan sudah sediakan memang kan. Ya cuma lagi sekarang ini ya alhamdulillah kan Pak Prabowo sudah yang jemaah haji yang sudah lama tertunda nah, sudah dipersiapkan untuk mereka menunaikan ibadah haji kan. Kalau dulu-dulu kan ada yang sampai sudah 80 tahun kurang tahu bagaimana
1: banyak yang tertunda.
2: Ternyata kan permainan di Menteri Agama dulu-dulu itu kan ada permainan sebenarnya.
0: Iya
2: kan, kita tidak mau anu, tapi kuncinya ya kalau kita memang mau niat, ini pemerintah ini jangan juga terlalu lama memberikan waktu untuk mereka menunaikan ibadah Islam yang kelima, ya kan? Jangan sudah mereka punya giliran tak undur lagi, ada lagi yang naik lagi masuk, ya kan? Nah, terbukti kan kenyataan begitu, ada kesir sampai berapa puluh tahun menabung, usia dari pensiunan 55, ternyata sampai 30 tahun baru bisa naik tadi sudah 80 lebih. Iya kan, sayang sekali kan kita menunaikan ibadah rukun Islam kelima ini terus kita dipermainkan oleh pemerintah yang peduli kan seharusnya kan usia berapa yang diterapkan supaya bisa mereka menunaikan ibadah haji ibadah rukun Islam kelima. Iya kan, itu kuncinya dari kita sebenarnya. Ini pemerintah harus pintar, jangan melihat yang tidak-tidak. Ini Prabowo sudah mulai terjun ke lapangan ini, KPK juga sudah mulai jalan kan. Kenapa bisa ada jemaah haji apa semua bilang ada istilah fikti-fikti kan. Ternyata korupsi di dalam kan. Kasihan yang lain yang sebenarnya sudah 20 tahun menunggu akhirnya terundur lagi, iya kan. Yang sebenarnya masih usia 50-40 kok bisa masuk. Ikuti ke sana kan. Nah inilah pemerintah, saya minta pemerintah perhatikanlah baik-baik. 2020-2023 perubahan untuk menunaikan ibadah haji untuk rukun Islam kelima. Lihatlah yang sudah 10-20 tahun itu diutamakan. Jangan kasihan mereka sudah anu ya baru dilaksanakan. Jadi neto-netonya kasihan yang umur usia yang begitu kan meminta ya Allah, paling begitu kan. Kalau saya menunaikan ibadah haji ya mungkin saya sudah tidak bisa pulang ya Allah, biarlah saya mati di sana karena usia saya kan 80 tahun, ada yang 90 tahun, ya kan. Jadi begitu saja Bunda, mudah-mudahan yang punya niat naik haji ibadah rukun Islam kelima simpanlah saja kumpangan. Yang penting kita punya niat, ya kan? Kalau sudah ada kita punya niat, karena apa salahnya uang sedikit demi sedikit, masa penjual sayur, pembersih jalan, padat karya bisa menunaikan ibadah,
1: iya
2: kan? Nah ini karena mereka punya penyimpanan luar biasa juga kan?
1: Dan punya niat juga.
2: Di rumah kaki ada yang merampok, mana kita mau tahu ya? Itulah, apalagi kalau orang tua kita sudah amnesia kan, sudah lupa-lupa ingatan, di mana uang saya taruhin?
0: Terkadang lupa ya.
1: Iya.
0: Jangankan jangankan iya. yang sudah usia lanjut, kita pun kadang di mana tadi? Nah,
1: ternyata sudah di toko di kios lain.
0: Kalau di toko di kios, kalau di toko di kios mendingan Tio, kalau di bank di tempat sampah.
2: Ada itu hari uang saya taruh di telinga aku, bikin kayak gulung rokok.
0: Akhirnya saya bingung padahal ada di telinga.
2: Iya di telinga, pusing kepala
1: aku. Mana maksudnya untung tidak dibakar.
0: Untung tidak dijadikan rokok Tio, eh.
2: Jatuh di piring.
0: Aduh. Sama kita orang tua kadang kacamata di atas kepala, mana kacamata?
2: Juga.
0: Aduh, itu faktor U semua itu.
2: Apa kurang makan sayur?
0: Iya iya.
2: Makan sayur lebih juga kadang-kala apa apa asam urat.
0: Jangan yang makan asam urat, jangan makan kangkung, jangan makan bayam.
2: Sudah begitulah Bunda Warni, Pakde Tugung Tio, yang penting kita semua menyadari lah pemerintah harus utama kasih kita punya orang tua kasihan lama kasihan menyimpan keuangan, padahal neto mereka menyimpan di bank syariah, tapi masih juga ada penolakan penundaan, iya kan?
0: Karena terlalu lama, iya, itulah. Mungkin dia rasa menyimpan pribadi lebih cepat ya.
2: Iya, begitu saja ya. Terima kasih banyak Bunda Warni, hati-hati.
0: Iya,
2: ya, salam-salam Jo di SMG.
0: Iya.
2: Beberapa empat. Pak Sapri tidak pernah masuk ini.
0: Iya, mungkin masih sibuk beliau nih.
2: Iya, dia kan mencalonkan anu nanti deh itu. Anggota DPR nanti.
0: Iya, insyaallah.
2: Terima kasih banyak.
0: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, itulah. Benar itu tadi kata Pak ini ya, Pak Arnold ya. Sekarang kan ada bank syariah, tabungan haji. Nah, itulah tadi faktor, mungkin karena tadi contohnya Tio menyampaikan nenek ini mungkin sebatang kara dan juga tidak tahu sebenarnya harus dituntun dari cucu-cucunya atau anak-anaknya
1: atau pemerintah aparat desa juga di
0: harus banyak tepat. Sosialisasi juga ya. Jadi harus sosialisasi ke desa-desa. Jadi yang mau menunaikan ibadah haji, sudah dibuka tabungan haji, silakan. Harus banyak sosialisasi supaya masyarakat juga mengetahui ya Tio.
1: Iya.
0: Sekarang jangan sampai uangnya dimakan rayap.
1: Dimakan rayap. Bukan rayap, bukan mata uang, tapi gigit uang.
0: Gigit uang, bayangkan ini uang digigit. Dan baik, masih ada waktu ya. Penelpon berikutnya silakan di belakangnya Pak Arnold ya, yang ingin menyampaikan atau seputaran mengetahui tentang ibadah haji, apa yang harus dipersiapkan. Itu juga harus tahu ya Tio ya.
1: Iya betul, perlengkapan.
0: Nah, itu juga menjaga kebersihan diri. Ini juga katanya penting, rajin mencuci tangan, memakai masker saat diperlukan dan menjaga kebersihan lingkungan untuk mencegah penyakit. Ya, itu penting. Dan baik, kita break sesaat Tio, nanti kita kembali lagi.

0: Tahukah kamu, saat umroh dan haji, pria muslim mengenakan pakaian ihram. Menariknya, pada momen tertentu, bahu kanan dibiarkan terbuka. Apa alasannya? Praktik ini disebut ittiba. Ittiba dilakukan dengan cara menyampirkan kain ihram di bawah ketiak kanan dan di atas bahu kiri, sehingga bahu kanan terlihat. Mengapa demikian? Ittiba merupakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya saat melakukan tawaf kudum atau tawaf umroh. Tujuannya bukan untuk pamer fisik, melainkan sebagai simbol kesiapan, kekuatan dan keteguhan iman seorang muslim di hadapan Allah. Selain itu, ittiba juga menjadi pengingat sejarah saat kaum muslimin menunjukkan keteguhan mereka meski pernah diremehkan secara fisik oleh kaum Quraisy. Catatan penting, bahu kanan tidak selalu terbuka sepanjang ibadah. Ittiba hanya dilakukan saat tawaf. Setelah itu, kain ihram kembali dikenakan seperti biasa. Maknanya sederhana namun dalam. Dalam ihram, semua manusia setara. Tak ada status, tak ada jabatan. Yang ada hanyalah ketaatan dan keikhlasan.
1: Sampai sebut saudaraku pura-pura. Ya, waktu kita sudah jelang pukul 10. Ya. Dan kita akhiri acara ini. Dan sekali lagi kami sampaikan, menjaga kesehatan calon jemaah haji ini merupakan tanggung jawab kita bersama, baik dari diri sendiri, keluarga, maupun pemerintah. Nah, dengan kondisi tubuh yang sehat, ibadah haji dapat dijalankan dengan lebih lancar, lebih aman, dan juga lebih khusyuk ya.
2: Betul.
1: Persiapan fisik, mental, serta pengetahuan tentang ibadah haji, nah ini bekal penting sebelum berangkat ke tanah suci. Baik, terima kasih Pak Arnold juga yang sudah bergabung. Yang belum sempat bergabung juga kita ucapkan terima kasih ya Tio. Mungkin karena kesibukan atau apa, belum sempat. Nanti besok lagi bisa. Akhirnya saya Warni undur diri.
2: Dan saya Tio pamit undur diri.
1: Ya, kita akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabi.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu masa kita kalah sama bapak-bapak.
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Brevoort Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai subuh saranku prapura, sahabat budaya Tabasanggani ya. Beri bakare bami pura di hari ini, di hari Senin ya, tanggal 11 Mei di tahun 2026. Sampai subuh saranku prapura ane pangane neria ruaku nompura komi pura, dakori tinti alima pangane hingga ritinti 10 neria ni ketut warni. Sekarang waktunya ya aku ariflahu buakan nompura komi pura ya. Jadi di padondanahi ya, di tinti 10 hingena kita akan berikan beberapa informasi ya. Ada ensiklopedia budaya Nusantara, terus ada karya Basalea. Ngena juga di ketontodia ya, setelah ketontodia nanti ada program Tesa Tokaili ya. Tesa Tokaili nanti kita akan bincang-bincang bersama paguyuban Batak sampai subuh sarar kupura-pura. Seperti apa sih keseruan kita di sini? Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini dulu sampai subuh sarar kupura-pura. Dan tentunya buat Komio yang berulang tahun hari ini, semoga panjang umur, diberikan kesehatan, dan tentunya dilimpahkan rezekinya.

0: Rustam, kamu ke depan. Kerjakan soal nomor 2.
1: Maksud ibu saya?
0: Iya, kamu. Di kelas ini kan cuma kamu yang bernama Rustam. Ayo maju. Ayo Rustam, kamu kok diam aja? Loh, soal nomor 2 itu adalah salah satu dari 10 soal PR yang ibu tugaskan kemarin. Dan di sini ibu perhatikan hasil PR-mu ini, kamu mampu mengerjakannya? Oh, berarti ini bisa mengerjakan PR selama ini karena mencontek ya? Iya.
2: Sepintar-pintar mencontek, sekali akan ketahuan juga. Ketahuan dan malu.

Oke, baik, sampai jumpa secara pura-pura untuk informasi pagi hari ini ya, di pukul 10.30 menit waktu Indonesia Tengah, dua desa terendam banjir di Parigi Mautong. Rumah sampai jumpa secara pura-pura, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sulawesi Tengah melaporkan dua desa terendam banjir di Kecamatan Mautong, Kabupaten Parigi Mautong. PLT Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Tengah, As Budianto, dalam laporannya ya mengatakan banjir terjadi setelah hujan mengguyur wilayah Kecamatan Mautong dan kurun waktu yang cukup lama sehingga sungai di desa Salepae meluap hingga menggenangi permukiman warga ya. Banjir ya merendam permukiman warga dengan akses jalan di desa Salepae dan desa Mautong Utara atau Dusun 1, dan berdasarkan laporan sementara katanya 3 titik tanggul jebol dan jalan desa tergenang banjir di desa Salepae. Sementara di desa Mautong Utara sebanyak 7 kepala keluarga atau kakak terdampak dan 5 rumah yang terendam banjir. Dan ia juga mengatakan dalam kejadian tersebut tidak terdapat korban jiwa, sedangkan jumlah pengungsi masih dalam pendataan. Selain itu, BPBD Provinsi Sulawesi Tengah bersama tim reaksi cepat atau TRC BPBD Kabupaten Parigi Mautong telah melakukan asesmen dan berkoordinasi untuk menangani darurat di lokasi terdampak. Lebih lanjut lagi, ia mengatakan BPBD Kabupaten Parigi Mautong bersama aparat desa menurunkan alat berat untuk penanganan banjir. Sementara itu pihaknya mencatat kebutuhan mendesak di desa Salepae saat ini yakni perbaikan tanggul yang jebol guna mencegah dampak banjir lebih luas. Dan ia juga mengatakan hingga minggu malam hujan dilaporkan mulai reda, namun banjir masih menggenangi permukiman dan perkebunan warga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI

0: digital.
1: Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, baik, tapi itu secara kupra-pura kali ini kita akan berikan beberapa informasi seputar upacara adat Sulawesi Tengah yang harus kita ketahui ya, dan tentunya kita lestarikan begitu sampai secara kupra-pura. Jadi upacara adat Sulawesi Tengah adalah tradisi budaya yang penting untuk dilestarikan. Ada Wekuka, upacara adat Sulawesi Utara, atau Rambu Solo, upacara adat Sulawesi Selatan, dan yang paling populer adalah juga meluas ya, upacara adat Sulawesi Barat yang paling terkenal. Lalu apa saja upacara adat yang asli dari Sulawesi Tengah? Nah, sampai secara kupra-pura ada berbagai upacara adat yang masih dipertahankan masyarakat Sulawesi Tengah hingga kini. Yang pertama itu dari daerah Banggai, yaitu Melabot Tumbe ya, dirayakan di Kabupaten Banggai Laut, yang mana Melabot Tumbe ini merupakan bagian dari festival Tumbe. Upacara mencakup menjemur telur burung maleo pertama dari Kecamatan Betui, Kecamatan Batui ya, lewat Banggai Kepulauan dan menuju ke Kerajaan Banggai. Selain sebagai simbol rasa syukur dari panen telur burung maleo, upacara ini juga menunjukkan betapa eratnya tali persaudaraan masyarakat Banggai. Sampai itu secara kupra-pura ya, 40 menit bergeser dari pukul 10 di siang hari ini ya. Tentunya buat Komio ya, yang masih beraktivitas ya, tentunya tetap semangat untuk Komio ya. Apalagi ya, di hari Senin begini ini banyak pekerjaan yang harus dilaksanakan. Jadi Melabot Tumbe adalah tradisi adat masyarakat Banggai Sulawesi Tengah yang berkaitan dengan penyambutan burung maleo dan ungkapan rasa syukur ya masyarakat terhadap alam serta hasil bumi. Dan tradisi ini diwariskan turun-temurun dan menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat Banggai. Jadi dalam pelaksanaannya masyarakat biasanya mengadakan berbagai ritual adat ya, tarian tradisional, musik daerah, hingga prosesi kebersamaan yang melibatkan tokoh adat dan warga setempat. Jadi tradisi ini juga menjadi simbol hubungan harmonis antara manusia, alam, dan leluhur ya. Jadi ada beberapa nilai-nilai terkandung dalam Melabot Tumbe ya, antara lain gotong royong dan kebersamaan, terus pelestarian budaya lokal, penghormatan terhadap alam, dan rasa syukur kepada Tuhan. Jadi tradisi ini juga berpotensi menjadi daya tarik wisata begitu ya, budaya di Kabupaten Banggai, karena memperlihatkan kekayaan adat dan kearifan lokal masyarakat Sulawesi Tengah.

Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.

Oke, baik, tapi itu saran gue, pura-pura tradisi panen masyarakat suku Kaili yang dikenal juga namanya Pobunja atau Mobunja ya. Tradisi ini juga menjadi bentuk rasa syukur masyarakat atas hasil panen yang melimpah, sekaligus juga doa agar musim berikutnya diberikan keberkahan ya, dijauhkan dari malapetaka serta diberi keselamatan dalam kehidupan. Jadi dalam pelaksanaan masyarakat berkumpul mengenai pakaian adat ya, diiringi musik tradisional dan lagu-lagu daerah bernuansa syukur kepada Tuhan dan penghormatan kepada leluhur, dan nilai kebersamaan dan gotong royong ya begitu terasa dalam tradisi ini. Nah, jadi sampai sebesar argo pura-pura, Pobunja itu merupakan ungkapan rasa syukur masyarakat atas hasil panen yang diberikan Tuhan. Selain itu juga tradisi ini juga menjadi doa bersama agar hasil pertanian kedepannya semakin baik dan masyarakat dijauhkan dari bencana maupun kesialan ya. Karena tradisi bukan hanya seremoni tetapi juga identitas budaya, di dalamnya ada nilai-nilai persatuan ya, gotong royong ya, penghormatan kepada alam dan juga penghargaan terhadap kerja keras para petani. Nah, sampai subuh saran gue pura-pura, biasanya ada musik tradisional, tarian daerah, doa adat, hingga penggunaan pakaian adat khas Sulawesi Tengah. Lalu juga dibawakan juga bertema syukur kepada sang pencipta yang penghormatannya kepada leluhur. Oke deh, sampai subuh saran gue pura-pura. Jadi kalau kita bicara seputar upacara di Sulawesi Tengah ya, ada beberapa upacara adat Sulawesi Tengah ya, salah satunya itu tadi upacara adat Melabot Tumbe dari Banggai, terus ada upacara panen ya dari suku Kaili atau Mobunja atau Pobunja. Ada juga upacara kematian. Jadi saat ada anggota keluarga suku Kaili yang meninggal, maka diadakan upacara kematian bernama Novaino ya, artinya adalah kebaikan orang yang meninggalkan akan diucapkan di dalam upacara. Dan upacara ini sejak awal merupakan perpaduan dari tradisi adat yang turun-temurun dan juga agama Islam. Jadi sering dengan perkembangan zaman, unsur-unsur upacara yang kurang sesuai dengan agama Islam pelan-pelan dihilangkan, dan tentu saja tidak semuanya karena masih banyak yang dipertahankan dalam bentuk simbol-simbol untuk penghormatan warisan leluhur suku Kaili.

0: Panas juga siang ini. Oh iya, Bung. Sudah berapa lama Anda jadi nelayan?
1: Oh, sudah sekitar 15 tahun, Tuan, saya jadi nelayan.
0: Lama juga ya. Ngomong-ngomong, apa Anda tahu tentang filosofi, Bung?
1: Wah, saya nggak ngerti, Tuan, tentang itu. Orang saya sekolahnya juga tidak selesai.
0: Wah, sayang sekali ya. Anda sudah menghabiskan setengah hidup Anda tanpa mengetahui hal itu. Lalu, apakah Anda tahu tentang matematika?
1: Apalagi tentang itu, Tuan. Waduh, saya nggak paham tentang hal itu.
0: Sungguh sangat disayangkan ya, Anda tidak paham tentang itu. Sekali lagi, Anda sudah membuang setengah dari hidup Anda dengan sia-sia, Bung.
2: Hei, ada apa ini? Mengapa tiba-tiba ada badai? Air sudah masuk perahu. Hei, Bung, apa yang harus kita lakukan?
1: Maaf, Tuan. Apakah Anda tahu berenang?
3: Kita hidup di bumi yang sama dan hidup berdampingan dengan orang lain. Jangan pernah berperilaku sombong.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lampu Sang Waktu Indonesia Tengah.
1: Kereba pemelana sampai subuh sarar kupra-pura kebijakan WFH tidak berlaku bagi pimpinan OPD. Rumpa pemerintah Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah mengingatkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home setiap pekannya tidak berlaku untuk pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD. Jadi mana bagi unit pelayanan publik langsung agar tetap melaksanakan pekerjaan dari kantor atau work from office atau WFO, dan unit mendukung dapat pelaksanaan work from home atau WFH secara selektif dengan tetap memastikan target serta indikator kinerja ASN tercapai, termasuk tidak terjadi penurunan kualitas pelayanan publik. Di mana kata Bupati Sigi Muhammad Rizal Incanaya saat dihubungi media, dan ia juga mengemukakan untuk unit kedaruratan dan kesiapsiagaan di BPBD, unit layanan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Satpol PP, unit layanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit, serta unit layanan pendidikan tetap masuk kerja setiap Senin hingga Jumat. Kepala Dinas dan Camat tetap wajib masuk kerja, serta pegawai ASN yang melaksanakan WFO pada hari Jumat tidak menggunakan kendaraan dinas ke kantor. Kareba Kopuna sampai subuh secara kupra-pura. Profil tim Asia di Piala Dunia 2026 ada dua debutan. Kekuatan dari benua kuning makin besar. Dalam tim lolos langsung ke Piala Dunia 2026 dari dua tahap kualifikasi berbeda, mulai dari Jepang, Iran, Uzbekistan, Yordania, Korea Selatan, Australia, Qatar, dan Arab Saudi. Sementara Irak menjalin playoff antar konfederasi terlebih dahulu. Rumah sampai subuh secara kupura-pura berbeda dari edisi-edisi sebelumnya, Piala Dunia 2026 bakal menampilkan tim peserta yang lebih banyak, termasuk dari Asia, tercatat termasuk Australia yang tampil sebagai perwakilan AFCC. Ada 9 tim Asia yang akan berkompetisi. Jika dibandingkan dengan Piala Dunia 2022 yang masih dimainkan oleh 32 tim, dan ada 6 tim asal Asia untuk Piala Dunia 2026 yang menampilkan 48 tim peserta, bakal ada tambahan 3 tim asal Asia. Dalam tim lolos langsung ke Piala Dunia 2026 dari dua tahap kualifikasi berbeda, mulai dari Jepang, Iran, Uzbekistan, Yordania, Korea Selatan, Australia, Qatar, dan Arab Saudi. Sementara Irak menjalin playoff antar konfederasi terlebih dahulu. Sampai sebut cara aku pura-pura, besi amu karebasa lea tim ti sapul sangu, ante aku arif lahubo.

0: Eh Put, ini oleh-oleh buat kau ya.
1: Ih lucu, kakak beli di mana ini? Unik leh, kakak beli di luar negeri pasti ya.
0: Ah tidak, kenapa harus jauh-jauh? Di Indonesia lah kan.
2: Mencintai Indonesia dapat kamu mulai dengan langkah kecil. Menggunakan produk dalam negeri, bangga menggunakan produk lokal atau buatan Indonesia, kamu sudah membantu meningkatkan perekonomian nasional.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rani, akhir-akhir ini aku sering dengar tuh tentang energi terbarukan. Apa sih itu? Kayak keren gitu dari namanya.
2: Ih Udin, bukan cuma keren, tapi penting sekali itu. Energi terbarukan itu energi dari alam yang tidak akan habis, kayak matahari, angin, sama air.
1: Oh, jadi begitu, bukan kayak bensin yang lama-lama habis ya?
2: Nah, betul sekali, bensin itu bikin polusi lagi.
1: Pantas saja sekarang sudah mulai panas ya, beda dengan dulu.
2: Iya, makanya kita orang harus mulai beralih. Misalnya, pakai listrik dari tenaga surya. Di Sulawesi Tengah sudah ada juga.
1: Wah, bisa begitu ya? Berarti hitungannya lebih hemat ya?
2: Jelas, selain hemat, juga bantu jaga lingkungan supaya tetap bersih.
1: Mantap deh kalau begitu. Berarti mulai dari sekarang, kita harus hemat listrik juga ya?
2: Iya dong, matikan lampu kalau tidak dipakai. Gunakan energi dengan bijak.
1: Siap, demi masa depan yang lebih bersih. Energi terbarukan, masa depan bersih, mulai dari sekarang.

Minggu Danon Talingai. Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budaya Tam Pasanggani. Suara Budaya Tam Pasanggani.

Oke, baik, sampai jumpa secara aku pura-pura. Sahabat Buddha Tepak Sanggani, 27 menit bergeser dari pukul 11. Terima kasih masih setia mendengarkan Perompat RRI Palu. Dan informasi kali ini datang dari Piala Dunia. 5 negara dengan ranking FIFA terendah di Piala Dunia 2026. Siapa yang bakal mengejutkan? Jadi Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar sepanjang sejarah dengan menghadirkan 48 negara peserta yang tampil di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Nah, selain dipenuhi negara-negara unggulan seperti Brazil, Prancis, hingga Argentina, turnamen kali ini juga menghadirkan sejumlah tim dengan ranking FIFA rendah yang sukses mencuri perhatian lewat perjalanan mengejutkan mereka di babak kualifikasi. Nah, sampai sebesar kupura-pura, meski datang tanpa status favorit, beberapa negara ini justru berpeluang menjadi kuda hitam dan menciptakan kejutan besar di panggung dunia, ya. Berikut 5 negara dengan ranking FIFA terendah yang berhasil lolos ke Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 memang dipenuhi tim-tim besar, tetapi sejarah selalu membuktikan bahwa turnamen ini sering melahirkan kejutan. Negara-negara dengan ranking rendah ini kini punya kesempatan untuk membuktikan bahwa sepak bola tidak selalu soal status dan peringkat. Jadi ada beberapa ya mendapatkan berita-berita terbaru tentang timnas ya. Salah satu ada ranking FIFA 85 Selandia Baru. Nah, jadi Selandia Baru menjadi tim dengan ranking FIFA terendah di seluruh peserta Piala Dunia 2026. Meski mendominasi zona Oceania selama bertahun-tahun, Always masih kesulitan bersaing di level dunia. Dan mereka juga tergabung di grup sulit bersama Iran, Mesir, dan Belgia. Namun jika mampu lolos ke babak 16 besar, Selandia Baru akan mencatat sejarah sebagai tim dengan ranking FIFA terendah yang pernah menembus fase gugur Piala Dunia. Ada siapa lagi? Ada Haiti, ranking FIFA 83. Tapi nanti sebentar kita ke Dade Veruru ya. Tentunya masih di program Kata untuk di Antai Akuari Flowubo. Ada salah satu lagu ya, spesial untuk warung makan Coto Makassar. Deng Sija yang ada di Taman Gor ya. Ini lagu dari Ancila Ricci, ini spesial untuk Bunda Aji ya. Ada Tena Ruana.

para pendengar di mana saja Anda berada. Saya Kombes Pol Dr. Sirajuddin Ramli SH/MH, Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Sulawesi Tengah. Sangat senang dan bangga saya juga menyampaikan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia menghadirkan beragam program menarik termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Ayo terus ikuti siaran RRI khususnya Pro 4 RRI Palu di 97,5 MHz. Jangan sampai ketinggalan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe, tabe, tabe. Atas nama Badan Musyawarah Adat Sulawesi Tengah, saya Dr. Dekranus Mulyadi Malik MSI CIGES selaku Ketua Umum terpilih menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas dedikasi tiada henti dalam menghadirkan program-program berkualitas yang informatif, edukatif, dan menghibur bagi seluruh masyarakat. Secara khusus, saya menyampaikan apresiasi atas kehadiran siaran langsung Piala Dunia 2026. Sebuah langkah nyata Radio Republik Indonesia dalam memastikan setiap warga bangsa dapat menikmati perhelatan sepak bola dunia tanpa batas. Mari saksikan momen bersejarah ini bersama-sama melalui RRI Pro 4 Palu di frekuensi 97,5 MHz setiap saat di mana saja, selalu setia menemani. Bravo RRI Palu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Om Santi, Santi Santi Om. Tabe, tabe, tabe.

Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Saya Dr. Nyoman Slamet, S.Pd., M.Si., anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, dengan senang dan bangga menyampaikan ucapan selamat kepada RRI yang selalu menghadirkan program-program menarik, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo terus kita ikuti siaran RRI, radio kebanggaan kita semua. Dengarkan terus Pro 4 RRI Palu di 97,5 MHz. Jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, okay, baik. Sampai dulu cara aku pura-pura. Kita sudah dengarkan beberapa lagu ya dari Makassar juga ya, Sulawesi Selatan. Dan kali ini sampai dulu cara aku pura-pura. Saya pengen berkunjung ke Kota Makassar. Jadi kalau kita berkunjung ke Kota Makassar, tak lengkap tanpa mencicipi makanan khasnya. Ya, kota ini memiliki beragam sajian khas dengan aneka bumbu dan rasa yang unik tentunya. Jika diolah dengan kreatif ya, masakan unik Makassar ini bisa jadi menu baru untuk menarik pelanggan kita ya. Apalagi ini mau dekat hari raya kurban ya. Kalau daerah-daerah Makassar itu banyak yang bernuansa daging. Ya, benar tidak begitu sampai susah aku pura-pura. Salah satunya ada namanya Coto Makassar ya. Jadi biasanya kalau kita mungkin bingung apa ya bagusnya dibuat pada saat nanti hari raya Idul Adha mendapatkan kurban begitu. Nah, ini mungkin adalah salah satu referensi buat Komio yang bisa buat Coto Makassar. Jadi salah satu hidangan dari Makassar ini adalah Coto Makassar. Hidangan yang kaya rasa dan ini memadukan daging sapi dengan potongan jeroan dengan kuah yang diracik khusus dengan berbagai rempah ya. Ini sangat cocok juga disajikan dengan burasa. Jadi lapar nih kalau ngomong-ngomong tentang makanan ya. Jadi selain burasa bisa juga dengan ketupat ya. Tapi biasanya itu biasanya paling khas itu dengan ketupat ya. Ketupat itu adalah khas Makassar yang berbentuk persegi agar terlihat cantik begitu juga ya. Potongan burasa kecil-kecil juga dan sajikan bersama tambahan potongan daging coto lalu sajikan terpisah dengan kuahnya. Oh, enak sekali ini ya. Terobong goreng, terus jeruk nipis, daun bawang, aduh, narasa ya. Selain itu ada juga namanya sop konro ya, kuah dengan bumbu yang kaya rasa ya, meresap kuat di dalam iga sapinya ya, membuat sop konro ini juga memiliki sensasi gurih ya ketika disantap. Dan untuk mencoba membuatnya kita bisa mengolah dengan beberapa ya rempah-rempah. Nanti ada deh saya bagikan resepnya ke Komio. Ada juga palu basah. Aduh, makanya saya bilang kalau dari Makassar ini kebanyakan daging-daging. Betul tidak? Kalau bolehkah kita tanya dengan pemilik warung Daeng Sija? Betul tidak kalau daerah-daerah Makassar itu sajiannya itu bernuansa daging ya? Ada palu basah. Kalau ngomong-ngomong palu basah, ada juga namanya palu butung. Ada barongko juga. Waduh, pokoknya banyak deh kalau mau dibilang daerah Makassar ya, paling banyak kuliner-kuliner yang bisa kita cicipi di sana ya. Tapi nanti sebentar deh, kita ke Dade dulu dengan Ati Raja. Ini spesial untuk Komi Pura, sampai sebesar Arko Pura-Pura. Dan untuk informasi waktu sekarang sudah pukul 11:56 waktu Indonesia Tengah ya. Nanti jangan lupa untuk melaksanakan sholat zuhur ya untuk wilayah Kota Padang sekitarnya.

0: Rosalia, Tinti, Sapu, Randua, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba pemanah sampai subuh sararku prapura, dua desa terendam banjir di Parigi Mautong. Rumah sampai subuh sararku prapura, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sulawesi Tengah melaporkan dua desa terendam banjir di Kecamatan Motong, Kabupaten Parigi Mautong. PLT Kepala Pelaksanaan BPBD Provinsi Sulawesi Tengah As Budianto dalam laporannya mengatakan banjir terjadi setelah hujan mengguyur wilayah Kecamatan Motong dalam kurun waktu yang cukup lama sehingga sungai di desa Salepae meluap hingga menggenangi permukiman warga. Banjir merendam permukiman warga dan akses jalan di desa Salepae dan desa Motong Utara Dusun 1.

Sampai itu cara kupura-pura kareba kau punah seputar Piala Dunia. Shakira merilis Day-Day Fans Diam Avengers penyelamat Piala Dunia. Rumah sampai itu cara kupura-pura penyanyi asal Kolombia Shakira kembali menjadi sorotan menjelang Piala Dunia 2026 setelah lebih dari satu dekade tidak merilis lagu resmi bertema sepak bola. Shakira akhirnya memperkenalkan lagu terbaru untuk turnamen terbesar dunia tersebut berjudul Day-Day. Dan lagu ini dikerjakan bersama musisi negeri Nigeria, Burna Boy, dan langsung memancing reaksi besar dari penggemar sepak bola maupun musik. Shakira membagikan cuplikan video musiknya melalui media sosial dan video tersebut direkam di studio Maracana, stadion ikonik di Rio de Janeiro di Brazil. Dalam teaser itu terlihat 4 bola sepak yang merepresentasikan 4 edisi Piala Dunia yang pernah melibatkan Shakira lewat lagu-lagu resminya. Sampai sebesar aku pura-pura besi amu kareba salet inti sapuran duan teh aku arif lo hubo pepe panjelingan hari kareba salet inti saputa talu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Riri berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan Hari Kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan Hari Kemerdekaannya sebagai Hari Nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

0: ini ada akhirnya. Tapi jangan akhiri hidup ini dengan narkoba.
1: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria

Karena Bapak Maulana sampai subuh sadar kupura-pura, Anwar Hafid resmi lanjutkan kepemimpinan Demokrat Sulawesi Tengah hingga 2031. Rumah sampai subuh sadar kupura-pura musyawarah daerah, Tomus Dak kelima, Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Tengah resmi menetapkan Dr. Haji Anwar Hafid MSI sebagai calon ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Tengah periode 2026 hingga 2031 secara aklamasi. Penetapan tersebut berlangsung dalam sidang pleno mudah 5 Partai Demokrat Sulawesi Tengah yang digelar di Kota Palu minggu kemarin setelah seluruh peserta musyawarah menyatakan persetujuan terhadap satu-satunya nama yang diusulkan sebagai calon ketua.

Kereba Kapuna sampai sebesar Argo Prapura. Jangkauan peserta didik sekolah rakyat Pemprov Sulawesi Tengah lakukan jemput bola. Rumah sampai sebesar Argo Prapura berbeda dengan sekolah reguler pada umumnya. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan mekanisme penerimaan peserta didik melalui sistem penjangkauan atau jemput bola. Langkah ini diambil untuk memastikan program pendidikan baras ramah gratis tersebut dapat tepat sasaran bagi keluarga miskin ekstrem. Dan person in charge atau PIC Sekolah Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah, Chris Ratna Velva Beba, mengungkapkan petugas justru turun langsung ke lapangan untuk mencari anak-anak yang putus sekolah atau hampir putus sekolah. Penjaringan ini difokuskan pada keluarga yang berada di kategori desil 1 dan 2 atau masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah di bawah 20%. Sampai sebesar Argo Prapura, biasa mau kareba saliat ini sapul tatalu, antai aku Arif Lahubo.

Sampai subuh salaraku pura-pura. Umba pura mo komi to kai lidah atau toko daah. Kamai pura mo kita maroa-roa umpake bahasa tamboto, bahasa daah. Ne maya mata mo tesa ante bahasa tamboto, mo atas anava, mo buya sabala, mo jaula sambeba. Etu mo moto ta topo daah.

kiper legendaris Piala Dunia dengan clean sheet terbanyak.

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Prancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Taffarel, Sepp Maier, dan Yann Jungblut. Taffarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Yann Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan, sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an.
3: When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper kiper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa.
4: Koutinov qui a écarté le danger provisoirement. Attention Yashin.
5: Самоотверженным броском Яшин прерывает атаку. Ворота советской команды.
6: Otra intervención de Yashin.
0: Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
7: And fought another fine save from Yashin.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sampai subuh sararku prapora. Kembali lagi antai aku Arif Lohuba menemani Komipora di siang hari ini di program T1 Kaili. Seperti sebelumnya saya sudah informasikan bahwa kita akan bincang-bincang dari komunitas ya, perkumpulan kerukunan keluarga Batak Sulawesi Tengah atau PKKB. Dengan topik kita hari ini yaitu Dahlia Natolu. Seperti apa begitu sampai subuh sararku prapora. Dan tentunya kalau kita bicara seputar tradisi budaya di wilayah Indonesia itu dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan adat istiadat. Jadi setiap suku itu memiliki filsafah, memiliki tradisi, memiliki budaya tersendiri begitu sampai sebesar Harkoprapura ya. Dan hidup yang diwariskan turun-temurun sebagai pedoman dalam membangun hubungan sosial di tengah masyarakat, dan salah satunya adalah masyarakat Batak yang memiliki filosofi dan adat bernama Dalhianatolu. Seperti apa begitu sampai sebesar Harkoprapura? Untuk di siang hari ini saya sudah kedatangan narasumber saya, ada dua. Ini dua-duanya dari PKKB, yaitu Perkumpulan Kerukunan Keluarga Batak Sulawesi Tengah. Ada Bapak AP Sinambela dan Bapak FND Siahaan. Baik, sampai sebesar secara Harkoprapura saya langsung saja menyapa kedua narasumber siang hari ini. Selamat siang Bapak.
9: Selamat siang Pak Arif.
8: Apa kabar nih Pak Sinambela?
10: Ya, kabar baik.
8: Kabar baik siang itu Pak. Terus ada Pak FND juga. Apa kabarnya Pak? Sehat-sehat ya Pak ya?
9: Kabar baik, sehat-sehat Pak.
8: Ya. Oke Pak, ini mungkin saya ke Pak FND dulu nih. Mungkin bisa jelaskan ke kita ini apa sih itu Dalhianatolu itu Pak?
9: Baik, terima kasih Pak Arif. Namun sebelum kita masuk dalam topik, tentu kami harus sapa pemirsa dulu.
8: Betul, silakan Pak.
9: Karena kita tidak bisa langsung masuk dalam topik tanpa diawali daripada suatu bentuk dan pohon daripada adat budaya Batak. Baiklah para pemirsa, hadirin RRI dimanapun berada, yang cinta RRI dimanapun berada, kami menyapa pemirsa, selamat siang. Tentu di sini kami adalah dari Perkumpulan Kerukunan Batak Sulawesi Tengah dari Seksi Bidang Adat. Tentu dalam bidang adat budaya Batak ini ada yang selalu punya perbedaan. Namun di dalam suatu perbedaan itu, disitulah menambah wawasan, menambah daripada budaya Batak. Awalnya ini budaya Batak ini, adat Batak ini ibarat suatu pohon, pohon yang berdiri. Pohon ini kemanapun pergi, dimanapun dia tumbuh, maka akan kuat. Tentu dimanapun orang Batak, tentu kuat adat budaya Bataknya.
8: Betul.
9: Ya, ibarat pohon ini sudah ada di situ rumpunan-rumpunan. Ya, tentu sebagaimana pohon ada akarnya, ada batangnya, ada
8: rantingnya,
9: ada dahannya. Tentu dari koridor itu, kalau keluar dari susunan itu, untuk melaksanakan adat budaya Batak itu sudah tidak menyalahi, tapi perlu pembenahan, karena harus tertumpu dalam satu pohon yang berdiri. Lalu tadi sebagaimana yang disampaikan sebagai topik itu, apa sih Dalhianatolu?
8: Apa itu apa?
9: Ya, pada dasarnya tadi itu dari pohon itu. Untuk menjawab itu saya serahkan sama Pak Sinambela.
8: Oke, baik Pak Sinambela, ini mungkin langsung disoal ini. Apa sih artinya itu Pak Dalhianatolu itu Pak?
10: Oke, baik, terima kasih. Dalhianatolu adalah sebenarnya tatanan kehidupan orang Batak itu sendiri.
8: Oke.
10: Jadi Dalhianatolu ini diibaratkan tiga tungku. Jadi dalam tatanan kehidupan orang Batak, baik dalam kehidupannya sehari-hari, baik dalam pergaulannya. Jadi Dalhianatolu itu terdiri dari ada namanya Manat Mardongat Tubuh, Soba Marhula-hula, Elek Marboru. Apakah yang dimaksud dengan Manat Mardongat Tubuh? Mardongat Tubuh adalah teman semarga kita. Jadi kita di dalam berkah, artinya Mardongat Tubuh itu kakak beradik ya.
8: Okay.
10: Jadi dalam hal kita hubungan kakak beradik, kita harus saling menjaga gitu. pada umumnya yang terjadi benturan, saya rasa ini dalam kehidupan sehari-hari antara kita dengan adik kita. Karena ada filosofi orang Batak, kayu yang dekat lain selalu bergesekan gitu. Nah, mungkin kayu yang jauh itu bergesekan.
8: Betul.
10: Ya, jadi makanya dibilang manat marnongatu, berarti kita di dalam hal hubungan kekerabatan antara adik dengan kakak, kakak dengan adik, itu kita harus saling menjaga. Yang kedua, soba marhula-hula. Marhula-hula ini adalah dari keluarga istri kita.
8: Okay.
10: Dalam budaya Batak inilah yang lebih tinggi di dalam struktur kehidupan orang Batak itu gitu. Jadi hula-hula itu adalah kakak atau adik dari istri kita, tapi yang laki-laki ya. Itulah hula-hula kita. Dalam hal ini hula-hula itu ada pemahaman dalam budaya Batak, hula-hula itu adalah orang yang sangat kita hormati gitu.
8: Okay.
10: Ataupun selalu kita bilang, kalau kita tarik lebih luas lagi, dialah yang selalu pemberi berkat dalam kehidupan kita.
8: Okay.
10: Jadi kita harus hormat di dalam hal ini terhadap hula-hula. Boru adalah, kan ada tiga tadi. Boru.
8: Ada boru.
10: Boru itu elek marboru. Boru adalah dalam tatanan budaya Batak, boru ini adalah anak perempuan. Di dalam kehidupan ataupun biasa dalam acara-acara orang Batak, boru inilah yang paling berperan di dalam kegiatan pesta itu, dalam artian sebagai pelayan gitu.
8: Okay.
10: Jadi bagaimana kita supaya kita dilayani baik oleh boru kita, berarti kita harus elek, itu artinya berarti kita mengambil hati gitu. Arti kata elek itu bagaimana kita mengambil hati si anak perempuan ini supaya mereka baik untuk melayani kita dalam acara kita. Jadi itu makanya dalam itulah pemahaman makna daripada
8: Dalihan Natolu
10: itu. Jadi Dalihan Natolu adalah yang pertama merdongat tubuh, yang kedua hula-hula, yang ketiga boru. Jadi di dalam kehidupan sebenarnya ada empat, kalau saya bilang sih, kalau saya pemaham saya ada empat, yaitu yang ditambah dengan sihal-sihal itu adalah dongasahuta. Kalau lebih luas lagi kita ambil maknanya, dongasahuta itu bukan kalau saya bilang bukan terbatas di dalam hal orang Batak saja. Contohnya kita orang Batak yang hidup di perantauan ini, sihal-sihal itu adalah tetangga kita.
8: Okay.
10: Kenapa masuk ke dalam hal itu? Karena apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, tetanggalah yang lebih duluan tahu daripada keluarga dekat kita yang jauh di kampung sana gitu.
8: Betul.
10: Jadi makanya kalau saya pikir kita ini di dalam bertetangga, kita tidak melihat suku ya. Artinya kita hidup di Sulawesi Tengah ini harus bisa menempatkan diri di tengah-tengah masyarakat yang bukan satu suku dengan kita. Yaitulah sihal-sihal itu gitu. Iya, jadi Dalihan Natolu ditambah sihal-sihal satu, jadi empat sebenarnya.
8: Okay.
10: Sihal-sihal ini itulah dongasahuta, tapi kita tidak usah membatasi dalam tatanan budaya Batak itu sihal-sihal itu hanya orang Batak, tidak. Kalau saya bilang ya tetangga kita. Karena apapun yang terjadi di sekitaran rumah kita, artinya kita sakit, yang pertama tahu kan tetangga.
8: Betul.
10: Mungkin mereka aja, mereka yang lebih duluan bawa kita ke rumah sakit atau apapun namanya itu ya. Jadi itulah Dalihan Natolu itu, kalau bisa saya tambah dengan sihal-sihal gitu.
8: Betul Pak, kalau kayak orang bilang mengatakan tetangga itu adalah keluarga terdekat kita.
10: Betul,
8: iya ya,
10: betul sekali.
8: Tapi Pak, apakah Dalihan Natolu ini masih dilaksanakan di daerah Sulawesi Tengah sendiri kah Pak, atau seperti apa?
10: Oh itu pasti sepanjang.
8: Atau misalnya nanti di Batak nih dijalankan tradisi itu, atau pada saat di Sulawesi Tengah sudah hilang nih tradisi-tradisi itu?
10: Oh tidak, kita kebetulan suku Batak ini tidak melihat tempat di mana berlaku adat itu gitu. Jadi di mana kita tinggal ya Dalihan Natolu itu tetap berjalan gitu. Apalagi saya bilang tadi ditambah dengan sihal-sihal itu, ya itu lebih dekat lagi.
8: Betul.
10: Jadi saya rasa ini kita harus pelihara di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dalam tatanan kehidupan sehari-hari kita juga, Dalihan Natolu ini kita praktekkan gitu loh. Inilah yang jadi pedoman kehidupan kita sebagai orang Batak gitu, okay. Dalihan Natolu.
8: Oke, baik. Saya mau sama Pak Effendi lagi nih dulu nih Pak. Pak, bagaimana nih? Apalagi ini kita sebagai di bidang seksi adat dari perkumpulan kerukunan keluarga Batak melihat kerukunan keluarga Batak di wilayah Sulawesi Tengah, ya. Bagaimana masyarakat Batak Sulawesi Tengah ini menjaga tradisi begitu Pak? Apalagi jauh dari daerah Batak.
9: Tapi saya tambah dulu tadi yang disampaikan Pak Sidambela. Tentang tungku tadi, tungku itu adalah tiga suatu gambaran tadi. Ya, satu tungku tapi tiga kaki
8: benar. Iya,
9: kita bayangkanlah tungku, jika kakinya satu tidak ada maka akan tumpah. Rubah. Semua
8: jadi roboh nanti dia.
9: Ya, apa yang di atas tungku itu apapun yang kita akan masak tumpah. Di situ nah, pasti tumpah.
8: Betul.
9: Itu. Lalu yang berikut tadi ada tiga daripada tungku tadi itu, yaitu manat berdongat tubuh sebab marhulahula elik marburu tadi. Tentu sudah dijelaskan sama Pak Pak Sinambela. Dalam ukuran, dalam timbangan yang tiga tadi, elik marburu sebab marhulahula manat berdongat tubuh itu timbangannya sama, sama. Jadi tidak ada istilah kalau sembah marhulahula kita harus lebih banyak untuk sembah. Lalu elek barborunya itu cukup 30 kg. Nah, tidak.
8: Akan jadi, tumpah juga nanti Pak ya.
9: Akan tumpah juga. Tidak akan seimbang dia.
8: Betul.
9: Gitu. Ya, jadi harus kita imbangi, jangan sampai ada yang kurang. Sehingga melaksanakan adat budaya itu ya ada kesempurnaan. Sekalipun yang sesungguhnya itu setiap adat itu pelaksanaan adat itu tidak ada yang sempurna, ya kan? Tentu kekurangan itu bagian daripada pembenahan. Lalu ya, kekurangan itu juga di dalam pelaksanaan adat budaya Batak itu adalah garam daripada suatu acara, ya kan? Karena tiada yang sempurna gitu. Tapi perlu diketahui bahwasanya adat budaya Batak ini sebagaimana yang Bapak tanya tadi, bagaimana kalau di Sulawesi Tengah ini tentang adat Batak.
8: Betul.
9: Sebagaimana yang saya sudah umpamakan tadi bahwasanya suatu pohon yang berdiri dimanapun tuh pohon itu berdiri, di seluruh Indonesia ini, tidak usah Indonesia, bahkan Amerika pun, Australia pun, menurut yang saya lihat itu adat budaya Batak itu dipertahankan karena ada bahasa daripada orang tua kita. Adat napinukan yang putra si jolo-jolo tubuh napinatureni aka naupuri. Artinya adat yang sudah diciptakan oleh nenek kita dulu, maka generasi penerus harus memelihara dan mempertahankan dan melaksanakan itu. Jadi di Sulawesi Tengah adat Batak, sejak ada adat Batak dikumpul sedikit pun kalau sudah memenuhi syarat yang tiga tadi, ada hula-hulanya, ada borunya, ada dongat tubuhnya, sudah jadi itu adat. Iya, yeah. Pada dasarnya di situ. Jadi untuk Sulawesi Tengah ini, sejak ada orang Batak di sini dilengkapi dengan yang tiga susunan tadi, maka sudah pasti saya yakin, sekalipun saya tidak tahu, sudah terlaksana itu adat budaya Batak. Karena itu satu ikatan tadi dari suatu umpama daripada tungku tadi itu berjalan terus begitu. Namun tentang adat budaya Batak ini kadang-kadang lain lubuk lain ikannya. Lain kampung, lain adatnya.
8: Tradisinya, iya.
9: Ya, yang dimaksud dalam hal itu hanya perbedaan-perbedaan pelaksanaan saja, tetapi tetap tertumpu dengan tungku tadi.
8: Ya, satu tidak maknanya, Pak.
9: Satu makna. Tentu di dalam perbedaan itulah menambah wawasan daripada adat budaya Batak. Namun sekali setiap pelaksanaan adat budaya Batak itu tidak ada yang salah.
8: Okay.
9: Kalau yang kurang ada, ya karena kalau itu salah tidak akan dilaksanakan adat budaya Batak. Tapi di dalam satu pelaksanaannya itu ada kurang, maka akan itulah yang akan dibenahi. Iya, jadi tidak berhenti untuk membenahi-membenahi yang kurang tentang adat Batak supaya lebih kuat dan akurat sebagaimana pohon yang tumbuh berakar. Nah, kira-kira begitu tentang adat tungku tadi, Dalian Natolu tadi.
8: Tapi Pak, kalau untuk di wilayah Sulawesi Tengah ini, melihat anak-anak muda nih generasi, biasanya karena sudah sering dengan apa ya, perkembangan zaman dengan dunia digital, apakah untuk anak-anak muda dari Batak sendiri masih paham dengan tradisi Batak itu sendiri, apalagi kalau yang sudah mungkin lahirnya di Palu nih Pak, mungkin ya dibilang 50-50 nih orang Palu dan orang Batak jadinya, gimana nih, apakah cara dari PKKB sendiri untuk mensosialisasikan tradisi-tradisi Batak kepada generasi muda nih Pak?
9: Baik, kalau masih bisakah tumbuh adat budaya Batak di Sulawesi Tengah oleh karena generasi-generasi muda sekarang ini yang kadang-kadang diabaikan itu tentang adat budaya Batak, mm-hmm, dan bahkan tidak mengerti bahasa Batak.
8: Nah, itu.
9: Nah, ini bukan yang itu menjadi tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang tua, uh-uh, bagaimana dia supaya bisa menjiwai tentang adat budaya Batak itu. Di sini yang menjadi kekhawatiran di regenerasinya anak-anak kami ini, apakah masih bisa paham tentang adat budaya Batak? Saya justru khawatir tidak akan bisa terlaksana. Iya, bahkan penuh dengan kekurangan itu, karena sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwasanya tanpa mengerti bahasa Batak, saya yakin tidak akan jalan adat Batak. Iya, karena banyak bahasa Batak yang tidak ada bahasa Indonesianya, lalu harus disampaikan dengan dalam suatu konteks pelaksanaan adat budaya Batak, dia tidak mengerti menyampaikan itu. Lalu beradat Batak itu supaya lebih akurat, itu banyak dia punya upasa-upasa. Upasa-upasa ini apalah, kira-kira seperti pantun-pantun atau syair-syair. Bahkan menyampaikan itu kalau membaca pun itu seperti tidak bermakna. Ya kan? Ya seperti contoh, Napura tano-tano ma ranging masih ranggongan, badatai pada udau toditai totong masih gonggoman. Itu beda kalau dibaca.
8: Okay.
9: Ya, apakah anak-anak kita masih bisa untuk mengerti dan menjiwai dan memaknai tentang adat budaya Batak itu? Itu yang sulit saya jawab Pak. Kalau saya jawab nanti lalu tidak terlaksana dengan anak-anak kami ini, ini nanti bisa menjadi suatu catatan, iya, dengan Bapak bahwasanya ada dulu di sini narasumber Pak Ipin dikatanya dia padahal sudah buyar itu bahkan betul, bisa buyar kira-kira begitu kan, dengan kekuatan yang kami, karena betul, di masa umur-umur mereka betul. Ya, bahkan tidak usah tentang ini, jujur saja saya tidak tahu menyalahi atau tidak, bahkan orang-orang Batak muda-mudinya itu, kalau di HKBP Ortodok, lalu pergi gereja tetangga, ya itu kan ada tepuk tangannya, ada musiknya, bandnya. Padahal di gereja HKBP itu ada cantuman daripada adat-adat budaya Batak di situ, okay, tapi mereka tidak begitu cinta akan itu. Nah, ini jadi sebagaimana tadi pertanyaan tuh dari Pak Arif, saya tidak saya khawatir juga tentang itu masih bisakah
8: masih generasi-generasi kita ini belajar dengan tradisi itu Pak.
9: Iya, iya, saya bukan hanya Pak Arif yang khawatir, saya juga lebih khawatir karena
8: Oke, okay, baik, mungkin bisa ditambahkan ya, Pak Sinambelen ya, apakah ini mungkin jadi satu PR juga nih ke depannya ya, apa kalau bukan anak muda atau generasi kita ke depannya, ya mungkin tradisi Batak bisa hilang nanti nih ke depannya di wilayah Sulawesi Tengah Pak. Gimana nih kalau dari Pak Sinambelen sendiri?
10: Saya tambahkan sedikit. Kita melihat adat itu, jangan dulu berpikir dalam hal pesta ya,
8: betul,
10: ataupun dalam hal yang lingkup besar. Mm-hmm. Sebenarnya adat itu di dalam kehidupan sehari-hari kita itu berlaku. Mm-hmm. Seperti tadi saya ketemu datang ke sini, ibu ini bilang saya buruk ini, mm-hmm. Itu saya rasa bagian daripada adat itu. Mm-hmm. Kalau kita nanti jauh lagi merta rombong.

0: Dan, kalau kau ketemu nenggolan, panggil tulang. Atau yang lebih jauh tinggi ke atas, sudah tua, panggil opung. Gitu.
1: Opung.
0: Itu juga bagian daripada adat itu. Itulah rangkuman daripada Dalihan Datulu tadi. Gitu. Jadi, makanya saya bilang, dalam hal adat itu, kita enggak usah dulu mencari dalam ruang lingkup yang besar. Gitu. Terus, bagaimana keadat ini ke depannya, saya pikir dengan kemajuan zaman ini, kita enggak bisa menutup diri.
1: Betul.
0: Artinya, untuk belajar adat itu saya rasa, bukan dalam hal adat Batak aja, adat Kaili juga bisa kita searching di Google ataupun di mana.
1: Betul.
0: Tinggalnya kreatifnya anak-anak sekarang ya, kalau mereka ingin tahu, ya kalau selalu saya rasa membaca-membaca mereka akan tahu sedikit banyaknya. Cuman kita juga sebagai orang tua selalu mengingatkan anak-anak gitu. Jadi itulah yang kalau dibilang untuk kedepannya bagaimana, ya mungkin akan ada terjadi pergeseran-pergeseran daripada adat itu gitu. Karena kalau adat yang aslinya sudah banyak bergeser, baik kita yang ada di tinggal di Sulawesi ini ataupun daerah-daerah lain. Karena adat itu memang, adat Batak itu fleksibel. Dia bisa disesuaikan dengan kebutuhan.
1: Kebutuhan.
0: Iya. Apalagi tingkat aktivitas kita sehari-hari semakin tinggi, jadi disesuaikan gitu. Kalau di kampung sana, kalau orang Batak pesta biasanya mulai jam 8 pagi bisa sampai jam 10 malam. Kalau itu kita terapkan di sini, siapa yang mau datang? Iya kan? Jadi adat itu sebenarnya fleksibel.
2: Karena di kampung hanya itu saja dia kerjakan.
0: Dia kerjakan. Mereka betah untuk hal-hal yang seperti itu. Sekarang mungkin nanti generasi yang akan datang, ya mungkin mereka akan lebih fleksibel lagi gitu. Jadi ya kalau saya pikir adat itu pergeserannya mungkin nanti ke depannya akan semakin fleksibel gitu. Karena ya mengikuti perkembangan zaman, kira-kira seperti itu Pak.
1: Oke, baik.
2: Saya tambah Pak Arif.
1: Silakan Pak.
2: Kenapa tumbuh adat? Kenapa ada adat? Karena ada partuturon. Apa itu partuturon? Oh, ada Namboru, ada Mangboru, ada Tulang, ada Nantulang, ada Ito, ada Opung, ya ada semua panggilannya. Jadi tidak seperti orang kita suku yang lain, semua om. Oh, kita tidak boleh. Nah, berdasarkan itulah maka tumbuh adat. Kalau semua om, dasarnya untuk mau tumbuh adat itu. Namun anak-anak kita pun tidak mengerti itu mau panggil apa ini, Namboru, apakah panggil tulang, Nantulang,
1: Amang.
2: Okay, Amang itu penghormatan itu, tapi ya itu tadi. kalau itu juga anak-anak tidak bisa dipahami, tidak mau untuk mengerti dan memahami, maka adat itu tidak akan tumbuh. Karena ada partuturon adalah adat. Tanpa itu, ya kalau semua mas, mbak, ya enggak jadi adatnya kan. Karena ada tadi itu Amang Boru, Nantulang, Pariban, Inang Bau, Amang Bau. Dari situlah dasarnya untuk jadi tumbuh adat itu. Itu yang menjadi suatu untuk kita itu bahwasanya kalau dasarnya ini anak muda sekarang ini tidak mau memahami, tidak mungkin terjadi. Namun sebagaimana disampaikan pertanyaan daripada Pak Arif tadi, bagaimana tentang Sulawesi Tengah untuk anak-anak kita, anak muda-mudi ini, tentang adat budaya Batak ini, PKKB tetap merangkum itu. Nah, itulah sebagai PKKB kita bentuk, jangan sampai hilang untuk adat budaya Batak kita di Sulawesi Tengah ini. Karena kita kan akan sirna, yang tua-tua ini pasti akan sirna. Betul. Itu.
1: Jadi harus ada bergenerasi begitu Pak ya.
2: Harus ada bergenerasi, kira-kira begitu.
1: Oke, baik. Saya ini kembali lagi masih sama Pak Di dulu ya. Itu tadi kita sudah ada bahas tiga dari topik kita, ada hula-hula, ada dongan tubuh, ada boru. Makna dari tiga itu gimana ya, Pak?

0: Kalau makna dari tiga itu semua bermakna. Salah satu tidak ada, ada tidak jadi.
1: Kayak tadi dikatakan kalau satu berarti bisa tumpah nanti.
0: Bisa tumpah dong. Ya. Oh, kita laksanakanlah adatnya. Oh, sebagai hula-hula, sebagai raja tadi itu yang harus sembah hula-hula tadi. Ya, itu kita laksanakan pesta itu tidak ada, tidak jadi adatnya. Siapa yang menjadi rajanya? Siapa yang menjadi kita sembah-sembah? Lalu tadi Elek Marboru. Elek Marboru itu kan kita harus mereka punya tugas dan tanggung jawab di dalam suatu acara adat. Baik itu adat duka, baik itu adat sukacita. Tanpa mereka, apa bisa jalan? Tidak bisa. Harus ada boru itu. Karena mereka yang menjadi pelaksana di lapangan segala sesuatunya. Ya. Jadi maknanya semua bermakna.
1: Semua bermakna.
0: Semua berarti itu.
1: Apakah ada prinsip dari Dalih Notolu sendiri itu, Pak?
0: Pada prinsipnya ya kalau memang itu tidak ya tidak akurat. Ya seperti tadi tidak akan terlaksana pelaksanaan suatu acara. Itu. Nah, pada prinsipnya itu ya harus saling menopang, saling mendukung.
1: Ya, saling menghormati.
0: Saling ya? Menghormati. Ya, itu tadi sebagaimana dijelaskan oleh Pak Sinambela itu, ya hula-hula harus kita hormati. Jangan sembrono karena hula-hula itu hanya dia yang bisa untuk jalan memohon doa restu kepada Tuhan agar diberkati ini boru ini. Maka boru hormat sombalah. Ya, sombalah merhula-hula supaya di berdoa. Artinya lewat hula-hula, lewat raja itu berdoa kepada Tuhan, maka diberikanlah berkat untuk boru. Akhir-akhir begitu. Lalu sebagai kita hula-hula untuk boru itu, ya kita rayu-rayu lah supaya rajin-rajin dia bekerja. Akhir-akhir begitu. Kalau anak merdungat tubuh tadi, ya itu tadi harus selalu ekstra hati-hati menyampaikan sesuatu. Segala sesuatunya itu harus kita musyawarahkan, bicarakan sehingga boleh terlaksana dengan baik. Makanya setiap perkumpulan itu baik itu dalam rapatnya itu istilahnya itu ada kita itu istilah martonggo raja. Ya rapatnya di rapat sebelum melaksanakan acara itu suka baik duka ada dulu rapatnya itu.
1: Kayak perkumpulan gitu aja dulu Pak ya.
0: Ya, kita rapatkan dulu bahasa Indonesianya. Tapi martonggo raja. Ya kalau martonggo raja itu kan di mana itu pelaksanaan acara itu dikatakanlah itu martonggo raja. Oh di pihak sana ada lagi rapatnya, oh itu Maria Raja. Kira-kira seperti itu pemahamannya. Jadi kalau memang tanpa mereka tidak akan terlaksana itu suatu acara. Kira-kira begitu pemahaman saya. Sekalipun nanti pemirsa ini bukan seperti itu ya boleh-boleh saja ya. Ya, artinya tentang adat budaya Batak, saya katakan tidak ada yang tamat. Perlu belajar. Karena ya suatu perbedaan tadi, tapi boleh jadi satu. Ya. Oh, di sini ada kita laksanakan adat budaya Batak, suka baik duka. Lalu ada datang dari kampung sana. Oh, seperti ini adat budaya Batak, iya di kampungmu. Berbeda. Di kampung saya di Sulawesi Tengah ini seperti ini. Ya, tapi tidak terlepas dari tungku tadi yang punya kaki tiga tadi. Hanya tekniknya saja yang berbeda. Ya, karena tidak bisa lepas dari situ. Yang dari kampung ya tentu harus ya silakan yang di Palu Sulawesi Tengah untuk melaksanakan sebagaimana adat budaya yang dilaksanakan di sini. Baik secara acara duka, baik secara acara duka. Suka kira-kira begitu pemahaman saya begitu.
1: Oke, mungkin ada tambahan ini Pak Pasinambilah seputar prinsip-prinsip dari Dalih Notolu ini. Kalau tadi kan ada tiga tuh Pak ya.
2: Ya, jadi sebenarnya filosofi dari Hanatulu itu bagaimana saya bilangnya, artinya itu suatu, itu saya bilang tadi, suatu tatanan kehidupan di dalam budaya Batak itu. Itulah yang mengikat dia di dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi dari Hanatulu itu jangan kita bayangkan itu berlaku di dalam hal acara pesta aja, tidak. Di dalam kehidupan sehari-hari, sehari-hari ya, juga itu berlaku. Seperti saya bilang tadi, dari Hanatulu kita ketemu dengan satu marga, kita harus saling menjaga. Menjaga dalam artian bukan berarti saling mencurigai, tidak. Tetapi menjaga bagaimana hubungan kita sebagai kakak adik tetap terjalin.
1: Saling menghormati.
2: Saling menghormati. Begitu juga dengan hula-hula. Kalau kita ketemu hula-hula, ya artinya kita harus menghormati mereka sebagai pihak dari istri kita gitu. Terus ke boru, boru itu kita mengayomi mereka sebagai anak perempuan dari kita gitu. Jadi kita membayangkan dari Hanatulu itu bukan dalam berlaku dalam hal praktek pesta aja, tidak, tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita itu berlaku, tetap berlaku gitu. Bahkan di dalam lingkup yang lebih kecil, di dalam rumah kita sendiri, contohnya kalau dengan saya ini dalam kehidupan sehari-hari ya, dalam rumah tangga, kalau dengan anak saya mungkin saya gak bisa besar suara saya ya. Jadi anak saya itu, itulah kalau di Dalian Natuli itulah dongat tubuh saya. Anak saya perempuan itulah boru saya. Biasa kita kan kalau perempuan itu agak kita ayomi.
1: Iya,
2: iya kan, lebih agak kita ini, lebih rangkul gitu. Terus ya tulang itu ya dari pihak perempuan, dari pihak istri kita gitu.
0: Dari mama kita. Nah,
2: jadi dalam kehidupan sehari-hari itu kita terapkan, kita terapkan masalah dari Hanatulu itu gitu. Apalagi kita yang di tanah perantauan ini, itu sangat-sangat kita terapkan gitu. Itulah yang mengatur tatanan kehidupan kita. Dengan si A saya panggil apa, dengan si B saya harus bagaimana, dengan si C saya harus bagaimana gitu. Jadi dari Hanatulu itu bukan hanya berlaku dalam ruang lingkup pesta-pesta adat Batak, tidak, itu terlalu jauh. Tetapi dalam kehidupan,
1: kehidupan sehari-hari, kita sehari-hari aja
2: dia begitu, ya. Itu yang mengatur pola hidup kita di dalam mengenal seseorang. Jadi orang Batak itu sebenarnya tidak ada memiliki kasta. Jadi kadang ada orang salah paham, marga apakah yang paling atas? Tidak ada.
1: Iya, biasanya seperti itu sih Pak. Orang yang biasanya bertanya begitu, marga yang paling kayaknya dikenal begitu.
2: Tidak, kita tidak. Jadi dalam
0: siapa yang raja kira-kira begitu.
1: Padahal semua orang. Iya, padahal semua orang.
2: Jadi dalam kehidupan adat budaya Batak itu pada prinsipnya semua raja. Semua juga jadi pembantu gitu. Ada kalanya saya jadi raja, ada kalanya nanti di acara yang lain saya jadi
0: security.
2: Jadi security. Kira-kira begitu.
0: Tidak jadi, bisa dipungkiri ya.
2: Jadi dalam budaya Batak itu tidak ada memakai kasta-kasta, tidak ada. Setaranya sama semua gitu. Bisa aja seperti ibu ini nanti saya pak dari, artinya kalau dalam acara bisa aja nanti dia punya apa di atas gitu loh. Dan bisa aja nanti saya, dia punya cara, saya di atas gitu. Jadi dilihat dari mana hadirnya, apakah dia hadir dari sebagai dongat tubuh, apakah hadir sebagai boru atau sebagai hula-hula gitu. Jadi itu praktiknya dalam kehidupan Batak di dalam tatanan dari Hanatulu tadi. Iya, seperti itu.
1: Intinya kayak tadi ya, bagaimana kita saling menghormati, saling menjaga begitu Pak ya.
0: Okay, saya ini tambah sedikit.
1: Oke, okay, silakan ya, Pak
0: Erick. Menambah yang disampaikan oleh Pak Sinambila tadi, masih dalam tatanan dari Hanatulu, tidak ukuran pangkat apapun, jabatan.
1: Okay.
0: Ya, oh dia Pak Kajati atau dia Kapolda. Pada saat acara di mana dia kedudukannya itu, kalau memang dia security ya security, sekalipun dia Kapolda, sekalipun dia gubernur, kayak dulu di ini gubernur Tambunan dulu di Sulawesi Tengah ini, ya kalau ada acara kami siahan, oh dia security. Ya makanya dulu pernah di sini ada suatu acara di Sulawesi Tengah ini, kebetulan dia sebagai bere. Dia sudah jauh lebih tua, tapi kapasitasnya, statusnya itu bere. Itu ada dulu ketua Bapeda. Tapi apakah dia bisa duduk di duduk yang empuk, yang duduk yang terhormat? Enggak boleh, sekalipun Anda seorang pejabat, sekalipun Anda seorang berpangkat tinggi, Anda duduk di kursi belakang. Ya, karena memperhatikan semua daripada acara ini. Nah, makanya pernah dulu itu apakah dari waktu itu dalam satu acara di Sulteng ini, di Palu ini. Ini tentang untuk mengakuratkan bagaimana rasa tanggung jawab tadi sebagai boru, sebagai hula-hula, sebagai orang tubuh. Jadi kalau dalam satu acara itu kapasitasnya sebagai boru, itu dia harus bekerja. Oh, saya kan pangkat saya, wah, Pak Kajari, tidak bisa. Anda cuci angkat piring, angkat kursi, atur semua. Okay. Bahkan sapu menyapu pun, ya memang sudah seperti itu. Okay. Ya, tapi adakah saatnya kita nanti seperti itu? Ada. Makanya semua berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Itu luar biasanya ini daripada tatanan adat budaya Batak ini. Nah, jadi ada satu jaminan, dia duduk empuk karena dia seorang pejabat, seorang berpangkat, maka dia harus setiap kita menerima tamu itu dia harus duduk tempat empuk. Jadi enggak. Itu sudah tertata sendiri itu. Makanya beda sekali kalau membuat satu acara di Palu suku lain, dibentuk panitia. Kan begitu.
1: Betul.
0: Kalau untuk orang Batak enggak ada istilah panitia, sudah terbentuk sendiri. Sudah serahkan sama boru tadi itu sudah. Mereka sendiri yang atur. Sayang ini tidak perlu lagi bentuk-bentuk.
1: Tidak perlu lagi ditunjuk, Pak, ya. Nanti kamu di bagian ini, nanti bagian ini ada lagi, ya.
0: Tidak lagi. Itu sudah langsung teratur sendiri. Okay. Itu. Begitu. Lalu saya tambah tentang tadi masalah muda-mudi tadi. Sebagaimana yang disampaikan Pak Sinambela tadi, bukan hanya dalam suatu bentuk acara, duka baik suka dari lingkungan rumah. Jadi memang untuk mempertahankan adat budaya Batak ini bukan hanya rasa tanggung jawab daripada PKKB. Bahkan orang tua pun sekalipun harus sudah mengajar dari rumah.
1: Okay.
0: Makanya itu kalau di rumah itu saya sudah ajar itu, jangan sembarang panggil abang, ya. Jangan panggil nama, panggil ito, minimal abang. Jadi dia punya dasar. Jadi jangan kau kasar, ya, karena itu hula-hulamu. Jadi kita mulailah dari rumah dulu.
1: Dari
0: rumah dulu tentang kalau dia sudah belajar sapa sopan santun dari rumah, tentu itu sapa sopan santun bagian daripada adat budaya Batak.
1: Betul.
0: Ya, kalau sudah dimulai dari sapa sopan santun dari rumah, maka keluar pun nanti PKKB sudah mudah untuk membentuk.
1: Ala bisa karena biasa.
0: Karena memang kebanyakan adat budaya itu tersirat. Ya, tidak tersurat itu.
1: Betul.
0: Makanya dia lebih happy lagi kalau melaksanakan adat budaya Batak itu oleh karena talenta. Ya, bukan oleh karena buku, bukan karena ciptaan si anu, tidak. Talenta itu memang ada pada dasarnya. Dari mana dia tumbuh itu adat budaya Batak. Kalau itu bisa dicari asal usulnya, maka mudah untuk melaksanakan adat budaya itu, bahkan lebih happy lagi lah kira-kira begitu.
1: Okay. Baik, Pak Edi, ini sudah menit-menit terakhir kita. Mungkin apakah ada tantangan begitu untuk dari PKKB sendiri untuk melestarikan tradisi Batak?
0: Saya, Pak.
1: Iya, silakan, Pak Edi.
0: Tantangan tentu pasti setiap organisasi punya tantangan. Karena suka dukanya pun dalam suatu organisasi, karena suatu organisasi ini organisasi apapun itu susah diurus.
1: Saya kira kalau Batak ini perkumpulannya lebih erat begitu di sini, Pak, ya?
0: Kalau dibilang lebih erat mungkin pandangan lebih dari luar gitu, tapi ya? Kalau di dalam baku toki juga. Cuman kan dah enak seungkapan ini karena itu satu rahasia daripada organisasi kita,
1: ya kan? Keluarga bangsa ya.
0: Tapi jangan salah Pak.
1: Ya. Nah,
0: baku tok itu di situ kan disitulah dia menjadi suatu motivasi.
1: Betul. Menjadi itu lebih erat kata ya Pak.
0: Iya itu. Jadi karena itu membuat dia menjadi bangkit. Saya tidak akan terpuruk. Saya akan bangkit menjadi orang Batak di Sulawesi Tengah.
1: Sulawesi Tengah.
0: Iya. Dan saya tidak mau nama yang jelek, tapi harus kalau nama yang baik dan harum.
1: Okay. Baik, silakan dari Pak Edi dulu, baru ke Pak Sinambela. Apa pesan dan harapan gitu Pak untuk PKKB sendiri?
0: Pesan saya untuk PKKB, tentu semua berjalan organisasi, tidak akan jalan organisasi tanpa uang. Kalau tertib administrasinya tentu pasti berjalan dengan baik. Oke, ya. Betul. Lalu untuk motivasi ke depan harus lebih bangkit, lebih jaya, sekalipun tantangan begitu deras dari luar. Karena setiap apa yang dilakukan pasti ada yang proses, ada yang protes, seakan-akan kurang sempurna. Memang tidak ada yang sempurna ciptaan Tuhan.
1: Sempurna cuma ada Tuhan sama Tuhan.
0: Sama Tuhan aja. Kira-kira begitu.
1: Oke, saya kan Pak Sinambela Pak, ada pesan dan harapan kepada PKKB gitu. Oke, atau untuk baik. Seputar tradisi Batak di wilayah Sulawesi Tengah.
2: Iya, baik. Jadi untuk PKKB ini adalah wadah kami sebagai masyarakat Batak yang ada di Sulawesi Tengah. Dengan adanya PKKB ini, ada beberapa hal yang terjadi di dalam lingkup keluarga Batak itu yang sudah bisa mereka rangkul gitu, baik dalam acara duka maupun suka. Jadi mudah-mudahan PKKB ini kedepannya semakin erat, baik pengurus, baik juga anggota. Karena kita di PKKB itu memang ada administrasi-administrasi yang harus kita ikuti gitu. Itu serasa hal yang lumrah di dalam suatu berorganisasi. Jadi ya mudah-mudahan kedepannya melalui PKKB ini kita sebagai masyarakat Batak yang ada di Sulawesi Tengah ini semakin rukun, semakin erat. Dengan PKKB ini juga kita mengharap ada silaturahmi ataupun ada hubungan-hubungan di luar suku Batak itu. Karena biar bagaimana, ya memang hanya asalnya kita dari Sumatera sana. Pada prinsipnya kita, kalau saya pribadi sudah mengaku orang Palu. Ya. Orang Palu yang berbudaya Batak gitu ya. Betul. Karena saya sudah kurang lebih 23 tahun di Sulawesi Tengah ini. Kalau ditanya, kalau saya pulang ke kampung, saya sudah lebih pemikiran saya ke Palu ini daripada di kampung. Iya. Ya mungkin karena sudah makan daun kelor ya.
1: Makanya Indah enggak boleh makan kelor. Nanti ya. Tidak pulang-pulang nanti Indah ya.
2: Seperti itu. Jadi ya makanya saya bilang saya sebenarnya orang Palu tapi yang berbudaya Batak gitu. Entah. Ya. Terima kasih juga dengan masyarakat Palu ini, kalau saya bilang mereka orang-orangnya welcome ya, orangnya tidak terlalu sensitif, mereka terbuka untuk masyarakat lain gitu. Betul. Itu saya alami karena di lingkup lingkungan saya, muka belakang kiri kanan itu pada umumnya ya teman-teman Kaili, tetapi pada prinsipnya mereka welcome gitu, mereka terbuka dengan pendatang itu.
1: Betul. Ya. Terbukti dengan banyaknya suku ada di daerah
2: ini
1: Pak ya.
2: Betul sekali. Jadi itu yang mungkin salah satu yang membuat kita betah tinggal di Sulawesi Tengah ini. Makanya saya bilang sekali lagi, saya orang Palu tapi berbudaya Batak.
1: Ya.
2: Kira-kira seperti itu Pak.
1: Oke, baik. Terima kasih.
0: Tambahan Pak.
1: Ayo, silakan Pak.
0: Harapan kami dari PKKB tentu yang sudah terdaftar di menjadi suatu organisasi yang besar, tentu lewat suara ini mungkin bisa didengar oleh gubernur, sehingga ada perhatian untuk organisasi kami PKKB yang ada di Sulawesi Tengah, bahkan juga dengan Pak Wali Kota ya bahwasanya sudah ada organisasi kami PKKB yang sudah resmi dan ketentuan hukum untuk itu, ya dengan harapan dari mewakili seksi adat ini dari PKKB, harapan kami dari untuk Pak Gubernur, baik Pak Wali Kota, agar ada perhatian untuk PKKB dan tidak membeda-bedakan organisasi. Betul. Thank you very much.
1: Okay, baik. Terima kasih Pak ya, Pak Ape Sinambela, Pak Effendi Siahan sudah hadir di sini ya, yeah. Dari teman-teman keluarga PKKB, sukses semuanya. Dan tentunya sampai sebut saya Rargo Prapura, saya harus cukupkan sampai sini perjumpaan kita ya. Sebenarnya masih banyak yang akan saya tanyakan, tapi karena waktu sudah harus membatasi, nanti kita jumpa di lain waktu tentunya Pak, mungkin bisa sebulan sekali gitu ya.
2: Siap,
1: iya. Ada di hari-hari. Oke deh, baik, sampai jumpa, saya Rargo Prapura, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Pakai AC biar dingin. Cakep, tuh disono tuh, operator yang jawab. Lanjut ya Bang Po, pemirsa Remet ya. Dingin nih, kagak kira-kira. Hari ini hari Senin. Bareng ayah lagi Jojo di siaran Budaya Nusantara. Pemirsa Remet dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi ya bareng ayah Jojo di hari ini. Gimana hari ini tempatnya Bang Po? Panas, mendung ya, apapun itu cuacanya. Yang penting biar tetap waras, biar tetap sehat ya. Karena karena ini ya tetap harus ngebul dapur. Harus cari cuan terus dong pokoknya ya. Hari ini barangkali Joy Ditya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network, Perempat Jakarta. Hari ini kita barengan teman-teman di Pontianak nih, pemirsa Arena dan juga pendengar Perempat ya. Dimana di sana udah ada Kak Fitri di Perempat Pontianak. Assalamualaikum, selamat siang Kak Fitri.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Jo?
1: Sehat, Kak Fitri gimana di Pontianak?
2: Iya, alhamdulillah sehat walafiat semua nih. Makannya ketumbar, abis itu makan buah pepaya. Apa kabar Bang Jo? Aduk ya.
1: Sehat, alhamdulillah. Ya sudah dadakan lagi, kita kagak bisa ya. Kita bukan bukan keturunan palang pintu soalnya. Jadi gak bisa dadakan.
2: Iya, kebetulan temanya kan juga
1: pantun ya, pantun ya. Temanya pantun apa sih Kak Fitri?
2: Iya. Iya, sungguhlah mahal minyak zaitun dibawa sama Abang Bayu. Hari ini kita akan mengkaji melestarikan pantun sebagai budaya masyarakat Melayu.
1: Jadi tema kita hari ini melestarikan pantun sastra lisan budaya masyarakat Melayu nih, pemirsa Internet juga pendengar Perempat ya. Dan hari ini nanti kita bakal ngobrol juga barengan narasumber kita yang sudah hadir di studio Perempat Pontianak ya, Kak Fitri ya. Sudah ada Ami Syapi tuh bapaknya di sana tuh.
2: Ada Profesor Dr. Khairi Effendi MS yang sudah hadir di studio kita langsung nih Bang Jo.
1: Assalamualaikum, selamat siang Pak Khairil.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, sehat ya Pak ya. Ini kayaknya mic-nya belum masuk nih. Apa namanya Kak Fitri? Kayaknya apa mic-nya Bapak? Coba mic-nya Bapaknya coba agak majuan lagi Pak.
2: Iya, agak majuan.
1: Soal kejauhan.
2: Baik.
4: Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masuk udah siap.
2: Iya, alhamdulillah. Udah jelas ya semua hasil suara kami ya.
1: Jadi nanti suaranya Bapak kan biasa kedengeran nih sama pemirsa RNet juga pendengar Perempat ya. Kak Fitri, ini kan nanti kita bakal buka interaksi. Nah, nomornya Perempat Pontianak kira-kira berapa yang bisa dihubungin sama pendengar Perempat dan juga pemirsa RNet?
2: Iya, baik pendengar dan pemirsa dimanapun berada bisa hubungi kami di nomor RRI Pontianak 0561-571-571 nya atau di nomor WhatsApp kami di 0811-570-0943.
1: Ditunggu. Bisa kirim pesan WhatsApp juga ya Bang Pop, ya. Untuk di Jakarta hanya terima pesan WhatsApp di 0812-1124-928. Buat pemirsa RRI dan juga pendengar Perempat yang mau ngebel juga boleh di 0213504510. Dan untuk pembuka kita langsung aja nih Kak Fitri dan juga Pak Heril untuk pembahasan kita hari ini, yaitu melestarikan pantun sastra lisan budaya masyarakat Melayu. Nanti di menit 30 mungkin kita jeda dulu istirahat kali ya Kak Fitri ya. Silakan, monggo.
2: Baik, terima kasih Bang Jo di RRI Jakarta dan kami Radio Pontianak. Selamat siang Bu Abang di seluruh tanah air dimanapun berada. Kita tadi sudah dibuka ya sebagai opening terkait dengan bahasan kita, yaitu sastra lisan budaya Melayu khususnya pantun ya. Bukannya kentang sembarang kentang, kentang hendak dimakan lupa pula buka kulitnya. Saya ucapkan selamat datang kepada Profesor Effendi. Iya, kita tunggu pantunnya dan ilmunya. Silakan Pak.
4: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Selamat siang kepada seluruh pemirsa berada dimanapun juga. Saya akan mencobalah nanti menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pantun. Sebagaimana kita tahu kan pantun ini merupakan salah satu jenis sastra lisan ya. Nah, sastra lisan itu kan banyak jenisnya. Ada pantun, puisi gitu, dan ada juga yang berbentuk naratif ya, cerita-cerita rakyat.
2: Cerita-cerita rakyat. dongeng,
4: ya, legenda, macam-macam seperti itu ya. Nah, pantun salah satunya. Dan pantun ini tidak saja milik masyarakat Melayu sebenarnya ya, tapi
2: miliar.
4: Ada di mana-mana juga di Nusantara ini, cuma mungkin namanya berbeda-beda. Di tengah masyarakat Dayak di Kalimantan Barat juga banyak sekali pantun ya. Di Sumatera Utara ada pantun.
2: Itu dialek mereka ya. Begitu ya Pak ya.
4: Sumatera Barat ada pantun, Jakarta ada pantun, Ambon ya. Macam-macam ya. Jadi pantun ini sudah sangat ya menusantara lah gitu ya. Ya karena menggunakan bahasa Melayu sebagai medianya gitu.
2: Medianya. Kalau diperhatikan peran pantun itu sendiri bagaimana Pak sebagai identitas budaya masyarakat Melayu di Kalimantan Barat kita ini?
4: Ya luar biasa kalau di Kalimantan Barat ya. Dia memang menjadi penanda identitas ya masyarakat di Kalimantan Barat ini. Itu terbukti ya, setiap kali ada acara tidak saja berkaitan dengan acara kebudayaan, bahkan acara-acara pemerintahan di kantor-kantor pemerintah pun juga selalu hadir pantun-pantun kita ya. Kalau di acara apa namanya lingkar panjang kehidupan manusia, long life circle itu ya, misalnya ada mau menikah orang melamar dengan pantun, acara-acara perkawinan perkaya dengan pantun, ada acara pulang mengulangkan ya, menyerahkan pengantin, mengantarkan pengantin segala macam itu juga dengan pantun. Kemudian ya acara-acara kesenian selalu dibuka dan diakhiri dengan pantun. Jadi juga sekarang di lembaga-lembaga pemerintahan juga pantun juga semakin marak digunakan. Terlebih lagi setelah pantun kita joint session dengan Malaysia itu ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Ini pantun terus semakin digunakan di mana-mana. Kan sangat membahagiakan ya.
2: Itu ya. Sambut menyambut begitu Pak ya. Sambut menyambut begitu ya. Tapi ada tidak sih Pak tantangan terbesar yang diperhatikan ini soal menyebarkan tadi Pak ya sastra lisan budaya pantun ini dalam melestarikan pantun di era digital saat ini?
4: Tantangan ada ya. Sama besarnya juga dengan peluangnya. Ya tantangannya tentu saja sekarang ini banyak bentuk-bentuk budaya baru yang masuk ya, terutama kalau untuk anak-anak muda itu mungkin budaya populer ya. Itu sangat digemari. Tetapi tidak sedikit juga sebenarnya anak-anak muda yang sadar bahwa pantun atau bentuk-bentuk kesenian lain yang lokalistik sifatnya itu juga mempunyai peluang. Artinya dengan memanfaatkan teknologi digital sekarang ini, teknologi informasi, mereka juga bisa mengenalkan identitas mereka ya, ke fora global ya. Jadi sebenarnya tantangan dan peluangnya sama-sama besar, tinggal bagaimana kita memanfaatkan fasilitas yang ada itu untuk kemajuan. Jadi saya kira kita tidak perlu khawatir ya. Saya yakin juga anak-anak muda kita cukup kreatif kok ya sekarang, dan mereka juga inovatif, adaptif dengan perubahan-perubahan zaman. Ya seringkali orang-orang tua aja sekarang yang mungkin agak ceriwis ya, menganggap mereka mungkin tidak peduli. Tapi sejauh saya ya selama 90 tahun mengajar di berbagai tempat di universitas, ya mereka cukup cukup responsif ya, cukup bertanggung jawab terhadap kebudayaan mereka ya. Itu
2: iya. Tapi kalau perhatiin kalau muda itu biasanya terhipnotis karena mungkin dari lingkungan sekitar, di lingkungan rumah orang tua, atau mungkin dari petua-petua orang tua lama begitu Pak, itu bisa tertular barangkali ya. Jadi mereka terbiasa untuk nanti sambung lagi ke teman-temannya gitu.
4: Iya, memang ini kan juga tradisi lisan ya. Jadi tradisi lisan ini kan memang ditransmisikan, jadi diturunkan secara lisan. Meskipun sekarang ini tidak sepenuhnya lisan ya. Tidak sepenuhnya lisan. Dulu ketika masyarakat kita hidup dalam tradisi lisan primer, primary orality gitu ya, salah teorinya itu memang semuanya disambung secara lisan. Jadi pantun itu keluar secara spontan,
2: tidak
4: lagi mikir-mikir. Jadi memang orang dulu cerdas-cerdas ya. Jadi dalam benaknya itu sudah tersimpan kata-kata segala macam itu yang ketika apa lawan bicaranya mengeluarkan pantun, dia udah siap juga membalasnya. Jadi ada balas pantun,
2: jual
4: beli pantun. Jadi itu seperti
2: terbiasa,
4: nah,
2: ya,
4: sekarang Pak. Ini memang tidak seperti itu lagi. Ada sih, masih ada juga orang-orang yang punya kepiawaian semacam itu. Tapi sebahagian yang lainnya, kalau diminta berpantun bisa, tapi ditulis dulu gitu ya. Jadi tidak apa-apa, saya kira ini sebagai satu apa namanya ya, masa transisi atau batu lompatan untuk terus dia melatih pantun. Ya, saya sendiri juga kadang-kadang diminta untuk memberikan sambutan, mengantar pengantin atau memberi sambutan dalam pernikahan. Ya, saya juga tidak pandai secara spontan gitu ya. Saya siapkan juga dengan apa, dengan tulisan dulu, segala macam itu. Nah, tinggal bagaimana kita membacakannya supaya seperti ya pantun yang memang lahir secara spontan.
2: Spontan ya.
4: Nah, artinya ya kehidupan sekarang karena sudah masuk di era campuran, ada digital segala macam apa namanya itu. Ya pantun tidak lagi seperti dulu. Tapi tidak apa-apa, semuanya berkembang juga dengan baik ya, sesuai dengan perkembangan zaman.

0: bangga gitu Pak, yeah. Dengan apa namanya budayanya sendiri tuh lebih ampuh menjerap pakai dengan cara apa bagus?
1: Yang pasti kalau kita di Pontianak ya. Kita selalu mengadakan acara-acara yang berkaitan dengan kebudayaan.
0: Setiap event apapun.
1: Kalau kami di Majelis Adat Budaya Melayu Kalimantan Barat itu di tingkat provinsi itu tiap 2 tahun sekali ada ya kegiatan semacam itu, berbalas pantun segala macam itu, membaca syair.
0: Itu diombakan
1: sudah rutin. Ya, rutin. Lalu di tingkat kabupaten kota itu setiap tahun ada. Jadi artinya kegiatan pantun memantun ini sebenarnya tidak pernah sepi. Ditambah lagi dengan kegiatan-kegiatan lain ya. Kalau di apa namanya di Ketapang itu malah ada satu misalnya syair gulung misalnya itu dibacakan di depan. Jadi artinya pantun memantun, kegiatan pantun ini dalam rangka kita melestarikan pantun itu tetap kita lakukan. Masalahnya kan pertanyaannya mengapa sih kok pantun ini dilestarikan, ada apa gitu pantun ya. Kan pantun ini tidak semata-mata permainan kata, permainan bunyi, tapi di dalamnya itu tersimpul juga, terselip juga pesan-pesan ya yang bisa disampaikan, baik untuk pendidikan moral ya, pendidikan etika, pendidikan agama ya, pendidikan apapun ya, pesan-pesan semacam itu, nilai-nilai yang positif itu bisa disampaikan melalui pantun. Nah, karena itu apalagi kan pantun ini seringkali apa namanya ya menyampaikan sesuatu itu tanpa harus membuat orang lain terluka hati.
0: Makanya ada pantun sindiran ya Pak ya.
1: Dengan nada gembira, dengan nada yang riang gembira dan segala macam itu bisa disampaikan, walaupun kadang-kadang isinya itu
0: nyerempet-nyerempet. Agak unusuk ya Pak ya.
1: Unusuk ya.
0: Tapi dilewat pantun itu tersampaikan ya, begitu ya Pak ya. Betul. Berarti langkah-langkah yang sudah dilakukan dari MABM sendiri, Majelis Adat Budaya Melayu Kalimantan Barat ini sudah ya Pak ya, rutin. Dari sejak tahun berapa itu Pak? Udah melibatkan anak-anak muda.
1: Usia kita sudah 30 tahun ya, mungkin 20 tahun terakhir ya kita sudah melakukan itu ya, terus menerus ya, baik tingkat provinsi maupun di kabupaten kota. Bagi yang di kecamatan-kecamatan kan sekarang sudah mulai tumbuh kesadaran tentang pentingnya pariwisata ya, nah kegiatan-kegiatan pariwisata yang ada di kampung-kampung, di daerah-daerah itu juga diwarnai juga dengan ya apa
0: kompetisi-kompetisi
1: pantun ini. Jadi inilah yang menambah meriah maraknya pantun di Kalimantan Barat ini.
0: Itu biasa melibatkan siapa ini? Memang anak-anak di sekolahan, memang di sekolah yang ada pelajarannya khusus untuk budaya pantun ini.
1: Nah, kami sekarang ini di Kabupaten Sambas melalui kerjasama dengan Balai Bahasa itu sedang mempersiapkan bahan ajar berbahasa Melayu untuk anak-anak ya, baik di tingkat madrasah ibtidaiyah atau SD juga di madrasah sanawiyah atau di SMP. Nah, itu sebelum itu di Kota Pontianak sudah marak ya yang namanya tundang ya.
0: Pantun berdang.
1: Juga di sekolah-sekolah di Pontianak ini sudah banyak sekali kelompok-kelompok pelajar yang piawai mendendangkan tundang itu, pantun berdendang.
0: Berarti plus dengan instrumennya Pak ya, alat-alatnya.
1: Lalu sekarang di MABM sendiri ada yang namanya tundang sari, pantun berdendang sambil menari.
0: Jadi mantap.
1: Semakin banyak kan bentuk-bentuk pelestarian pantun.
0: Ada sastra lisannya di situ Pak ya.
1: Otomatis sastra lisan.
0: Tapi di warnai ya, variasi ya, dengan tarian
1: supaya orang yang menikmati itu tidak bosan.
0: Tidak monoton. Baik. Ya, kreasi-kreasi seperti itu tentu memang harus ada panduan begitu ya Pak. Ada guru-gurunya ini.
1: Ada.
0: Nah, ini bagaimana Pak selama ini? Apakah ada workshop, pelatihan-pelatihan barangkali sehingga anak-anak muda yang udah dapat ilmunya ini bisa follow up lagi gitu ya?
1: Iya, hari-hari ini ada BIMTEK ya, bimbingan teknis di dulu lembaga penjaminan mutu ya, PMP ya, di Siantan itu, di seberang Kota Pontianak. Nah, hari-hari ini mulai dari hari Jumat, Sabtu, kemudian Senin, Selasa, Rabu, ini ada BIMTEK. Pesertanya kali ini untuk guru-guru dari Kota Singgawang, Kota Sambas, dan Kota Bengkayang. Nah, itu nanti Sebelumnya sudah ada juga BIMTEK untuk penutur bahasa Dayak, kemudian bahasa Melayu Pontianak, ya. Dan insya Allah mungkin akan dikembangkan lagi oleh Balai Bahasa kepada guru-guru di kabupaten kota yang lain dalam rangka untuk pemeliharaan bahasa daerah pada umumnya. Dan kemudian ada pantun di situ, ada pelajaran mendongeng di situ, ada pelajaran menulis cerita rakyat di situ, ada pelajaran berpidato, ada juga melucu, ya, stand up
0: komedi.
1: Jadi bahasa Melayunya melucu.
0: Tambah bahasa kita ya, Pak, ya, daerah lokal.
1: Nah, itu dongeng juga salah satunya di situ. Apa namanya, pantun.
0: Pantunnya, terus dengan propertinya.
1: Propertinya juga, ya.
0: Baik.
1: Hari-hari ini sedang ada BIMTEK itu.
0: Berarti memang emang harus sejak dini begitu ya, Pak, ya?
1: Oh iya.
0: Mengenalkan ke generasi muda ini terkait dengan pantun. Berarti sudah merambah ke dunia pendidikan.
1: Oh iya.
0: Baik. Tadi sudah ada kelompok tundang, contohnya, Pak, ya.
1: Tundang Sari. Mudah-mudahan nanti ada yang lain-lain lagi, kan?
0: Iya, itu peran dari dunia pendidikan. Kalau peran dalam keluarga ini sebenarnya seperti apa nih, Pak? Kalau biasakan ya anak-anak muda ini biar berpantun sejak dini.
1: Iya, keluarga memang punya peran penting, ya. Ya, mudah-mudahan orang tuanya juga masih
0: senang dengan seni.
1: Oh iya. Terutama dalam tradisi lisan, kita berharap para orang tua itu memanfaatkan cerita-cerita lisan, ya, secara umum, ya, untuk menyampaikan pesan-pesan edukasi, kemudian etika, karakter. Di samping itu tentu saja bisa memasukkan pantun, ya. Nah, jadi sudah banyak juga kan kita terbitkan pantun-pantun yang ringan-ringan gitu kan, sebagai panduan, ya. Tapi saya yakin orang-orang tua kita di sini, ya, walaupun usianya masih muda, itu dengan semakin maraknya pantun di kota Pontianak ini atau di Kalbar pada umumnya, mereka bisa juga, ya, meskipun barangkali bentuknya semakin ringkas, ya, sekarang ini.
0: Iya, betul.
1: Ya, kita lihat aja misalnya sekarang ini kan tiap hari besar Islam misalnya, kan WA kita dipenuhi itu dengan pantun-pantun.
0: Cepat-cepat, ya, gitu, Pak, ya.
1: Pantun.
0: Iya.
1: Itu juga membantu sekali, ya.
2: Boleh, ya, Kak, ya.
0: Nusantara boleh.
2: Nanti buat Abang Po, pendengar Perompak, pemirsa RNS juga bisa berpantun, ya, dengan
0: kan jadi jenis pantun banyak, ya.
2: Banyak banget di daerah-daerah di Indonesia. Nah, tapi ini kalau dari pribadi saya, ya, Kak Fitri dan juga Pak Hairil, kita kan sekarang udah di zaman AI gitu, ya. Nah, kalau kita ngasih prompt, kita kasih prompt nih ke AI gitu, ya. AI apa aja itu nanti bakal dibuat pantun. Nah, kalau dari sisi Bapak sendiri menilai hasil pantun yang dibuat sama AI itu seperti apa, Pak? Apakah udah sesuai dengan kaidah-kaidah berpantun atau perlu ada yang direvisi? Karena kan sekarang juga kalau kita kasih prompt ke AI juga harus kita cek lagi nih, Kak Fitri, Pak Hairil.
1: Iya, memang kalau kita hanya semata-mata mengandalkan susunan kata, bunyi kata, itu masuk, ya, masuk. Tapi ada yang seringkali dilupakan orang itu bahwa dalam pantun itu juga ada rasa. Nah, jadi soal rasa ini itu memang tidak bisa dibohongi, harus keluar dari secara original, ya, dari si penciptanya, bukan dari mesin, gitu. Ya, jadi kalau semata-mata hanya bunyi AB itu ya mungkin oke lah, ya, bisa. Ya, bagi pemula sih oke, enggak masalah, ya.
0: Terbantu.
1: Tapi untuk yang mereka yang ingin betul-betul menyampaikan rasa yang dia miliki itu, mungkin dia cari cari
0: cipta sendiri,
1: kosakata sendiri, gitu, ya. Itu
2: lebih.
1: Ya, memang AI merupakan satu satu tantangan, tapi saya kira juga bisa dijadikan peluang juga. Karena kalau nggak salah saya, di Pontianak juga sudah ada tuh teman-teman yang menciptakan aplikasi pantunin AI. Pantunin AI, ya.
0: Tapi beda rasanya, ya.
1: Saya kira beda, ya. Jadi memang prom-prom khusus, ya, dimasukkan, gitu, ya.
2: Oke.
0: Kalau Bang Jo, apa yang dirasakan ini ketika menggunakan AI saat pantun? Enak gak?
2: Enggak, belum pernah bikin sih kebetulan, Kak. Kalau tadi sih gak salah aja bikin gitu kan. Karena kan kita ini suka ini aja kan yang sehari-hari kalau di Betawi mah gitu.
0: Sehari-hari. Jadi kayak
2: iya, tadi pakai AC apa dinginnya kagak kira-kira gitu. Kita harus 16 derajat kita kan. Enggak boleh panas di mari. Ntar kalau panas mesin kita kesian ini. Gitu. Siap nanti kita jeda dulu kali ya Kak Fitri dan juga Pak Hairil ya untuk berinteraksi dengan pemirsa Arena dan juga pendengar Perompat. Nanti pemirsa Arena dan juga pendengar Perompat bisa berinteraksi setelah lagu yang kita puterin. Ini satu doang kok enggak lama-lama ya. Ntar kalau lama-lama ntar kita ini dong ketiduran ya, jangan. Nanti kita bakal balik lagi ya. Disiapin pantunnya nih pemirsa RNN juga berdengar Perompat ya. Nanti kita bakal balik lagi di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Selamat datang Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompak dimanapun Anda berada, balik lagi ya barengan Ayah Joritia dan juga Kak Fitri di Perompak Pontianak di siang hari ini. Kita membahas tema pantun nih. Kak Fitri, apakah sudah ada telepon di sana yang bisa kita angkat?
2: Kita udarakan lagi dan ingatkan kembali ya, tunggu abang semuanya dimanapun berada, ayo berpantun, kita tunggu nih, mau jalan-jalan ke bandara, pergi ke sana, pakailah mobil merah. Bagi yang sudah siap digabung Suara Budaya Nusantara, kita tunggu segera. Boleh, kita tunggu.
1: Sudah, ya, kan? Kita angkat dari
2: Waalaikumsalam.
3: Abipun.
2: Iya.
1: Abipun.
2: Oke, abang dengan siapa di mana nih?
3: Bang Edo di Lampung.
2: Bang Edo di Lampung, mainkan pantunnya.
3: Aduh, nggak pantun nih.
1: Lanjut, nggak apa-apa Bang Edo.
2: Hai, Bang Edo ada ditanyakan sama Profesor Effendi, silakan.
3: Assalamualaikum Pak Yuril.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya sih Pak, tanya ke Jakarta, Bang Jo, assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam Bang Edo.
3: Ya, mau bertanya sih Pak, pantun ini apa aja sih Pak, masuk kurikulum di apa aja sih Pak, atau di SMP, SMA, SD, SMP, SMA, berpantun itu Pak. Nah, intinya untuk pendidikan apa sih Pak? Nah, yang ke jalan itu aja satu aja. Ini ada pantun nih.
2: Ya, katanya nggak ada pantun. Boleh. Ayo ikan hiu ikan cucut yuk lanjut. Baik. Iya.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Iya, pantunnya untuk terakhir Pak ya, udah disiap. cuci pakaian sampai bersih, cukup sekian dan terima kasih. Bisa juga
1: bisa,
2: ya. Kreatif gitu Pak ya, macam-macam. Nah, ini pun yang ditanyakan dari Bang Edo tadi, kalau di sekolahan gitu ya Bang, jangan langsung jawab ya.
1: Iya, bisa.
2: Iya, iya. Ini kurikulumnya ada kan memang khusus gitu Pak?
4: Kurikulum tentang pantun secara khusus saya tidak tahu persis ya. Mungkin di daerah-daerah tertentu ada ya. Tetapi di daerah-daerah lain mungkin tidak ada. Nah, kalau kami di sini di Kalimantan Barat ini sedang menyusun itu ya. Yang tadi saya katakan hari-hari ini kita melakukan bimtek itu. Itu dalam rangka untuk mempersiapkan pelajaran bahasa daerah. Secara umumnya seperti itu. Nah, di dalamnya itu ada pengenalan terhadap pantun, terhadap dongeng, terhadap cerita pendek, terhadap yang lain-lain juga ya. Nah, ini bisa diajarkan di tingkat SD, SMP dan juga SMA. Nah, jadi di mana aja bisa diajarkan sebenarnya, bahkan di perguruan tinggi juga kan ada fakultas-fakultas tertentu di perguruan tinggi itu yang berkaitan dengan bahasa dan kebudayaan gitu itu bisa juga diajarkan ya. Nah, jadi tidak terbatas hanya pada SD dan SMP, bahkan SMA dan perguruan tinggi juga. Nah, ini penting.

0: ya, agar memang dari sejak awal anak-anak kita tetap bisa mengenali ya, dan kemudian menggunakan pantun dalam kehidupan mereka sehari-hari sebagai identitas kebudayaan kita gitu ya.
1: Memang harus dibiasakan lagi, sekarang biasa.
2: Betul. kalau kebiasaan kayak ayo udahan ya. kudu ditulis dulu ya, kudu baca kebetan dulu nih Kak Fitri.
1: Tapi sekarang kok nggak saya ada ini nih Bang Jo, Pak Fendi, ada soal cerita dalam ujian sekolah begitu Pak, itu digambar saja, misalnya gambar tentang membaca, main handphone, nah itu dibuatkan pantunnya. Gitu. Jadi gitu. Anak-anak diuji ininya Pak ya.
0: Bagus ya
1: untuk melatih
2: kreativitas juga, improvisasi.
1: Gitu. Itu kan kita udah tahu nih kuncinya ABAB gitu Pak ya, AABB. Ada lagi Bang Jo di sana?
2: Di sini sudah ada telepon, nanti juga ada yang udah ada yang ngebel, nanti kita baca WhatsApp juga ya Kak Fitri ya. Halo Perempat, assalamualaikum.
3: Halo Perempat Budaya Nusantara. Ya, di Pontianak. Halo, Kakak Putri.
2: Fitri.
3: Masih kedengar suara Cik Guru ya, Kakak Putri?
1: Iya, dengar.
2: Dengan
1: Cik Guru.
2: Silakan Cik Guru.
3: Kakak Putri yang baik hati. Nah, suara sebenarnya Bapak siapa yang ya, Bapak? Temanya melestarikan pantun, sastralistan, Melayu, budaya masyarakat Melayu ya. Memang kalau pantun itu kita tidak ada habis-habisnya kalau
2: silakan Cik Gu, langsung pertanyaannya. Lah,
3: kalau nggak mengerti gini. Seperti apa nih Pak? Kan ada apa namanya

0: Cegurga tuh aslinya katanya Medan.
1: Medan. Medan juga ada Melayu, Pak ya?
2: Oh iya. Iya, Melayu Medan.
1: Iya. Melayu Deli. Mungkin tadi logatnya Melayu Deli pantunnya. Iya, mungkin kita ya.
2: Iya, fungsi pantun di dalam masyarakat kita itu memang banyak. Ya pertama tentu yang paling gampang itu untuk hiburan, untuk bersenang-senang, ya kan?
1: Iya.
2: Lalu di dalam di dalam pantun itu juga terkandung nilai-nilai yang ingin disampaikan, misalnya nilai etika, kemudian nilai kebudayaan, ya.
1: Baik.
2: Hal yang berkaitan itu tadi yang disampaikan oleh ibu itu kan juga kan adat bersihkan salak-salak bersihkan kitabullah itu kan juga dalam pantun itu. Mengajarkan orang supaya ingat bahwa kebudayaan Melayu itu tidak lepas dari nilai-nilai Islam, kan? Nah, jadi seperti itu. Jadi fungsinya banyak sekali ya, untuk edukasi, kemudian untuk ya bermain-main, berteka-teki, bertegur sapa. Kadang-kadang sindir-menyindir, menghibur hati yang resah mungkin lah baru putus dengan pacarnya, misalnya kan?
1: Mantun gombal namanya, Pak.
2: Jadi banyak sekali fungsinya ya.
1: Iya.
2: Hampir semua kehidupan aspek kehidupan masyarakat itu bisa diekspresikan ya, bisa disampaikan dengan pantun-pantun yang indah ya. Jadi
1: sangat takut berpantun ya, Pak ya.
2: Iya. Ya kalau dalam masyarakat Melayu itu kan kalau bukan karena tenun tidak jual menjadi baju. Kalau tidak karena pantun tidak terkenal bangsa Melayu.
1: Oh.
2: Itu kan menunjukkan memang ya orang Melayu atau Nusantara lah juga pada umumnya ya, senang berpantun. Inilah yang membuat kita dikenal sebenarnya. Dan itu juga yang menyebabkan UNESCO tidak ragu meletakkan palunya untuk menyatakan bahwa memang pantun merupakan warisan budaya tak benda Indonesia. Nah, dalam ini bersama-sama dengan Malaysia.
0: Siap.
1: Sudah diakui
0: sama UNESCO. Kak Fitri dan juga Pak Effendi, ini ada pesan WhatsApp yang ada masuk di Perempat Jakarta. Ada Bang Orik di Jember dan juga Mama Linda Idris di Ternate. Ini dari Bang Orik dulu.
1: Selamat siang.
0: Apakah model pantun yang ada di Kalimantan Barat berbeda dengan tanah Melayu di daerah lain seperti Riau, Kepri, Bangka Belitung dan lain-lain? Dan bagaimana tips tetua kita dulu sangat pandai membuat pantun gitu. Maksudnya gimana kayak tetua zaman dulu gitu yang bisa lancar gitu tuh Pak Effendi dan juga Kak Fitri untuk bikin pantun gak kayak Ayi, dicatat dulu. Ditulis dulu. Terus juga sama satu lagi dari Mama Linda Idris di Ternate. Ini katanya sejauh ini bagaimana Bapak Effendi melihat perkembangan dunia pantun di Pontianak secara khusus dan Indonesia secara umumnya. Pantun itu kan identik dengan Melayu ya, yang bikin ayah terheran-heran tuh orang Melayu berbalas pantun itu secara spontan kok bisa gitu. Apakah dari kecil sudah diajarkan pantun seperti itu? Ya. Silakan.
1: Oh, oke, kita rangkum langsung ya, Pak ya.
0: Monggo.
1: Iya, baik. Model pantun.
2: Iya. Ya. Jadi bentuk-bentuk pantun yang ada di Kalimantan Barat dengan yang ada di Jambi, di Riau, di Bengkulu atau di Semenanjung, saya kira tidak ada bedanya ya, sama, bahkan bahasa ungkapan-ungkapannya pun banyak yang sama ya. Jadi tidak ada sesuatu yang sangat berbeda gitu. Tapi pantun ini kan tidak saja gini, pengertian pantun ini tidak semata-mata ada di kalangan masyarakat Melayu dan pengertian yang kecil terbatas etnik gitu ya. Pantun itu juga tersebar luas, misalnya mungkin di tengah masyarakat Sumatera Utara, Batak misalnya, ada bentuk-bentuk pantun ya. Misalnya di Jawa juga ada bentuk-bentuk pantun seperti geguritan misalnya ya. Di Jawa Barat barangkali juga ada apa gitu. Kalau tadi di Sumatera Utara itu ada umpasa misalnya. Mungkin di Ambon atau di tempat-tempat lain juga ada ya, walaupun ya bentuknya mungkin agak berbeda sedikit ya, tapi itu menunjukkan bahwa sebenarnya pantun dengan bahasa Melayu itu sudah tersebar luas di Nusantara ya.
1: Betul.
2: Nah karena kan pantun ini apa, karena bahasa Melayu ini kan sebagai lingua franca ya, sebagai bahasa pergaulan Nusantara dulu sebelum dia ditetapkan sebagai bahasa Indonesia kan. Jadi itu kemudian yang kedua soal kenapa sih orang-orang Melayu kok piawai begitu ya? Piawai, gimana caranya? Memang mengekspresikan pantun tanpa harus pidat. Ya memang dulu tadi sudah saya katakan ketika kita masih hidup dalam tradisi lisan primer, semua disampaikan secara lisan itu banyak ya orang-orang yang memang secara spontan ya dapat berbalas pantun ya. Sekarang ini masih ada walaupun jumlahnya nggak banyak. Ada yang sudah tua, ada juga anak-anak muda yang memang piawai juga. Jadi memang ini gimana ya, satu kecerdasan ya. Yang memang satu talenta khusus ya yang dimiliki itu sehingga mereka punya punya kepiawaian untuk menyampaikan pantun secara spontan. Dan ini menunjukkan bahwa mereka ya terus terang katanya orang-orang cerdas yang memang punya stok kosakata yang banyak, lalu bisa memasang kata-kata tertentu dengan bunyi-bunyi tertentu. Karena kalau kita perhatikan secara teoritik juga enggak gampang sebenarnya pantun itu kan, satu bait itu ada 4 baris ya kan, setiap baris itu ada 4 kata. 4 kata itu biasanya terdiri dari 8 sampai 12 suku kata ya kan. Lalu ada korespondensi di akhir itu ada persajakan ABAB. Di tengah-tengah itu ada korespondensi misalnya, ada permainan bunyi yang satu sama lain itu bisa sering jadi harmoni ya. Nah itu
1: nyambung
2: ya. Jadi ini hanya bisa disampaikan oleh orang-orang tertentu secara spontan. Itu kalau memang mereka ya orang-orang yang memang ya cerdas ya, cepat berpikirnya gitu ya, otomatis bisa langsung keluar gitu ya. Nah ini memang ada para tetua kita dulu ya.
1: Zaman dulu tuh kayak pakai bahasa kiasannya banyak gitu.
2: Banyak ya. Memang pantun itu bukanlah bukan kalimat yang dipotong-potong, tapi memang pantun ini kan seni ya. Seni itu kan satu bentuk media penyampaian sesuatu tapi disampaikan dengan cara yang lain gitu. Menyampaikan satu pesan tapi disampaikan dengan cara yang lain. Nah, biasanya dengan ini misalnya ada pantun di yang lalu itu kan misalnya pergi pisang emas dibawa berlayar, masak sebiji di dalam peti, utang emas dapat dibayar, utang budi dibawa mati. Ternyata kan kenapa pisang emas ya? Pisang emas itu rupanya masaknya itu tidak sekaligus, satu persatu gitu. Nah, jadi masak sebiji dalam peti nanti diambil satu, besok masak lagi diambil satu. Nah, seperti itu. Jadi dan itu kan disampaikan juga kan, utang emas bisa dibayar, utang budi dibawa mati. Itu kan juga satu pernyataan yang
1: sehat
2: juga ya.
1: Bang Jo, boleh kita terima dari
0: Kak Fitri? Boleh, silakan Kak Fitri.
1: Dari Budaya Nusantara, selamat siang.
3: Selamat siang, Bupi.
1: Iya.
3: Apa?
1: Hei, siapa di mana nih?
3: Dengan Bang Ardi, sengirengah.
1: Oh iya, bersih kotoran, pakai sapu lidi. Iya, sapu lidinya kena labuan nanas. Ngopi, apa kabar di Sungai Rengas? Nyambung apa? Sini mau mati, jangan pakai pantun tadi.
3: Saya mau nanya pakai pantun boleh kan, Dokit?
1: Boleh. Suka profesor kita, Pak Haidal Fendi.
3: Pak Fendi. Selamat siang, Pak Fendi.
2: Selamat siang.
1: Salam.
3: Nah, ini apa ya pakai pantun boleh, Pak?
0: Boleh.
3: Ya, membeli minyak di Perikeladi.
1: Oh, jauhnya.
3: Habis itu ke Jalan Sidang.
1: Sedap.
3: Saya mau nanya dengan Pak Heri Effendi.
1: Boleh.
3: Macam mana berpantun dengan spontanitas?
1: Baik. Cukup, makasih banyak.
0: Iya, terima kasih, sami-sami, Bang Edo.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Nah itu tadi udah spontan ya, Bang Wadi.
1: Iya, spontan ya.
0: Tinggal
2: ini sih tes pembicaraan.
0: Tinggal uhui.
2: Jadi saya kira ya itu sudah dilakukan ya, dan tentu itu sudah melatih diri dari sejak lama ya. Saya kira kuncinya memang latihan terus-menerus, tak berhenti ya. Dan tidak semata latihan sendiri, tapi terus digunakan dalam interaksi dengan teman-teman sekitar.
1: Lawan bicara,
2: ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja sebelum itu harus punya persiapan kosakata yang banyak. Dan biasanya kosakata ini kan sampirannya ya. Mm-hmm. Sampirannya itu diambil dari apa namanya, apa yang ada tersedia di alam semesta ini. Mm-hmm. Ya. Mm-hmm. Ya, bunga, mm-hmm. apa, kemudian bentuk-bentuk buah-buahan, binatang-binatang,
1: lingkungan.
2: Ya lingkungan ya, kemudian keindahan alam dan segala macamnya, itu bisa menjadi sampiran. Sampir, ya.
0: Okay.
2: Biasanya apa namanya, pantun-pantun kita di masa lalu itu biasanya menggunakan apa namanya, benda-benda yang ada di alam ya.
1: Kiasan-kiasan tadi Pak ya.
2: Kiasan itu ya. Kiasan juga itu.
0: Kak Fitri, ini di Jakarta ada satu penelpon terakhir.
1: Boleh.
0: Mungkin nanti kita juga bisa respon dengan singkat dan juga langsung ke closing statement ya Kak Fitri ya. Halo, Pro 4, Assalamualaikum.
1: Halo,
0: Pro 4, Assalamualaikum. Halo. Wah, ini ngetes pulsa doang kayaknya. Kayak ada suaranya. Ya. Mungkin dari sana kalau ada satu lagi kita bisa angkat nih, Kak Fitri nih.
1: Ya, boleh ya. Baik, Bapak Bang, silakan pendengar. Masih kita buka satu pendapat lagi, kita tunggu yang mau bergabung atau mau pantun dia bersama kita di sini. Boleh ya.
0: Iya.
1: Pak Hairi Effendi berkaitan dengan pantun tadi.
0: Siap.
1: Belum tampaknya ya, Bang Jo.
0: Dan ini kalau mau lanjut lagi terkait pertanyaan saya tadi nih, Kak Fitri dan juga Pak Effendi, berarti harus kita cek lagi ya kalau untuk yang di AI itu apakah sudah pas atau belum, tinggal kita tambahkan untuk sisi rasanya gitu ya.
2: Iya, betul.
0: Oke. Berarti kita juga bisa memanfaatkan perkembangan yaitu AI, tapi harus dicek lagi. Karena kan sekarang kalau dosen-dosen juga pasti ngelihat ya, dosen guru pasti tahu nih, ah ini pakai AI nih, pakai GPT nih, langsung dilinkerin kayak begitu, udah kelara gitu ya. Jadi ini tinggal kita lihat nih ya, tinggal kita tambahin rasanya. Ini ada telepon terakhir nih, Kak Fitri, kita angkat ya. Halo, Pro 4, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siap, Teh Dinda. Iya, Teh Dinda, boleh silakan langsung.
4: Oke. Ikan teri, ikan belama.
1: Aku sedap.
4: Harus mengalir, sirnalah embun. Bersama Bapak Hairil membahas pantun.
0: Siap. Terindah pertanyaannya.
1: Langsung.
4: Pertanyaannya untuk Bapak Hairil, yang pasti yang pertama doa terbaik untuk Bapak, Kak Fitri, Jojo dan Bapak Hairil ya.
2: Amin.
4: Karena cuaca sedang kurang bersahabat ini, banyak yang tumbang. Pertanyaannya bagaimana connecting pantun dalam hal ini pantun di Kalimantan Barat, khususnya di Pontianak, dengan bulan bahasa. Itu pertanyaannya. Udah pengairil tanggapannya Kak Fitri dan Jojo. Terima kasih, selamat siang.
0: Terima kasih, waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Teh Dinda di Bogor.
1: Teh Dinda, baik. Iya.
2: Ya, alhamdulillah di Pontianak ya, di berbagai tempat, komunitas dan universitas, kita selalu memperingat apa, melakukan acara-acara yang berkaitan dengan peringatan bulan bahasa ya. Kalau saya kebetulan di kampus itu ada organisasi mahasiswa yang setiap kali ada acara, setiap kali ada peringatan bahasa selalu mengadakan acara-acara yang berkaitan dengan pantun ya. Bahkan acara-acara peringatan Hari Anwar misalnya 28 April itu, itu juga selain puisi-puisinya dibacakan juga ada pantun-pantun. Ya semarak lah ya. Kami juga di Majelis Ilmu Budaya Melayu juga seperti itu. Bahkan kita pernah menyelenggarakan itu apa namanya, berpantun selama berapa puluh jam ya, 50 jam
0: ya, non-stop ya. Itu di hari apa tuh Pak? Hari Pantun Nasional atau hari apa tuh?
2: Ya, pernah hari Pantun Nasional kita adakan itu, lalu mempersiapkan, menyambut keputusan WBTB-nya UNESCO juga kita dulu adakan itu. Itu bahkan 5 negara ya, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, bahkan beberapa mahasiswa di Jerman juga ikut bergabung. Untuk kemudian di sana ada Ibu Amir Dayanti ya, orang Pontianak yang apa, mengasuh mata kuliah bahasa Indonesia. Juga mereka, beliau mengajarkan pantun untuk mahasiswa mahasiswinya di sana. Mereka ikut juga
1: ya,
2: berpartisipasi. Jadi kita mencoba. Nah, Hari Pantun Nasional itu kan kita dari Pontianak yang mengusulkan. Kita kerjasama dengan Asosiasi Tradisi Lisan Pusat, kemudian juga dengan pemerintah Riau. Waktu itu kita adakan seminar di Pontianak. Kita hadirkan Pak Nadiem, Mas Nadiem Makarim waktu itu. Nah, dia setuju. Lalu kemudian setelah Pak Dr. Fadlizon menjadi Menteri Kebudayaan, beliau yang mengeluarkan SK tentang Hari Pantun Nasional itu.
0: Mantap ya.
1: Iya, Bang Man yang di atas atap, mantap.
0: Siap, mungkin udah langsung boleh closing statement ya. Pak Effendi, satu menit ya, karena waktu juga nih.
1: Bapak, dari apa yang sudah disampaikan, ada tidak didokumentasikan begitu Pak Pantun dalam pembukuan begitu Pak ya?
2: Banyak ya, teman-teman di universitas, di komunitas-komunitas seni budaya itu juga apa namanya, menerbitkan ya, pantun-pantun yang tak benda ya. Nah, jadi sebelum hari saya kira perlu sampaikan bahwa pantun sebagai identitas kita, tidak hanya identitas apa namanya masyarakat Melayu, tapi juga bangsa Indonesia, itu harus tetap kita pelihara, kita lestarikan, dan terus kita gelorakan pemakaiannya dengan masyarakat agar dia terus berkembang lah. Tidak apa namanya, hilang di makan zaman.
1: Kalau pemerintah sudah ini bagaimana?
2: Ya alhamdulillah ya, setidaknya kan tidak pernah melarang gitu.
1: Pak kan juga memakai Pak ya dalam kantor
2: begitu ya Pak ya. Banyak sekali sih dukungan pemerintah ya. Terima kasih.
1: Baik, itu dia Bang Jos. Makan nasi campurnya ikan, nasinya seperti ketan. Ayo kita gaukan pantun dalam kesempatan.
0: Ya Pak. Terima kasih Pak Effendi. Ya, semua parah di hari ini. Semoga apa yang disampaikan ini kita bisa bikin kita jadi lebih semangat lagi untuk melestarikan pantun di budaya kita di Indonesia ya Bang Pop, pemirsa Internet ya.
1: Iya.
0: Terima kasih juga buat Kak Fitri, mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode berikutnya di Perempuan FM
1: Budaya Nusantara. Insyaallah. Pak Anjo, sehat selalu. Iya. Minumnya air kedelai sama Pak Desa.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa pemirsa Internet dan juga pendengar Perempat. Kita akan bergantian juga ya sama program-program lain di Radio Visual RNet. Jodoh itu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ragam tradisi dan destinasi.

Abang Po PT Jakarta Propertindo atau Jakpro kembali menorehkan prestasi gemilang di tingkat nasional setelah berhasil dinobatkan sebagai pemenang kategori perusahaan BUMD Key Element of Marketing untuk sektor industri jasa infrastruktur pada ajang BUMN Entrepreneur Marketing Awards 2026. Direktur Utama Jakpro Iwan Pakwin mengatakan pencapaian tersebut merupakan hasil kolaborasi seluruh insan Jakpro dalam menghadirkan solusi infrastruktur yang relevan dengan kebutuhan zaman. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI menilai Pulau Penyengat di Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi kawasan ekonomi oranye berbasis kekuatan budaya Melayu. Direktur Perencanaan Peningkatan Produktivitas dan Pembangunan Tematik Bappenas Uke Muhammad mengatakan potensi ekonomi oranye di Pulau Penyengat cukup besar apabila dikelola secara optimal. Menurutnya, Kepulauan Riau dapat menjadi contoh nasional bagaimana sektor ekonomi berbasis kreativitas dan budaya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ambil di sini kabar beritanya, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Bang Epe dari Dangdut.
1: Bang Epe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budaya Tanpa Sanggani.
1: Suara Budaya Tanpa Sanggani.
2: Wah, wah, wah, wah, Bapak, lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
3: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
2: Ingat, Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
4: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
6: Halo para pendengar di mana saja Anda berada. Saya Kombes Pol Dr. Sirajuddin Ramli SH/MH, Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Sulawesi Tengah. Sangat senang dan bangga saya juga menyampaikan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia menghadirkan beragam program menarik termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Ayo terus ikuti siaran RRI khususnya Pro 4 RRI Palu di 97,5 MHz. Jangan sampai ketinggalan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kiper legendaris Piala Dunia dengan clean sheet terbanyak.

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Perancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Taffarel, Sepp Maier, dan Yann Jungblut. Taffarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Yann Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan. Sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an.
3: When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper-keeper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa. Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
4: And fought another fine save from Yashin.
5: Di

0: Oke, baik, sampai semua sararku pura-pura sahabat budaya atau pasangga ini. Kita kembali lagi menyapa Komipura di sore hari ini. 18 menit bergeser dari pukul 15 dan kita berada di program Mange PDD Dangdut, yaitu Dangdut Tersejati. Dan kali ini saya tidak sendirian.
1: Iya.
0: Ada rekan saya,
1: Om Bu.
0: Om Bu ya.
1: Iya.
0: Aduh, apa kabarnya Om Bu?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik, sehat-sehat Om Bu ya.
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sore hari ini kita berada di program Mange PDD Dangdut, Om Bu.
1: Iya.
0: Om Bu suka dengar lagu dangdut?
1: Iya, suka.
0: Suka?
1: Iya.
0: Biasanya suka dengar lagu dangdut apa, Om Bu?
1: Ya dangdut.
0: Penyanyinya siapa biasanya? Roma Irama kah? Atau kayak tadi yang kita sudah putar, Iis Dahlia?
1: Kalau zaman dulu ya pasti Roma Irama lah.
0: Roma Irama ya? Suka dengan Roma Irama.
1: Kenal juga.
0: Kalau suka Roma Irama, apa yang Om Bu suka dengan Roma Irama? Suaranya kah atau apa ini Om Bu?
1: Ya pokoknya gayanya.
0: Gayanya ya? Dengan DP sal, terus DP gitar puntung gitu ya?
1: Betul.
0: Oke Om Bu, kita coba menyapa dulu nih penelpon kita yang pertama. Silakan Om Bu.
1: Ya, halo. Mange PDD Dangdut.
2: Aduh, tunggu-tunggu ya.
1: Iya.
2: Kayaknya ada konflik. Kenapa dia tidak bisa bergabung? Ya, halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini rupanya saya kenal juga suaranya ini.
0: Kenal siapa ya tuh? Kira-kira siapa itu kah?
1: Dari Bandung, Ustaz.
0: Dari Bandung, betul.
3: Sekali.
0: Oke. Waduh, ini Om Bu sudah.
3: Karena sering jumpa di udara.
0: Betul. Jadi Bang Kadri ini mau dengar lagu siapa ini?
3: Karena Om Bu tadi bilang sukanya lagu Roma Irama, jadi saya mau pesan lagunya Roma Irama.
0: Oh, yang mana dah?
3: Pesta pasti berakhir.
1: Hah? Pesta pasti berakhir. Pesta.
3: Iya, pestanya Om Bu sama Bung Arif. Oke, makasih.
0: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Kadri di Bangga ya, di Bandung.
1: Oke.
0: Kalau kita dulu tuh Bandung, Bangga dekat gunung berarti ya. Bangga
1: dekat gunung.
0: Dekat gunung. Oke, ada lagi penelpon kita. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Selamat sore. Mange PDD Dangdut.
4: Aku dan tersejati lah.
0: Iya. Diana Balumpewa. Apa kabar Diana? Halo, Diana. Halo. Halo, terputus-putus ini Diana ini. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya aku dan utuh
0: ya. Iya, Pak Aldi di Taipa.
5: Iya, kalau Om Bu sudah mungkin apa sudah aku suara aku.
1: Iya, sudah mulai-mulai.
0: Mulai apa?
1: Apa? Taipa mana ini? Ginggiri mana?
5: Taipa Ginggiri.
0: Oh, Taipa Ginggiri. Om Bu sering ke sana.
1: Saya sering dulu bergaul di sini sampai di Pasar Virgo sampai di dekat laut sana itu.
0: Oh, Ma, berarti Om Bu
1: ikan di sana, di pokoknya perusahaan ikan lah.
0: Oh ya ya ya,
1: di dekat situ.
0: Jadi Pak Ali dengan lagunya siapa ini Pak Ali?
5: Lagunya Evita Mala
0: yang mana?
1: Judulnya
5: Rumah Bambu.
0: Oke.
5: Terima kasih
1: Bang Ali di.
0: Oke, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Di belakangnya Pak Ali di Taipa silakan. Hanya kita sayang nih ya, kita tidak live TikTok nih Om Bu ya. Biasanya kita live TikTok hanya karena ada sesuatu jadi di tidak adakan dulu di ini. Oke, ada nih.
1: Halo.
0: Halo. Halo.
1: Mana suaranya?
0: Halo. Halo. Iya betul. Dengan siapa di mana, Le?
4: Dengan
0: Ibu Ningsi.
1: Di mana Ibu Ningsi?
0: Di Maku.
4: Ya,
0: oke. Mau dengan lagu siapa ini Ibu Ningsi?
4: Rika Sucianto, Jangan Malu.
0: Jangan apa?
1: Malu. Jangan malu. Soalnya kresek-kresek.
0: Iya betul, Rita Sugiarto.
1: Pokoknya ada DP jangan-jangan.
0: Jangan marah ya.
4: Iya,
0: oke. Oke. Iya, terima kasih Bunda Ningsi di Mako ya. Mako, ini kalau di 0451 seperti itu nyong, Bu. Jadi saya biasanya terimanya di 0811 456 03 875 ya. Oke, jadi sudah ada Kadri ya. Si ada Diana juga tadi, tapi Diana belum sempat tadi request aja. Nanti sebentar Diana ya. Kita ke berakhir ini spesial untuk orang Bandung tadi. Bandung, ya.

0: Oke, Rita Sugiarto jangan marah. Ini jangan marah-marah Om, bukan tanya. Kalau Rita Sugiarto ya.
1: Kalau marah okay. Itu nanti betul. Malu di dengar ditau
0: orang. Betul. Kata Rita Sugiarto begitu. Kalau marah-marah nanti ditau orang ya. Oke. Okay. Oke, okay, sampai jumpa saya Argo Prapura. Buat Tommy yang masih mau bergabung silakan di 0811-456-03875 atau di 0451-421-621. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Le?
2: Dengan Ibu Erlina di Donggala Kodi.
0: Ibu Erlina Donggala Kodi. Bagaimana kabar di Donggala Kodi ini?
2: Ya.
0: Bagaimana kabar di Donggala Kodi?
2: Alhamdulillah.
0: Hujan?
2: Betul.
0: Lagi mendung, ya?
2: Iya.
0: Oke, dan kalau begitu mau dengar lagunya siapa ini, Bunda?
2: Aku ya itu mana judulnya Catatan Dusta.
0: Catatan Dusta.
1: Ada kan?
0: Siapa kah itu?
2: Ada lagunya?
1: Ada.
0: Siapa itu yang berdusta sama Bunda Erlina ini?
2: Ya.
0: Siapa yang berdusta itu kah?
1: Catatan.
2: Oh, ada. Ada di.
0: Catatan Dusta dari siapa tadi ini, Bunda?
2: Evi Tamala.
0: Ini adanya Revina Elvira dengan Is Chandra. Coba saya cari Evi Tamala.
1: Catatan Dusta.
0: Adanya Eva Equila. Evi Tamala adakah
1: catatannya?
0: Evi Tamala bukan cerita dusta kalau Evi Tamala. Bukan cerita dusta.
1: Oh, bukan catatan cerita ini.
0: Betul. Oke, terima kasih Bunda Erlina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih ada lagi kah yang mau bergabung di 0811-456-03875. Kadang kita begitu, Om Bu, kalau lain judul pas kita cari, kenapa enggak ada ini? Di mana DP?
1: Padahal benar. Meleset.
0: Nanti kita cari-cari, Evi Tamala itu ternyata bukan cinta dusta.
1: Cerita dusta.
0: Iya, bukan cerita dusta. Cuma cerita bohong ini. Ada lagi kata ini, ada Bunda Esri di tombol itu. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Enakku ya nalente-lente, lemas letih lesu,
2: panas toh.
0: Enakku ya. Apa kenapa? Kalau mendung
2: sama dengan hatiku.
0: Mendung-mendung lagi lemas lagi Bunda Sri ini, Om Bu.
1: Iya.
0: Aduh. Jadi supaya semangat ini kasih lagunya siapa, Dang?
2: Lagunya siapa bagus?
0: Bagus semua.
1: Yang enak-enak lagi.
0: Supaya hujan kita minta air susan saja.
2: Udah mau hujan. Tapi udah sangat.
0: Jadi dari siapa Tano?
2: Racun asmara.
0: Dari siapa itu ya? Racun asmara adanya Is Ariska. Ada Mega Mustika.
1: Ada beberapa
0: penyanyi. Iya, Semai.
1: Tinggal pilih dong.
0: Saya ini aja saya pilihkan Is Ariska aja ya. Atau Mega Mustika. Oke, baik.
2: Makasih ya.
0: Iya, sama.
2: Dengan Om Bu.
0: Iya, ada dengan Om Bu ini kasih
1: tetangganya.
2: Salam sehat Om Bu.
0: Oke. Iya, salam balik.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibilang Bunda Sri tadi dia nalente atau lemas loh katanya. Karena mau hujan.
1: Itu padahal tidak mau hujan ini.
0: Iya, dia mau hujan ini. Kita sosenter-senter dari sini unya mau hujan. Nggak mau hujan kecuali daerah Donggala Kodi tadi itu sana kenapa so gelap di sana
1: dari sana depe awan kemarin
0: betul kayak kemarin Om Bu di daerah sana Sambung. Bagian rumah sakit Anutapura hujan deras di daerah sana di sini, pas sampai sini kering tanah nyana ada ini kelihatan sedikit ini hujan
1: kan ada batas-batas juga
0: betul ya hujan lokal kata oke ada lagi kayak mau bergabung silahkan cuma satu penelpon terakhir lagi setelah itu nanti kita dengar karya bahasa Leha Om Bu di tepat di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Baik kalau begitu kita dengarkan satu buah lagu dulu dari Evi Tamala bukan cerita dusta atau cerita bohong Jo
1: Catatan

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampai subuh, Sarah. Request

0: Bang Epe dari Dangdut.
1: Bang Epe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.

Karena Bapak Belanda sampai sebut secara kupra-pura mengenal budaya tradisional melalui tarian daerah. Tumba sampai sebut secara kupra-pura di tengah upaya pelestaran budaya tradisional di Kota Palu, puluhan anak-anak Hindu tampak antusias mengikuti latihan tari Rejang Dewa di Kompleks Pura Agung Wanakarta setiap hari Minggu. Kegiatan tersebut berada di bawah binaan Wanita Hindu Dharma Indonesia atau WHDI, salah satu organisasi perempuan Hindu yang aktif membina generasi muda melalui kegiatan seni dan budaya. Latihan tari tradisional Bali ini menjadi wadah bagi anak-anak untuk mengenal budaya leluhur sejak usia dini. Dengan mengenakan pakaian latihan sederhana, para peserta terlihat tekun mengikuti setiap gerakan yang dicontohkan oleh pelatih tari Kadek Asi. Suasana latihan berlangsung sangat hangat dan penuh semangat meski dilakukan hanya satu kali dalam seminggu. Menurut Kadek Asi, pembelajaran tari dilakukan secara bertahap agar anak-anak dapat memahami dasar-dasar gerakan dengan baik sebelum anak ke tingkat berikutnya, dan ia mengatakan pengenalan gerakan dasar sangat penting untuk membentuk kekompakan, kelenturan, dan pemahaman makna tari tradisional Bali. Karena Bapak Punah sampai sebut secara kupra-pura perdalam sejarah daerah, siswa SMA Negeri 1 kunjungi Museum Sulawesi Tengah. Berubah puluhan pelajar kelas 10 sekolah menengah atas atau SMA Negeri 1 Palu mengikuti lawatan sejarah ke Museum Provinsi Sulawesi Tengah Minggu 10 Mei 2026 didampingi guru sekolah. Mereka datang dengan penuh semangat serta antusiasme tinggi untuk mendalami sejarah di Sulawesi Tengah. Museum Provinsi Sulawesi Tengah menjadi destinasi pertama bagi para pelajar untuk melihat koleksi artefak kuno. Ribuan benda bersejarah di sana memberikan wawasan mendalam mengenai kekayaan peradaban nenek moyang Tanah Kaili. Para pelajar sangat serius memperhatikan berbagai peningkatan budaya sambil mendengarkan penjelasan pemandu museum dengan sangat seksama. Sampai jumpa cara kupra-pura besi amu kareba salya tinti saplawan nanti aku harus lahubo pepepe penjelingannya di kareba salya tinti sapu papitu.

Aku Pura-Pura. Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA pertama kali digelar tahun 1930 dan dimenangkan oleh Uruguay. Sejak saat itu, sejarah sepak bola dunia terus bergulir menghadirkan juara-juara legendaris. Italia pernah berjaya di era 1930-an, lalu muncul dominasi Brazil dengan 5 gelar juara dunia.

juara dengan permainan yang selalu memukau. Dunia pun pernah menyaksikan kejayaan Prancis, Spanyol, hingga Inggris di panggung terbesar sepak bola dunia. Dan pada tahun 2022, Argentina kembali mengangkat trofi setelah pertandingan dramatis melawan Prancis, sekaligus menyempurnakan perjalanan sang mega bintang Lionel Messi. Dari masa ke masa, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, air mata, dan kebanggaan yang menyatukan seluruh dunia lewat sepak bola.

0: Baik, sampai jumpa saran kubra-kubra. Kita balik lagi ya, masih bersama Syarif Lahubo tentunya dengan Om Bu di sore hari ini. Waduh, kita sudah dengarkan lagunya berkali-kali nih Om Bu, ya, dari Selvi Aman. Kita terima kembali penelpon kita Om Bu ya, ya
1: okay.
0: Halo.
2: Halo. Halo, Assalamualaikum Bu Karim.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa?
2: Dengan Dede Dandut.
0: Iya, betul sekali.
2: Iya, Dandut tersejati, Le.
0: Iya. Ini Bunda Asmarani, saya ada teman saya nih, ada Om Bu juga ya, menemani kita di sore hari ini.
2: Oh, salam kenal ya, Bu.
0: Iya,
2: selalu ya.
0: Iya,
2: sama-sama.
0: Iya, amin. Jadi Om Bu ini pendatang baru di Prompat. Iya. Tapi seumur 2 bulan ya Om Bu ya?
1: Iya.
0: Seumur 2 bulan tuh?
1: Iya.
0: Masya Allah. Oke, jadi Bunda Semarani mau dengar lagunya siapa?
2: Lagunya Camelia Malik.
0: Yang mana?
2: Segudang Rindu.
1: Segudang Rindu.
0: Rindu dengan siapa kah?
1: Ada no?
0: Rahasia perusahaan. Rahasia perusahaan kita.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, iya. Baik, terima kasih Bunda Asmarani di seputaran Tulo. Kalau Tulo Mbu sudah pernah pergi?
1: Sudah.
0: Oh, sering juga ya?
1: Iya.
0: Dekat ya? Iya. Oke, ada lagi nih Mbu.
1: Iya, ada.
0: Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Halo Bunda Haja Sarina di Merpati.
2: Di Sibalaya.
0: Oh, di Sibalaya sekarang.
2: Iya. Di Sambu.
0: Oh, dekat. Aduh. Jadi mau dengar lagi siapa ini?
2: Ya.
0: Mau dengar lagunya siapa kata?
2: Lagunya Happy Asmara.
0: Happy Asmara yang mana?
2: Apa salahku?
0: Iya, banyak ketanya.
1: Banyak salahnya.
2: Banyak salahnya kemarin. Oke. Okay. Sama Ambu, Ambu.
0: Kenal. Iya. Iya, betul.
2: Oke.
0: Okay, baik, okay, baik, makasih.
2: Terima kasih Bu Ali sama Ambu.
0: Iya, sama-sama.
2: Salam sehat ya kalau di rumah, sama wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa aku salah? Iya. Apa salahku? Apa aku salah? Masih kadang-kadang seperti ini, Om. Iya. Kalau kita cari lagu itu, oh, ini yang tadi berat. Salah-salah judul, tipe apa berarti?
1: Oke. Okay.
0: Meleset sedikit ya Bunda Jasarina ya. Oke, okay, ada lagi ya. Iya. Jadi PS Mara tadi apa salahku? Ternyata apa aku salah. Oh. Oke, okay, ada okay. Lagi.
1: Halo.
0: Halo.
2: Halo.
0: Waya PDD Dangdut. Waalaikumsalam.
1: Wabarakatuh. Dengan siapa, Le?
2: Dengan Ibu Maspa.
1: Ibu Maspa.
0: Ibu Maspa di mana?
2: Sibalaya.
0: Oh, Sibalaya. Oh, yang ini baru dari Sibalaya. Kalau tadi dari Merpati, Om.
1: Betul.
0: Jadi Bunda Maspa dengan lagunya siapa, Dang?
2: Lagunya
0: Elvi Sukaisi.
1: Apa
0: judul? Yang mana?
2: Datang untuk pergi.
0: Sudah datang untuk pergi lagi?
1: Pertama dulu baru pergi.
2: Datangnya tentu.
1: Yang kesempat bunyi.
0: Oke, terima kasih Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Om Bu, ini kita sudah di segmen kedua ya. Oke, kita siap. Dengar dulu lagunya Camelia Malik.
1: Siap.
0: Segudang Rindu. Ada yang lagi rindu ini kayaknya sore hari ini.

0: istriku. Terima kasih atas hadiah terbaik yang baru saja aku ketahui.
1: Oke, okay, baik, sampai sebut cara aku pura-pura sahabat budaya atau pasangan. Kita lanjutkan kembali ya, yeah. Untuk di sore hari ini, dan untuk informasi waktu ini Om Bu, sekarang yeah, sudah betul. Pukul 16 lewat 37 menit kan, nih. Yeah. Masih ada sekitar 23 menit lagi menit ya menit. Jadi untuk
2: pukul 17.
1: Betul, ya, kita sampai pukul 17. Jadi untuk Om Yo masih mau bergabung silakan ya. Kita yeah. masih tunggu atensi di 0811-456-03-875. Silakan Om Bu.
2: Yeah. Halo.
3: Halo. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa le? Di mana?
3: Ya sudah mempersegati.
2: Iya betul.
3: Dengan Om Bule.
2: Iya.
3: Sehat Om Bule.
2: Iya, sama-sama.
1: Iya.
3: Selamat berkoraman di
2: betul.
1: Bunda Yanti di Sumari.
3: Oh, orang yang mirip Ramon. Untung tidak penyanyi.
2: Betul. Mau rekurs lagu apa nih?
3: Iya.
2: Iya.
3: Lagunya
2: siapa? Lagunya
3: Irfan Mansur, bukan Sandiwara.
2: Bukan Sandiwara.
1: Siapa yang suka baca Sandiwara, kah?
2: Irfan Mansur.
1: Siapa yang suka baca Sandiwara, Om, kah?
3: Hah? Sandiwara.
1: Hah? Halo. Oh, begitu dang.
2: Dulu kan penggemar Tikur Tinular.
1: Saya kira Om yang bersandiwara mah hari ini.
3: Kalau ini cara bersandiwara, kita
1: bersandiwara
3: bajalan.
1: Asik.
3: Ini buat yang di Tolole.
2: Oh, siapa itu?
1: Siapa di Tolole?
3: Ada keluarga besar di Tolole sana. Dia suka dengar lagu ini dan perampas.
1: Oke.
3: Iya, bilang ada panen rambutan kata.
1: Oh. Siapa di Tolole DP nama?
3: Oh, DP nama.
2: Nanti bilang.
3: Ada segera nama yang pokoknya biasanya dia di Tolole ada yang begitu.
1: Oh, lagi. Begitu, dang. Apa katanya saya dengar lagi? Ah, no, apa panen rambutan? Dia mau kirim satu karung tuh?
3: Iya,
2: mau kirim ke mana itu?
3: Iya dong, hujan-hujan ini. Kalian rambutan, tapi sudah juga paparin sama nanti ada rumah kosan katanya. Mudah-mudahan kita ini kalau tinggi mana apa?
1: Ah, betul.
3: Itulah.
1: Oke, okay, makasih.
3: Iya. Dengan Om Bu,
2: salam sehat kembali.
1: Iya.
3: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya Bunda Yanti di Sumari nih. Aduh. Ada anu katanya panen rambutan Om Bu.
2: Tapi hujan-hujan.
1: Hujan-hujan katanya. Iya, tapi kalau begitu di gunung-gunung kayak rambutan tidak tuh. Ya,
2: tergantung.
1: Tergantung DP tambah ya.
2: Ada di kebun.
1: Oke, ada lagi nih. Ada.
2: Iya.
1: Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Pangkalan Dandut.
1: Iya, Kedangdut Tersejati. Dengan siapa di mana, Le?
3: Dengan Bunda Enak di Porame.
1: Oh, Enak di Bunda Enak Porame. Apa kabar di Porame nih, Bunda Hujan?
3: Alhamdulillah kabar baik. Mendung-mendung.
1: Oh, mendung-mendung. Masih mendung. Iya. Jadi mau dengar lagu siapa nih, Bunda?
3: Saya mau minta lagunya. Iya, Isdahlia.
1: Iya, Isdahlia yang mana?
2: Siapa?
3: Kamu tadi undang.
1: Kamu tadi undang. Rahasia dong. Oke, baik. Iya.
3: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi Om. Pokoknya kita terima lagi. Iya. Halo.
2: Halo.
3: Halo.
1: Halo Muni. Waalaikumsalam. Mangga pedade dangdut.
3: Ya, aku dan Pusdati.
1: Dengan Pak Udin di Sibalaya.
2: Oh, iya Udin.
1: Apa kabar Pak Udin?
3: Alhamdulillah, pade.
1: Apa nih?
2: Oh, sana mendung.
1: Di sana panas berarti. Jadi mau dengar lagi siapa ini Pak Udin?
3: Lagu Isdahlia Muni.
1: Apa nak aku ya Isdahlia Muni?
3: Ya, ratapan ibu tiri.
1: Kalau suara ibu tiri saya bikin takut.
2: Apa boleh buat?
1: Apa boleh buat teh kalau so.
3: Terima kasih Om Bu.
1: Iya, terima

0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Om Busu ada tiga nih, Bu. Kita dengarkan dulu lagu untuk spesial untuk buat Bunda Yanti di Sumari. Dan di mana tadi kata spesialnya?
2: Di desa
3: Tolole.
2: Apa?
3: Tolole. Ini dia Irfan Mansur, bukan Sandiwara.

0: Oke, baik, sampai jumpa sararku pura-pura. Sahabat budaya tepat sanggani, tidak terasa waktu kita ombu ya,
1: iya,
0: untuk
1: betul.
0: Di sore hari ini di program Mange PDD Dangdut, ya aku dangdut tersejati. Kita harus cukupkan sampai sini ya. Nanti kita jumpa kembali lagi di lain waktu tentunya di program Mange PDD Dangdut ya. Setiap hari ya, Bu ya.
1: Besok masih ada.
0: Masih ada lagi ya. Kalau Mange PDD Dangdut itu setiap hari dari hari Senin sampai hari Minggu di pukul yang sama dari pukul 15 hingga pukul 17. Oke. Pokoknya buat Tommy juga para ojol ya, ojek online. Yang mungkin lagi mobile, yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya. Semoga rezekinya lancar. Masih, ya banyak iya. Yang minta untuk diantar kemana nih ya. Oke, sampai itu caraku pura-pura. Kita cukupkan sampai sini perjumpaan kita. Nanti kita jumpa kembali di lain waktu. Syarif pamit.
1: Ombu juga pamit.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tabe.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Sampai subuh sarah. Request dari Dedi Dangdut di sini. Request dari Dedi Dangdut di sini. Mangepe Dedi Dangdut.
4: Mangepe Dedi Dangdut.
3: Setiap hari di Pro 4 RRI Palu pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dedi Dangdut favorit Komio. Kelas

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Aksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
3: Rawat Indonesia, kita rawat budaya.

0: penggarisku, mana? Kembalikan, Don.
1: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
0: Bu, bu, penggarisku hilang, bu, diambil Doni.
1: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: Ne sampai mali ne sampai mali mamboli damo agatesa ka ngana-ngana tangga putih apa ne unde kita sigi yang bajagai membuat piara isema bom tani ale ibena cara na bale songu masaro kepake tembah ta motore batuana ane bahasa tokei li komi ane topune komi mone komi ane komi topotorai ya motorai komi ane komi topotorai ya motorai komi komi topuado ya muado komi le
1: ane komi topoija ya tamuija
0: kagunguna tu mumpa siap ke bahasa tahun gak bisa bingkar deh manggale lo bahasa-bahasa tahun dinjani tetep ketuunguna ne maya menjadi tukai ini buah maga tevai kule kamai kita gajan pasangan ini bahasa tukai ini bahasa untuk dua ta anu numpa ketuh kita sampai najain abeh tebi wamu kule

Pantai Enu. Keindahan alam di Kabupaten Nunggala yang terletak di Desa Enu, tepatnya di pesisir barat Sulawesi Tengah, berjarak sekitar 40 km dari Kota Palu, pantai ini dapat ditempuh dengan waktu kurang lebih 45 menit. Pantai yang masih memiliki pepohonan tropis yang lebat dan berlatar pegunungan ini, para wisatawan dapat menikmati nikmatnya suasana pantai dengan bersnorkeling, windsurfing, maupun diving. Lingkungan yang masih bersih, indah dan damai, membuat siapapun yang datang ke tempat ini akan merasa nyaman, terutama bagi mereka yang menginginkan sebuah pantai alami dengan pemandangan alam yang indah.

0: Miki, gampang Mitu. Nggak lama Mitu kita lihat kok wisuda.
1: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
0: Eh, deh, Mama. Pergi, Mare.
1: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, Nak. Sudah larut malam ini.
0: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
0: Iya, Mak. Turun, Mak, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
0: Aduh, Mak. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Mak. Jatuh, Kak, di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, Nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

Dalam menjalani kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

Pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kumandang azan maghrib di hari ini pada pukul 18.03 waktu Indonesia Tengah, dan sembari menanti untuk kita persiapkan diri, kita ikuti terlebih dahulu untuk pengajian kalam suci Al-Qur'an.

Pendengar kaum muslim muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kumandang azan maghrib untuk wilayah Palu dan sekitarnya baru saja berkumandang, sebagai penanda tibalah waktunya kita untuk tunaikan 3 rakaat wajib di maghrib kali hari ini. Dan mewakili pimpinan serta seluruh angkasawan-angkasawati kami yang bertugas di program 1, program 2, dan program 4 menyampaikan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalan yang kita kerjakan hari ini diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.

segala kemuliaan hanya milik-Mu. Keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud pada-Mu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami. Berikanlah ketajaman pada pendengaran kami. Berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan-Mu. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

puji. Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apalagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya,

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun Ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun Ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta? Kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

Masih banyak di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.

merupakan karunia Allah. Mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah. Dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka.

Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam salat berjamaah, hendaklah ringkaskan salatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam salat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih utama."

Dari Bapak Mana sampai Sultan Kupra-Pura, hukuman bertambah, Prestiani ini terancam tersisi dari Argentina. Rumah sampai Sultan Kupra-Pura, Jakarta, FIFA resmi menambahkan hukuman Gianluca Prestiani ini menjadi larangan main 2 pertandingan di Piala Dunia 2026. UEFA sebelumnya meminta sanksi lebih berat, ya, dan Prestiani ini sebelumnya telah menerima 6 laga larangan permainan dari UEFA, FIFA kemudian menambah hukuman setelah permintaan resmi UEFA. Sampai itu secara kupra-pura, sanksi dari UEFA untuk Prestiani ini berlaku pada pertandingan internasional resmi, bukan laga persahabatan maupun liga domestik.

Terlebih kalau punya sampai suhu secara berpura-pura, pemerintah Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah mengingatkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home atau WFH setiap pekannya tidak berlaku untuk pimpinan organisasi perangkat daerah atau PD. Jadi dibagi unit pelayanan publik langsung agar tetap melaksanakan pekerjaan dari kantor atau work from office. Dan untuk mendukung pendapatan melaksanakan work from home atau WFH secara selektif dengan tetap memastikan target serta indikator kinerja ASN tercapai, termasuk tidak terjadi penurunan kualitas pelayanan publik. Di mana kata Bupati Sigi Muhammad Rizal Incanae, dan ia juga mengungkapkan untuk unit kedaruratan dan kesiapsiagaan di BPBD, unit layanan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Satpol PP, unit layanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit, serta unit layanan pendidikan tetap masuk kerja setiap Senin hingga Jumat. Sampai jumpa secara berpura-pura, Besi Amu Karibasalia, Tinti Sapusasi, Ote Aku Arif Lohubo.

sampai subuh sararaku pura-pura. Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA pertama kali digelar tahun 1930 dan dimenangkan oleh Uruguay. Sejak saat itu, sejarah sepak bola dunia terus bergulir menghadirkan juara-juara legendaris. Italia pernah berjaya di era 1930-an, lalu muncul dominasi Brazil dengan 5 gelar juara dunia yang membuat negeri Samba dikenal sebagai raja sepak bola dunia. Tak hanya itu, Jerman dan Argentina juga menjadi langganan juara dengan permainan yang selalu memukau. Dunia pun pernah menyaksikan kejayaan Prancis, Spanyol, hingga Inggris di panggung terbesar sepak bola dunia. Dan pada tahun 2022, Argentina kembali mengangkat trofi setelah pertandingan dramatis melawan Prancis, sekaligus menyempurnakan perjalanan sang mega bintang Lionel Messi. Dari masa ke masa, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, air mata, dan kebanggaan yang menyatukan seluruh dunia lewat sepak bola.

0: bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih. PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi? Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
1: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
1: Gak tahu.
0: Narkoba?
1: Gak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
1: Gak tahu.
2: Gak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan gak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
3: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: minggu depan saya ini mau libur panjang. Saya tidak ada rencana kasihan mau pergi saya ini. Ke situ Joy. Baru kau bawa saya pipa foto di mana Eiffel. Ketemu di sana kita ya?
1: Ih, tidak ketemu Ki itu. Karena saya sama teman-temanku yang sebagian warga asing di sini mau keliling Indonesia. Karena penasaran kita mau lihat kawaka Tobi, mau pergi Raja Ampat. Itu juga mau na lihat Ki sumur di laut Bedeng yang ada di Donggala. Orang asing saja ingin tahu pesona negara Indonesia. Masa sih kita yang orang asli Indonesia seakan cuek dengan pesona negara sendiri? Mari berbangga dengan segala keindahan yang ditawarkan negara kita. Dengan mengenal pesona alam negara kita, akan tumbuh rasa cinta terhadap Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, baik, sampai sebut saranku pura-pura sahabat budaya apa enggak nih ya. Kembali lagi masih bersama saya Arif Lahuba menemani Komi Pura 35 menit bergeser dari pukul 19 di malam hari ini. Buat Komi yang mungkin lagi di jalan ya, baru menuju ke rumah ya, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan ya. Dan untuk Komio yang lagi berkumpul bersama keluarga, selamat berkumpul bersama keluarga ya. Kita lanjutkan kembali masih di program Tesa Tokahili. Tetap dengarkan perompet RR Palu sampai subuh secara pura-pura. Saya pengen dengarkan satu buah lagu dari ciptaan dari Bunda Mas Reni Sukri dengan Bunda Laila Baswan, di mana lagu ini baru populer di tahun ini ya. Tahun kemarin ya. Ya.

sampai subuh sarara pura-pura. Yakuhi Adelin. Tadi ngai minju pro ampa RRI Palu. Kamai ramu kita, rapak paroso soto sampai subuh. Tadi ngai dade kamri pro ampa RRI Palu.

Kompastv Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan Hari Kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan Hari Kemerdekaannya sebagai Hari Nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

0: saya Tinti 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Karena Bapak Mulana, sampai subuh sarara pemerintah Kota Palu melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu menertibkan surat edaran tentang pelaksanaan korban Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tanpa sampah plastik tahun 2026. Edaran tersebut diterbitkan dalam rangka mendukung program strategis Wali Kota Palu terkait gerakan bebas sampah. Dalam surat edaran itu, Pemkot Palu menginstruksikan pelaksanaan korban ramah lingkungan dengan mengedepankan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan, mulai dari proses penyembelihan hingga pembagian daging korban kepada masyarakat. Selain menjaga kebersihan lingkungan, langkah tersebut juga bertujuan menekankan potensi penyebaran penyakit zoonosis serta menjaga kesehatan masyarakat.

Kareba Kopuna sampai Suwul Sarara Wakil Bupati Donggala Taufik M. Burhan meresmi melepas 105 calon jemaah haji asal 2026. Prosesi pelepasan berlangsung di Wisma Donggala di Jalan Diponegoro, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu pada Senin ini hari. Dalam sambutannya, Taufik mengatakan ibadah haji merupakan perjalanan spiritual yang penuh makna dan menjadi kesempatan bagi umat Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh jemaah yang mendapat kesempatan menunaikan ibadah haji tahun ini. Taufik berpesan agar seluruh jemaah mempersiapkan diri dengan baik, baik secara fisik, mental maupun spiritual sebelum berangkat ke tanah suci. Sampai subuh sarara, Vesiamo Kareba Saleatinti, Ruapuluh, Anteyaku, Lili Lestari.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Sampai subuh, sararaku dimanapun Komio berada. Senang sekali saya Lili Lestari akan menemani Komio dalam acara Request Lagu Nusantara edisi hari Senin tanggal 11 Mei 2026. Dan saya akan menemani Komio sampai di pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Yang ingin bergabung silakan untuk Komio yang mau mendengarkan lagu Nusantara di 0811 4560 3875 atau di 421 621. Langsung saja kita ke penelpon pertama saya di malam hari ini. Halo. Halo. Iya, betul sekali. Dengan Ibu Ella, apa kabar?
1: Kabar baik, Li.
0: Kabar baik, alhamdulillah.
1: Semuanya baik-baik, eh? Iya. Sudah baik, kan?
0: Amin.
1: Suaranya agak lain, saya dengar ini.
0: Begitu sudah, Bunda. Jadi, mau dengar lagunya siapa ini, Bunda?
1: Lagu Makassar.
0: Lagu Makassar, judulnya apa itu?
1: Hati Raja. Hati Raja.
0: Boleh diulangi?
1: Hati Raja.
0: Hati Raja.
1: Iya.
0: Hati?
1: Hati ra- bukan hati, hati.
0: Hati?
1: Hati Raja.
0: Hati Raja?
1: Iya.
0: Hati Raja. Oke, nanti saya putarkan, Bunda. Ditunggu. Ya. Oke, terima kasih. Selamat malam, baik. Saya selalu, Bunda, bersama keluarga. Di belakangnya Ibu Ella, halo.
2: Halo, Lili.
0: Sayang sekali. Halo, Bunda, apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Lagu Nusantara, request lagu Nusantara.
2: Request lagu Nusantara.
0: Itu toh, lupa lagi.
2: Nusantara dari mana ini diambil ini?
0: Di mana saja, kalau mau suka Nusantara di mana ini?
2: Manado, Jo.
0: Manado.
2: Dermaga.
0: Aduh, mau kemana coba?
2: Mau kemana kemana?
0: Oke, sehat selalu, Bunda.
2: Sehat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi di belakangnya Ibu Maspa. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Request lagu Nusantara.
0: Iya, betul sekali. Dengan siapa ini?
3: Dengan Bunda Enak di Porame.
0: Bunda Enak di Porame.
3: Porame,
0: ya. Apa kabar?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Jadi mau dengar lagunya siapa ini, Bunda?
3: Boleh ke Manado lagi?
0: Boleh sekali.
3: Artinya Polo Pakita.
0: Aduh.
3: Polo Pakita saya.
0: Sini nanti saya polo, Bunda. Oke, nanti saya putarkan, Bunda, ditunggu. Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi, halo.
4: Halo, assalamualaikum, Lili.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Request lagu Nusantara.
0: Iya, betul sekali. Dengan Bapak
4: Ardin.
0: Bapak Ardin di Sibedi, apa kabar?
4: Alhamdulillah, seperti Mbak Lili, baik-baik.
0: Alhamdulillah. Jadi mau dengar lagunya siapa ini, Bapak?
4: Lagu Jawa dulu, Mbak Lili.
0: Oke, lagu Jawa judulnya apa itu?
4: Perahu Layar.
0: Ya?
4: Perahu Layar.
0: Perahu Layar.
4: Iya.
0: Oke, nanti saya putarkan.
4: Oke, makasih banyak, Mbak Lili.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi, halo.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Request lagu Nusantara bersama Mbak Lili Lestari yang baik hati.
0: Iya, betul sekali dengan Bung Kandri.
5: Iya, betul sekali, bukan bungkusan. Kalau bungkusan lagi jalan jati.
0: Oh, begitu.
5: Iya.
0: Bung Kandri, apa kabar ini?
5: Alhamdulillah, baik. Baru reda ini hujannya, Mbak Lili.
0: Iya, sama juga. Oke, dan ya. Jadi mau dengar lagunya siapa?
5: Lagu Minang.
0: Lagu Minang judulnya apa itu?
5: Oh, Menanti Jawek Cinto.
0: Menanti
5: Jawek Cinto.
0: Jawek Cinto. Oke, ya, nanti saya putarkan.
5: Cinta. Oke, makasih Mbak Lili.
0: Oke.
5: Selalu bersama keluarga.
0: Amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan sampai jumpa sararaku. Kita langsung saja ke lagu yang sudah direquest. Tadi ada Ibu Ella yang mau mendengarkan lagu Makassar yang berjudul Ati Raja. Ini dia.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih Komio masih setia mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sampai subuh Sarara, kita lanjutkan kembali acara request lagu Nusantara pada malam hari ini. Langsung saja kita ke penelpon yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Request lagu Nusantara.
0: Iya, betul sekali dengan
1: Orang Luwuk.
0: Orang Luwuk. Iya. Pak Mahendra, apa kabar?
1: Ya, kabar baik-baik saja.
0: Alhamdulillah kalau baik. Oke, jadi mau dengar lagunya siapa nih?
1: Lagunya Adelia saja ya, Ambon.
0: Adelia?
1: Adelia.
0: Judulnya?
1: Adelia. Adelia, aku menunggumu.
0: Adelia, itu lagu apa?
1: Lagu Ambon.
0: Lagu Ambon.
1: Ada kah?
0: Ada untuk Bapak.
1: Oke dong ya.
0: Oke. Halo. Iya. Oh Adelia, kini aku menunggumu itu. Oh Adelia, kini aku menunggumu.
1: Ah,
0: oke, nanti saya putarkan.
1: Aku tunggu ya.
0: Oke, ditunggu
1: lagunya. Oke, selamat, ya.
0: Amin.
1: Oke,
0: terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi di belakangnya Pak Mahendra. Halo.
2: Halo, halo.
0: Iya. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lagu Nusantara.
0: Iya, Bapak Udin, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Jadi mau dengar lagunya siapa ini, Bapak?
2: Bugis.
0: Ya?
2: Bugis.
0: Lagu Bugis judulnya apa itu?
2: Malolipa.
0: Malolipa. Oke, nanti saya putarkan, Bapak ditunggu. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Bapak Udin, halo.
3: Halo, assalamualaikum Mbak Lili.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Putus lagu Nusantara.
0: Iya, betul sekali.
3: Iya, jumpa lagi Mbak Lili ya. Lama baru jumpa sama Mbak Lili.
0: Iya, Ibu Asmarani di Tulo. Iya. Apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Iya. Jadi mau dengar lagunya siapa ini?
3: Lagu Batak.
0: Lagu Batak judulnya apa itu?
3: Say Anju.
0: Say Anju.
3: Iya.
0: Oke, nanti saya putarkan. Ditunggu lagunya.
3: Iya, makasih Mbak Lili. Yeah. Selamat ya sama keluarga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
3: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama untuk Bunda ya, bersama keluarga juga di rumah. Oke lah, sampai subuh Sarara, karena waktu kita tidak memungkinkan, saya cukupkan dulu pertemuan kita di malam hari ini dalam acara request lagu Nusantara. Terima kasih untuk Komio yang sudah bergabung dan mohon maaf yang belum sempat saya terima teleponnya. Nanti insya Allah kita akan berjumpa di lain kesempatan. Saya Lili Lestari pamit. Dalam acara request lagu Nusantara. Nanti setelah itu ada drama legenda pukul 21 waktu Indonesia Tengah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat budaya dimanapun Anda berada. Dalam paket siaran mini drama legenda Tanduk Alam di Negeri Banggai, persembahan Teater Angkasa LPP RRI Palu. Sahabat budaya, Tanduk Alam adalah seorang penyebar agama Islam yang berasal dari Palembang. Dia dikenal orang yang bijaksana dan berwawasan luas. Untuk menyebarkan ajaran agama Islam, ia berlayar sampai ke Kepulauan Banggai, Sulawesi Tengah. Di tempat tinggalnya yang baru ini, Tanduk Alam bekerja sebagai ahli emas. Ia membuat bermacam-macam perhiasan emas dan salah satu pelanggannya adalah Adi Cokro, Raja Banggai. Dengan hadirnya Tanduk Alam, membuat kehidupan rakyat Banggai menjadi lebih baik. Suatu hari, Baginda Adi Cokro kebingungan. Putri kesayangannya hilang. Ia segera mengerahkan 4 orang basalo atau pembantunya untuk mencari sang putri. Setelah melakukan pencarian selama beberapa hari, para basalo itu melaporkan bahwa putri telah diculik oleh orang-orang Tobelo. Menurut kabar, putri disembunyikan di Pulau Sagu. Orang-orang Tobelo melakukan itu atas perintah Raja Ternate karena ingin menguasai Kerajaan Banggai. Apakah yang akan terjadi pada Putri Banggai? Mampukah Baginda Adi Cokro mempertahankan kedaulatan Banggai? Ikuti kisahnya dalam mini drama legenda berikut ini.

0: Lapor Baginda, menurut informasi yang kami dapatkan, Tuan Putri saat ini dibawa ke Pulau Sagu oleh orang-orang Tobelo.
1: Lancang sekali mereka membawa anakku. Siapa yang telah berani menyuruh mereka untuk menculik putri?
0: Ampun Baginda, kalau hamba tidak salah, dalang dibalik penculikan Tuan Putri adalah Raja Ternate. Mereka ingin agar Tuan menyerahkan wilayah ini ke tangan mereka.
1: Apa? Mereka ingin menguasai wilayahku? Tidak akan kubiarkan itu terjadi. Tano Bununungan, siapkan pasukanmu dan pergilah ke Pulau Sagu untuk menjemput putri.
0: Baik Baginda, hamba laksanakan.
2: Pasukan Basalo Tano Bununungan berlayar ke Pulau Sagu. Terjadi pertempuran hebat antara pasukan Kerajaan Banggai dengan pasukan dari Kerajaan Ternate. Walaupun pasukan Kerajaan Banggai bertempur dengan gagah berani, namun pada akhir pertempuran mereka gagal membebaskan sang putri. Pasukan musuh yang ada di Pulau Sagu sangat banyak jumlahnya. Akhirnya pasukan dari Kerajaan Banggai yang masih tersisa kembali ke negeri Banggai untuk menghadap Baginda Adi Cokro.

0: Ampun Baginda, maafkan saya. Hamba gagal membawa Tuan Putri kembali ke sini. Pasukan Tobelo sangat banyak jumlahnya. Sangat sulit untuk melewati mereka. Banyak dari pasukan hamba yang berjatuhan. Sekali lagi, maafkan hamba, Baginda Raja.
1: Lalu, bagaimana dengan keselamatan putriku? Sudah hampir 7 malam dia berada di sana. Oh, putriku yang malang. Semoga mereka tidak menyakitimu, nak.
0: Ampun, Baginda. Bagaimana kalau kita meminta bantuan dari Tanduk Alam? Mungkin saja Tanduk Alam punya strategi yang baik untuk menyelamatkan Tuan Putri.
1: Kau benar. Selama ini Tanduk Alam tidak pernah mengecewakanku. Kalau begitu, segera kau panggil Tanduk Alam kemari.
0: Baik, Baginda. Wahai Tanduk Alam, kami kesini membawa titah dari Raja Banggai. Baginda Raja menginginkan kehadiranmu di istana siang ini.
2: Maaf sebelumnya, bolehkah saya mengetahui maksud dari undangan ini? Ya, agar saya bisa mempersiapkan diri dengan peralatan yang akan saya gunakan.
0: Kau akan mengetahuinya saat sudah berada di istana.
2: Baiklah, silakan.
3: Maka bergegaslah Tanduk Alam dan Basalo menuju ke kediaman Baginda Adi Cokro yang sedang sedih dan bingung dengan keselamatan putrinya.
2: Ampun Baginda, hamba siap menerima perintah dari Anda.
1: Berdirilah Tanduk Alam. Apakah kau tahu yang terjadi di kerajaanku ini?
2: Ampun Baginda, hamba tidak mengetahuinya.
1: Begini Tanduk Alam.
2: Iya Baginda.
1: Selama ini aku melihatmu sebagai orang yang bijaksana dan bisa diandalkan. Aku membutuhkan bantuanmu untuk menyelamatkan putriku yang ditawan oleh Raja Ternate di Pulau Sagu.
2: Atas izin Allah, saya akan membantu membawa Tuan Putri kembali ke sini, Baginda.
1: Kalau begitu, kau akan ditemani pasukan kerajaan.
2: Tidak perlu, Baginda. Saya hanya membutuhkan beberapa orang saja untuk mengantar saya ke sana.
1: Baiklah, Basalo Tano Bedundungan akan ikut bersamamu.
0: Baik, Baginda.
2: Terima kasih, Baginda. Kami siap berangkat.

0: Hei, masalah. Sebentar lagi kita akan tiba di Pulau Sagu.
1: Iya. Yeah.
0: Aku akan mempersiapkan segala sesuatu yang akan kita butuhkan di sana.
1: Tidak perlu, Tuan Tano. Izinkan saja saya masuk ke sana seorang diri. Yang lain biarlah berjaga di atas perahu. Bila Tuhan mengizinkan, maka saya akan kembali dengan Tuan Putri. Namun, kalau saya tidak muncul saat matahari terbit, maka jemputlah saya.
0: Baiklah, Tanduk Alam. Berhati-hatilah.
2: Setelah berpamitan dengan para pengawal yang menemaninya ke Pulau Sagu, Tanduk Alam langsung berdoa dan tiba-tiba ia menghilang dari perahu tersebut. Awalnya para pengawal kaget dengan kejadian itu. Namun, Tanu Bonunungan menyadari kehebatan dari Tanduk Alam. Mereka pun sepakat untuk menunggu di atas perahu. Berbekal kesaktian itu, Tanduk Alam dengan mudah melewati orang-orang Tobelo yang berjaga di depan kamar tempat disembunyikannya Putri Banggai. Tanduk Alam memasuki kamar tersebut. Dilihatnya, Tuan Putri sedang tidur. Dengan berbisik, ia membangunkan Putri.
3: Tuan Putri, Tuan Putri, bangun Tuan Putri. Saya diutus Baginda untuk membawamu pulang.
4: Hah? Siapa kau?
3: Jangan ribut Tuan Putri. Saya Tanduk Alam. Saya diperintahkan Baginda Raja untuk menjemputmu.
4: Bagaimana kau bisa masuk? Terus mengapa baru sekarang kau datang jemput aku?
3: Tuan Putri, nanti saya jelaskan. Saat ini kita harus bergegas, karena sebentar lagi matahari akan terbit. Dan saya sudah berjanji kepada pengawal yang menunggu di perahu akan segera kembali.
4: Baik, baiklah. Ayo kita pergi dari sini. Tapi bagaimana caranya kita keluar dari sini tanpa ketahuan?
3: Tenang Tuan Putri. Sama seperti saat saya datang kemari, semua atas izin Allah. Sekarang pejamkan mata Tuan Putri dan genggam tangan saya Tuan Putri.
2: Putri menurut saja. Ia memejamkan matanya. Sambil menggenggam kedua tangan sang putri, Tanduk Alam kembali melayangkan doa. Sesaat kemudian, keduanya menghilang dari ruangan itu. Saat putri membuka mata, mereka sudah berada di atas perahu. Para Basalo terkejut bukan kepalang saat melihat Tanduk Alam dan putri muncul secara tiba-tiba di samping mereka di atas perahu.
1: Ayo Basalo, kita harus bergegas meninggalkan pulau ini sebelum mereka sadar.
0: Baiklah, ayo kita semua kembali ke Banggai.
2: Perahu yang ditumpangi Tanduk Alam dan Tuan Putri sudah hampir mendekati daratan. Baginda Adi Cokro sudah menanti kepulangan mereka. Alangkah bahagianya Raja melihat sang putri melambaikan tangan dari atas perahu.
5: Ayah!
6: Putriku! Alhamdulillah kau selamat, nak.
5: Iya, Ayah. Ini semua berkat Tanduk Alam. Orang yang ayah kirim untuk menyelamatkan aku.
1: Tidak seperti itu, Tuan Putri. Semua itu berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Terima kasih, Tanduk Alam. Sebagai imbalannya, katakanlah apa yang kau inginkan. Aku akan mengabulkannya.
1: Ampun, Baginda. Hamba tidak memiliki permintaan yang muluk-muluk. Namun, jika Baginda berkenan, pinjamkanlah hamba sebidang tanah yang bisa hamba gunakan untuk berkebun.
7: Kau orang yang sungguh rendah hati dan bijaksana, Tanduk Alam. Beruntung sekali negeri ini kedatangan dirimu. Baiklah, jika hanya itu yang kau inginkan, akan aku turuti.
1: Terima kasih, Baginda. Hamba sangat menghargai pujian dan pemberian Baginda.
7: Basalo.
0: Siap, Baginda.
7: Segera siapkan sebidang lahan untuk Tanduk Alam.
0: Baik, Baginda. Akan segera kami siapkan.
1: Sekali lagi terima kasih, Baginda. Kalau begitu, saya pamit.

Tahun kemudian, lahan pemberian Baginda Adi Cokro telah berubah menjadi kebun buah-buahan yang subur. Kebun itu tidak hanya membawa manfaat bagi tanduk alam sendiri, tapi juga pada orang-orang di sekitarnya. Mereka yang bekerja membantu tanduk alam mendapat upah atas jerih payah mereka. Sambil berkebun, tanduk alam tetap menyebarkan ajaran agama.

Demikian mini drama legenda Tanduk Alam di Negeri Banggai, persembahan LPP RRI Palu dengan para pelaku IKD Andika, Joko Sujari, Mahmudin Usman Jumba, Ervina Suge, narator Maria Imakulata, penulis naskah Waode Rina Mustika, teknik rekaman montase Yason Patras, penanggung jawab kepala

0: bisa bertahan sampai 2 bulan.
1: Betul.
0: Nah, ketika ini kan kalau orang-orang biasanya mengkonsumsi itu tentunya ada label halal, ada label ini terdaftar tidak. Dari frozen itu sendiri terdaftar tidak begitu di hakinya atau daftar halalnya begitu ketika sekarang?
2: Nah, ini dari Desember 2024. Nah, tentunya sebelum membuka usaha ini tidak serta-merta, ayo kita buka. Kita harus belajar dulu, cari tahu dulu bagaimana cara menjalani dunia usaha, khususnya makanan ya.
0: Benar.
2: Gitu, jadi harus ada step-stepnya. Nah, sekarang alhamdulillah sudah on proses untuk pengurusan halal.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang.

0: ini oleh-oleh buat kau ya.
1: Ih lucu. Kakak beli di mana ini? Unik leh. Kakak beli di luar negeri pasti ya?
0: Ah tidak. Kenapa harus jauh-jauh? Di Indonesia lah kan.
2: Mencintai Indonesia dapat kamu mulai dengan langkah kecil. Menggunakan produk dalam negeri, bangga menggunakan produk lokal atau buatan Indonesia, kamu sudah membantu meningkatkan perekonomian nasional.

Baik, semua Rara, terima kasih Komio masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Saat ini kita berada di pukul 22 lewat 10 menit waktu Indonesia Tengah. Dan di malam hari ini kita ada di acara Mututura. Dan kita akan membahas tentang Inaco, kearifan lokal menjaga kelestarian endemik Danau Poso. Nah, sampai sebut Sarara, Inaco ini merupakan salah satu kearifan lokal masyarakat suku Pamona di sekitar Danau Poso yang diwariskan secara turun-temurun sebagai teknik menangkap ikan tradisional yang ramah lingkungan. Dan alat tangkap ini dibuat dari bahan alami berupa daun enau atau aren yang dirangkai sedemikian rupa sehingga membentuk tempat berlindung bagi ikan di perairan danau. Nah, bagi masyarakat Pamona ini Inaco bukan hanya sekedar alat untuk mencari ikan, tetapi juga bagian dari budaya dan cara hidup yang selaras dengan alam. Sampai sebut Sarara, penggunaan Inaco ini menunjukkan pengetahuan lokal masyarakat yang sangat memahami ekosistem danau. Dan daun enau ini dipasang di perairan akan menjadi tempat berkumpul dan juga berkembang biak ikan-ikan kecil maupun ikan endemik Danau Poso. Dan berbeda dengan alat tangkap modern yang sering merusak habitat, Inaco ini justru berfungsi menciptakan habitat buatan yang aman bagi ikan. Karena sifatnya ini sangat selektif, hanya ikan tertentu saja yang dapat ditangkap sebagai populasi ikan tetap terjaga. Sampai sebut Sarara, salah satu tujuan penting dari penggunaan Inaco ini adalah menjaga keberlangsungan ikan endemik yang kini mulai langka, seperti ikan bungu masiwo yang menjadi kekayaan hayati khas Danau Poso. Dan ikan ini memiliki nilai ekologis dan budaya yang tinggi bagi masyarakat setempat. Nah, dengan adanya Inaco, ikan tersebut memiliki ruang perlindungan alami sehingga proses berkembang biaknya dapat berlangsung lebih baik tanpa terganggu oleh aktivitas penangkap yang berlebihan. Nah, sama-sama Sarara, kearifan lokal ini juga mengandung nilai konservasi yang sangat kuat. Ini masyarakat Pamona sejak dahulu telah memahami bahwa alam harus dijaga agar tetap memberikan manfaat bagi generasi berikutnya. Dan karena itu penggunaan Inaco ini biasanya diatur berdasarkan musim. Nah, lokasinya ini tertentu dan aturan adat yang tidak boleh dilanggar. Ini tradisi menjadi bentuk bahwa masyarakat lokal ini telah menerapkan konsep pelestarian lingkungan jauh sebelum isu konservasi modern berkembang dengan luas.

Nah, sahabat sebesar Rara, selain ramah lingkungan, Inaco juga memperlihatkan hubungan spiritual masyarakat Pamonah dengan alam sekitarnya. Ini Danau Poso dianggap sebagai sumber kehidupan yang harus dihormati, dan nilai gotong royongnya juga terlihat dalam proses pembuatan dan juga pemasangan Inaco ini sering dilakukan bersama-sama oleh warga. Pengetahuan tentang cara membuat alat ini biasanya diajarkan oleh orang tua kepada anak-anak mereka sebagai bagian dari pendidikan budaya. Dan untuk melestarikan Inaco berarti menjaga identitas budaya masyarakat Pamona sekaligus melindungi kekayaan hayati Danau Poso. Nah, ini tradisinya mengajarkan bahwa manusia itu dapat hidup berdampingan dengan alam tanpa merusaknya. Dan juga kearifan lokal ini seperti Inaco menjadi contoh nyata bahwa budaya tradisional ini memiliki peran besar dalam menjaga lingkungan dan dapat menjadi inspirasi bagi bagi upaya konservasi modern di Indonesia.

tangan adalah salah satu tindakan yang murah dan mudah untuk mencegah berbagai penyakit. Tangan kita sendiri justru seringkali menjadi perantara dari berbagai bakteri dan virus untuk masuk ke dalam tubuh. Mengapa harus dengan mencuci tangan? Penyakit seperti diare, cacingan, infeksi saluran pernafasan akut, TBC, bahkan penyakit yang mematikan seperti COVID-19 dapat dicegah dengan mencuci tangan secara benar. Sayangnya, banyak orang yang meremehkan kebiasaan sehat ini dan menganggapnya tidak penting. Padahal dengan membiasakan mencuci tangan dengan baik, hidup Anda dan keluarga dapat lebih sehat. Kapan saat Anda harus mencuci tangan? Mencuci tangan umumnya dilakukan saat sebelum makan, sebelum menyiapkan makanan, setelah memegang daging mentah, sebelum dan setelah menyentuh orang sakit, sesudah menggunakan kamar mandi, setelah batuk atau bersin, setelah mengganti popok atau pembalut, sebelum dan setelah mengobati luka, setelah membersihkan atau membuang sampah, dan setelah menyentuh hewan.

Oke, sahabat-sahabat Sarara, kita masih melanjutkan kebersamaan kita dalam acara Mututura. Dan sahabat-sahabat Sarara, peran Inaco dalam menjaga kelestarian Danau Poso sangat penting karena alat tangkap tradisional ini dikenal selektif dan ramah lingkungan. Dan Inaco ini dibuat dari daun enau dan juga aren. Dan keunggulannya utama Inaco ini adalah bersifat yang sangat selektif, dan juga metodenya ini masyarakat tidak menangkap ikan secara berlebihan karena hasil tangkapannya ini menyesuaikan kondisi alam perairan. Dan cara tersebut membantu menjaga populasi ikan endemik Danau Poso ini mulai terancam akibat perubahan lingkungan dan juga penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan. Dan salah satu yang bisa berusaha dijaga melalui praktik tradisional ini adalah ikan bungu masiwo, dan yang menjadi kekayaan khas Danau Poso dan juga memiliki nilai penting bagi masyarakat setempatnya. Dan selain menjaga populasi ikan, penggunaan Inaco ini juga berperan untuk melindungi habitat alami perairan.

Subuh, Sarara kearifan lokal ini menjadi bukti bahwa masyarakat tradisional telah menerapkan prinsip konservasi sejak lama. Ini masyarakat Pamona memahami bahwa menjaga alam berarti menjaga sumber kehidupan mereka sendiri. Nah, oleh sebab itu, sampai sebuah Sarara, penggunaan Inanco ini biasanya dilakukan dengan aturan adat tertentu, seperti memperhatikan musim penangkapan dan juga lokasinya, agar tidak mengganggu siklus berkembang biak ikan. Dan nilai ini diwariskan dari generasi ke generasi sebagai bagian dari budaya dan juga penghormatan terhadap alam. Nah, di tengah ancaman modernisasi yang menurunnya penggunaan alat tangkap tradisional, Inanco ini memiliki nilai penting dan juga simbol pelestarian budaya sekaligus konservasi lingkungan. Dan banyak pihak mulai melihat bahwa metode tradisional ini dapat menjadi contoh penangkap ikan yang berkelanjutan lebih aman bagi ekosistem perairan. Dengan mempertahankan penggunaan Inanco, masyarakat tidak hanya menjaga warisan budaya suku Pamona, tetapi juga membantu melindungi dan juga berkelanjutan di kehidupan Danau Poso untuk generasi mendatang.

Nah, sampai sebut Sarara, selain itu ada struktur Inanco yang dipasang oleh masyarakat di sekitar desa Boe. Ini memiliki fungsi penting sebagai habitat buatan bagi berbagai biota perairan di Danau Poso. Inanco ini dibuat dari rangkaian daun enau dan juga aren yang ditenggelamkan ke dasar perairan, sehingga ini membentuk ruang perlindungan alami bagi ikan dan organisme air lainnya. Nah, masyarakat suku Pamona, cara ini bukan hanya metode menangkap ikan, tetapi juga bagian dari upaya menjaga keseimbangan ekosistem danau agar tetap lestari. Nah, di saat pasang di dalam air, susunan daun enau ini pada Inanco menciptakan tempat yang teduh dan juga aman bagi ikan untuk berlindung dari arus maupun predator. Nah, kondisi ini membuat banyak ikan kecil dan endemik memilih berkumpul di sekitar Inanco. Salah satunya biota yang sangat terbantu dengan keberadaan habitat buatan ini adalah ikan bungu masiwo. Spesies khas Danau Poso ini keberadaannya semakin jarang ditemukan. Dengan adanya Inanco, ikan tersebut

memiliki ruang untuk berlindung yang lebih aman untuk bertahan hidup dan juga berkembang biak. Nah, fungsi dari Inanco ini sebagai habitat buatan untuk menunjukkan tingginya pengetahuan lokal dan juga masyarakat Pamona terhadap perilaku ikan dan lingkungan perairan. Ini mereka memahami bahwa ikan ini membutuhkan tempat berlindung agar populasinya tetap terjaga. Nah, oleh karena itu, Inanco tidak dibuat untuk merusak habitat alam. Ini melainkan membantu menciptakan lingkungan yang mendukung kehidupan biota air. Nah, cara tradisional ini menjadi bukti bahwa masyarakat lokal sejak dahulu telah menerapkan konsep konservasi secara sederhana dan juga yang sangat efektif. Nah, selain itu, menjadi tempat persembunyian, Inanco ini berfungsi sebagai area mencari makan bagi ikan dan organisme kecil lainnya. Daun enau ini terendam berlahan akan ditumbuhi lumut dan juga mikroorganisme yang menjadi sumber makanan alami bagi biota perairan. Dan kondisi ini membuat kawasan sekitar Inanco menjadi lebih hidup dan juga mendukung untuk keberlangsungan rantai makanan di dalam danau. Nah, dengan demikian, manfaat Inanco ini tidak hanya dirasakan oleh nelayan, tetapi juga oleh keseluruhan ekosistem perairan Danau Poso.

Nah, sama sebesar Rara, keberadaan habitat buatan seperti Inanco ini sangat penting di tengah ancaman kerusakan lingkungan dan juga penggunaan alat tangkap modern yang tidak ramah lingkungan. Ada beberapa metode penangkapan ikan yang bersifat merusak dapat menghancurkan tempat berkembang biaknya ikan dan juga mengurangi populasi spesies endemik. Ini sebaiknya Inanco justru membantu menciptakan ruang perlindungan tambahan yang aman bagi ikan. Dan oleh sebab itu, tradisi ini dinilai sebagai salah satu bentuk kearifan lokal dan juga mendukung konservasi daun secara berkelanjutan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang sere dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak sereh wangi, citronella oil. Minyak sereh termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak sereh wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur. Sereh gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Wih, aku baru pesan sepatu baru nih dari luar negeri. Keren banget. Barang impor itu kelasnya memang beda lah. Kalau beli di pedagang kecil, rasanya nggak prestis gitu.
4: Memang keren, tapi kamu tahu nggak, setiap kamu beli barang impor, uangmu larinya ke luar negeri. Sementara, pedagang kecil di sekitar kita, mereka berjuang mati-matian untuk bertahan.
3: Alah, lagian barang lokal itu kan kualitasnya kalah jauh sama impor.
4: Kamu salah besar. Banyak UMKM kita, sekarang produknya bagus. Bedanya, kalau kamu beli di mereka, kamu bantu anak-anak mereka tetap sekolah.
3: Jadi, setiap kali kita belanja ke

0: Pedagang kecil, sebenarnya kita sedang bantu bangsa sendiri.
1: Tepat sekali. Menghargai UMKM berarti menghargai kerja keras dan masa depan Indonesia.
2: Dukung UMKM, hargai pedagang kecil bagi kita, besar

Tapi sebut Sarara, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kami, baik pagi, siang, sore, bahkan hingga malam ini. Melalui pemancar FM 97,5 MHz, pimpinan dan seluruh kru siaran Pro 4 FM RRI Palu mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 4.

banyak di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta? Kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

0: up?
1: Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
0: Yeah, I'm fine. So, where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
0: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.

0: Saya Tinti Auno, waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba pemulana Lionel Messi berpendapat bahwa tim Portugal asuhan Cristiano Ronaldo memiliki peluang lebih besar untuk menjuarai Piala Dunia 2026 daripada Argentina. Penilaian tersebut jelas mengejutkan di tengah peta persaingan internasional menjelang Piala Dunia 2026. Lionel Messi bahkan menyatakan bahwa beberapa negara saat ini lebih siap daripada Argentina untuk mengangkat trofi tersebut. Bintang Inter Miami itu menyebutkan 4 rival spesifik yang menurutnya akan tampil dalam kondisi lebih baik dibandingkan sang juara bertahan, termasuk Portugal yang dipimpin oleh Cristiano Ronaldo, tanpa bermaksud merendahkan peluang Argentina untuk mempertahankan gelar. Messi yang menjadi kapten tim ketika menaklukkan dunia di Qatar tampak bersikap hati-hati saat membahas peluang Argentina untuk meraih gelar juara 2 kali berturut-turut.

Lomba Kewirausahaan bertajuk Entrepreneurship Education Competition atau EDCO pada tahun 2026. Ajang ini merupakan edisi kedua setelah sebelumnya diselenggarakan pertama kali tahun lalu. Kepala SMK Negeri 4 Palu, Yoas M. Arung Lalo memuturkan lomba ini hadir untuk meningkatkan jiwa dan karakter kewirausahaan siswa sejak dini, khususnya di tengah era globalisasi dengan persaingan yang kuat. Diharapkan siswa dapat memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menghasilkan karya yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Ditambahkan ajang ini menghadirkan 4 kelas lomba yaitu Startup Challenge, Video Marketing, Marketing Contest, dan Cerdas Cermat Finansial. Khusus untuk Startup Challenge, pihak sekolah menghadirkan juri langsung dari kalangan pelaku usaha untuk memberikan penilaian profesional. Sampai sebesar arah, Fesya Mokareba Saliatinti Aono, Yaku Arnoviantin, PPV.

0: Iya, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
1: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
0: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
1: Hah? Beneran kak? Ya ampun.
0: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.

sampai subuh sarara. Piala Dunia sebentar lagi, RRI menjadi salah satu media yang akan menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. RRI akan memeriahkan suasana serta memberikan informasi tentang jadwal pertandingan dan berbagai konten menarik yang disiapkan sepanjang turnamen dan disiarkan pada jam-jam utama seperti pagi, siang, dan sore. Jadi, Nera Kalingasi, Ribo 4 RRI Palu, 97,5 FM, Radio Ta Pasanggani.

0: Kenapa hutan itu penting?
1: Karena hutan itu seperti paru-paru bumi, nak. Dari sanalah kita mendapatkan udara bersih, air, dan juga kehidupan.
0: Tapi, kenapa pohonnya ditebang, ayah?
1: Kalau hutannya rusak, nak, kita semua bisa merasakan dampaknya. Banjir, longsor, bahkan udara jadi tak sehat.
0: Aku mau hutan tetap ada, supaya masa depan kita aman.
1: Hebat sekali anakku.
2: Hutan bukan hanya milik hari ini, tapi juga untuk generasi esok. Mari jaga hutan dengan tidak menebang sembarangan, tidak membakar lahan, dan ikut melestarikan lingkungan. Hutan kita adalah masa depan kita.

Sahabat Budaya, Polsek Kasimbar mewujudkan dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional melalui aksi nyata di tingkat desa pada hari Jumat 8 Mei 2026. Babin Kamtibnas Desa Donggulu menyerahkan bantuan bibit sekaligus melakukan penanaman jagung bersama warga di lahan binaan Polri seluas 1 hektar. Penyerahan bantuan sebanyak 10 kg bibit jagung tersebar diberikan langsung kepada Bapak Tahalin sebagai pemilik lahan. Setelah penyerahan, personil kepolisian bersama warga segera turun ke kebun untuk memulai proses penanaman secara gotong royong. Kapolsek Kasimbar Ibda Ikomang Sukania menyatakan bahwa keterlibatan Polri di sektor pertanian bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Ia juga menilai sinergi ini sangat penting agar masyarakat merasa didampingi dalam pengelolaan potensi sumber daya alam yang mereka miliki. Keterlibatan langsung personel di lapangan diharapkan mampu memberikan motivasi tambahan bagi para petani untuk mengelola lahan secara produktif. Polsek Kasimbar berkomitmen untuk mengawal pemanfaatan lahan pertanian agar memberikan dampak ekonomi yang positif bagi warga binaan. Kegiatan tersebut berjalan dengan aman dan lancar setelah mendapatkan apresiasi positif dari warga Desa Donggulu. Diharapkan melalui kegiatan ini, kemandirian pangan di tingkat desa dapat segera terwujud secara berkelanjutan.

0: Masih Anda dengar lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu.
1: Lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu.
2: Kiper legendaris Piala Dunia dengan clean sheet terbanyak.

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Prancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Taffarel, Sepp Maier, dan Yan Jungblut. Taffarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Yan Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan, sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an.
3: When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper-keeper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa.
4: Самосверстным броском Яшин прерывает атаку ворота советской команды.
0: Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
5: And force another fine save from Yashin.
6: Kialapodávala, a bejúdál, kocsis felugrik, fejjel, és csak kapufáról vágódik.

hari ini kita main permainan beko. Di Indonesia namanya beko, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji beko yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji beko beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji beko yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji beko dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji beko tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji beko yang diambil berbeda. Di level 1, biji beko harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji beko setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji beko yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji beko yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

Sulawesi Tengah Anwar Hafid resmi melantik 40 pejabat pimpinan tinggi, pratama dan fungsional di lingkungan pemerintahan provinsi pada hari Senin 11 Mei 2026. Prosesi pengambilan sumpah jabatan tersebut berlangsung khidmat di Aula Rumah Jabatan Siranindi, Kota Palu. Dalam arahannya, Gubernur Anwar menekankan pejabat birokrasi wajib memiliki karakter yang luar biasa dan menghadirkan manfaat dalam setiap kebijakan. Ia juga meminta sejumlah kepala OPD baru untuk segera mengakselerasikan 3 agenda prioritas di perangkat daerah mereka masing-masing, yaitu data sektoral, digitalisasi, dan juga inovasi. Ia juga menyoroti pentingnya menjaga harmonisasi dan kelompok internal di dalam struktur perangkat daerah. Ia memperingatkan agar pimpinan tidak menciptakan pengelompokan pegawai yang dapat merusak ekosistem kerja secara keseluruhan. Kedisiplinan pegawai juga dinilai menjadi poin krusial yang harus dievaluasi secara berkala oleh masing-masing pimpinan instansi. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan roda organisasi berjalan efektif sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Terkait proses lelang jabatan, Anwar Hafid mengakui bahwa proses penentuan pejabat terbaik pada pos jabatan pimpinan tinggi pratama bukan hal yang mudah. Karena itu bagi ASN yang belum terpilih, tetap diminta mempersiapkan diri apabila terdapat jabatan yang kosong maupun menggantikan pejabat yang kinerjanya dinilai kurang maksimal.

0: Saya yang bisa dibantu, tua.
1: Iya, nak. Aduh, minta tolong. Lihatkan dulu apanya tua ini. Tidak pernah lagi, Pak, bunyi-bunyi. Saya jadi beli satu bulan lalu ini.
0: Pernah jatuh HP-nya, Kak, tua?
1: Lupa juga, tua. Kayaknya tidak pernah jatuh, nak.
0: Tua, sudah saya cek ini HP-nya tua. Kayaknya tidak ada di HP masalah.
1: Oh.
0: Bagus ini HP.
1: Tapi kenapa tidak babunyi, nak?
0: Maksudnya tua?
1: Kalau HP-nya taman itu sering babunyi. Ada yang telepon dari anaknya, dari tamannya. Itu.
0: Nah, coba. Mana nomor HP-nya tua?
1: Iya, ini.
0: Nanti saya coba, Bel.
1: 08242.
0: Itu tua, sudah masuk teleponku.
1: Oh iya, nah ya. Masuk teleponnya, coba bunyi.
0: Tidak ada rusakin HP-nya tua.
1: Kenapa anakku tidak bawa telepon?
2: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung, dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu, tapi jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

0: Saya Tinti Papitu, waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamolana menjelang bergulirnya Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, persaingan antar raksasa dunia mulai memanas. Dengan jumlah peserta yang bertambah menjadi 48 tim, turnamen ini diprediksi menjadi yang paling kompetitif dalam sejarah. Negara-negara seperti Prancis, Argentina, Spanyol, Brazil, Portugal, Inggris, hingga tuan rumah AS masuk dalam daftar favorit juara. Namun di tengah gempuran nama-nama besar itu, suara dari penggemar fanatik Jerman ikut mewarnai bursa prediksi. Joe, seorang penggemar berat tim nasional Jerman, dengan lantang menyampaikan keyakinannya bahwa Der Panzer layak disebut sebagai tim dengan mental juara nomor satu di sepak bola dunia. Joe mengakui bahwa Jerman memang sedang dalam masa transisi setelah mengalami kegagalan di dua edisi Piala Dunia sebelumnya, namun ia menilai generasi muda seperti Jamal Musiala untuk membawa Jerman kembali ke puncak dunia. Kareba Kaupona, kebakaran rumah terjadi di dua dusun desa Donggulu Selatan, Kecamatan Kasimber, Kabupaten Parigi Motong, pada hari Minggu 10 Mei 2026 malam. Kebakaran tersebut diduga dipicu oleh konsleting listrik pada jaringan instalasi rumah. PLT Kepala Pelaksana BPBD Parigi Motong, Rifai, dalam keterangannya menuturkan berdasarkan laporan Pusdalops BPBD, kebakaran tersebut mengakibatkan satu unit rumah mengalami rusak berat dan berdampak terhadap satu kepala keluarga dengan total 3 jiwa. Namun ia memastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Upaya pemadaman dilaksanakan secara gotong royong oleh masyarakat setempat bersama aparat desa dengan peralatan seadanya. Berkat aksi cepat tersebut, api berhasil dikendalikan sehingga tidak merembet ke bangunan lain di sekitar lokasi dan situasi kini sudah dinyatakan kondusif. Rifai menambahkan BPBD Kabupaten Parigi telah melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah desa untuk langkah penanganan lanjutan. Sampai subuh sarara, saya Mokareba Saliatin Tipa Pitu, Yaku Arno Fiantin, PPV kami Panjilir, Kareba Saliatin Tipa Balu.

0: Mama, Tiki kau mau main?
1: Oh iya, jangan lama-lama.
0: Oke. Mama.
1: Ya.
0: Baik, Kak Far main. Sesuka makan, super sekali,
1: Iya, tapi cuci tangan dulu,
0: Tidak mau.
1: Tidak boleh begitu, sayang. Nanti suruh masuk virus.
0: Virus itu apa, Mama?
1: Virus itu kuman.
0: Kuman? Apalagi itu, Mama?
1: Kuman itu kotoran, sayang. Kan Tilaika ada bermain. Kalau tidak bersih, nanti Tilaika mau sakit. Mau sakit?
0: Tilaika tidak mau sakit. Mau suka makan.
2: Anak-anak sangat ingin tahu mengapa segala sesuatu terjadi. Jawaban Anda dapat meningkatkan rasa ingin tahu anak tentang arti kata. Berterus teranglah pada anak Anda kalau Anda tak bisa menjawab pertanyaannya.
1: Laika?
0: Ya, Mak.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe, tabe, tabe. Atas nama Badan Musyawarah Adat Sulawesi Tengah, saya Dr. Dekranus Mulyadi Malik MSI CIGES selaku Ketua Umum terpilih menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas dedikasi tiada henti dalam menghadirkan program-program berkualitas yang informatif, edukatif, dan menghibur bagi seluruh masyarakat. Secara khusus, saya menyampaikan apresiasi atas kehadiran siaran langsung Piala Dunia 2026. Sebuah langkah nyata Radio Republik Indonesia dalam memastikan setiap warga bangsa dapat menikmati perhelatan sepak bola dunia tanpa batas. Mari saksikan momen bersejarah ini bersama-sama melalui RRI Pro 4 Palu di frekuensi 97,5 MHz setiap saat di mana saja, selalu setia menemani. Bravo RRI Palu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Om Santi, Santi Santi Om. Tabe, tabe, tabe.

0: Rif, saya mau curhat, Leh.
1: Kenapa kau menangis?
0: Ivan, Rif, dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu? Saya mau banjir air mata kantin ini saya bikin.
1: Ini tisu, sudah berhenti juga menangis. Kayak anak kecil saja, bikin malu kau ini, Leh. Kau menangis terus, bakal saya habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
2: Sudah saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi. Sahabat, tahukah kamu jika dalam sehari separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kok pakai taplak meja.

Sahabat Budaya, hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Kecamatan Motong sejak Sabtu 9 Mei 2026. Hal ini mengakibatkan banjir di Desa Salepae dan Dusun 1 Desa Motong Utara Kecamatan Motong, Kabupaten Parigi Motong keesokan harinya. Berdasarkan laporan Pusdalop BPBD Kabupaten Parigi Motong, banjir terjadi sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah setelah hujan turun secara terus-menerus sejak sehari sebelumnya. Kondisi ini dipicu oleh curah hujan ekstrim yang turun terus-menerus sejak pagi hari hingga menyebabkan air meluap ke rumah penduduk. Di Desa Motong Utara, Dusun 1 tercatat sebanyak 17 kepala keluarga terdampak banjir. Selain itu, sebanyak 5 rumah mengalami kerusakan ringan akibat terendam banjir. Sementara di Desa Salepae, 3 titik tanggul dilaporkan jebol dan akses jalan desa turut tergenang air. PLT Kepala Pelaksana BPBD Parigi Motong Rifai dalam keterangannya menyebut pendataan terhadap jumlah warga terdampak, korban mengungsi serta kerugian pada sektor perkebunan dan pertanian masih terus dilakukan oleh petugas di lapangan. Ia memastikan tidak terdapat korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sebagai langkah penanganan darurat, BPBD Kabupaten Parigi Motong telah melakukan koordinasi dengan aparat desa serta segera menurunkan alat berat ke Desa Salepae untuk mempercepat penanganan banjir dan penutupan tanggul yang jebol. Pemerintah Desa Motong Utara juga telah mengerahkan alat berat untuk membantu penanganan di wilayah terdampak. Meski hujan telah reda, genangan air dilaporkan masih merendam sejumlah pemukiman dan area perkebunan warga. Kebutuhan mendesak warga yang diperlukan yakni perbaikan dan penutupan tanggul jebol di Desa Salepae guna mencegah meluasnya dampak banjir.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampai subuh sararaku pura-pura. Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA pertama kali digelar tahun 1930 dan dimenangkan oleh Uruguay. Sejak saat itu, sejarah sepak bola dunia terus bergulir menghadirkan juara-juara legendaris. Italia pernah berjaya di era 1930-an, lalu muncul dominasi Brazil dengan 5 gelar juara dunia yang membuat negeri Samba dikenal sebagai raja

pernah menyaksikan kejayaan Prancis, Spanyol, hingga Inggris di panggung terbesar sepak bola dunia. Dan pada tahun 2022, Argentina kembali mengangkat trofi setelah pertandingan dramatis melawan Prancis, sekaligus menyempurnakan perjalanan sang mega bintang Lionel Messi. Dari masa ke masa, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, air mata, dan kebanggaan yang menyatukan seluruh dunia lewat sepak bola.

Sahabat Budaya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Rahmat Renaldi, mengajak seluruh jajarannya untuk memperkuat integritas dan kualitas pelayanan hukum sebagai bagian dari memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa. Ajakan strategis tersebut disampaikan secara langsung saat dirinya memimpin apel pagi di lapangan upacara Kemenkum Sulteng pada hari Senin 11 Mei 2026. Dalam arahannya, ia menekankan bahwa setiap aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Hukum wajib menjadi garda terdepan dalam menghadirkan pelayanan publik yang profesional. Loyalitas serta dedikasi setiap pegawai dinilai sebagai fondasi utama dalam menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Pelayanan hukuman yang berkualitas juga disebut sebagai pilar penting dalam menciptakan iklim pembangunan yang sehat serta berkelanjutan di daerah ini. Ia menegaskan komitmen Kanwil Kemenkum Sulteng untuk terus mendorong program strategis, mulai dari peningkatan kesadaran hukum hingga penguatan layanan administrasi hukum umum di daerah. Selain itu, Rahmat Renaldi juga menekankan pentingnya menyukseskan pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani pada tahun 2026 ini. Upaya tersebut harus diwujudkan melalui perubahan pola pikir dan budaya kerja seluruh pegawai agar lebih inovatif serta menjunjung tinggi nilai-nilai kedisiplinan. Ia optimis dengan semangat kebersamaan dan profesionalisme yang terus diperkuat, Kanwil Kemenkum Sulteng mampu memberikan kontribusi besar bagi kemajuan hukum dan pembangunan Sulawesi Tengah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai

0: Jaya, Tinti, Walu, waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana tim nasional sepak bola Kroasia memiliki peluang cukup besar untuk kembali tampil mengejutkan di Piala Dunia 2026 setelah sukses menjadi finalis pada 2018 dan peringkat ketiga pada 2022. Kroasia tetap dianggap sebagai salah satu tim kuat Eropa dengan mental bertanding yang solid. Banyak pengamat menilai pengamanan mereka di turnamen besar menjadi modal penting menghadapi persaingan yang semakin ketat. Namun, nama-nama muda seperti Petar Susik dan Luka Sukic mulai diproyeksikan menjadi penerus lini tengah Kroasia yang selama ini terkenal kuat. Kehadiran generasi baru ini diharapkan mampu menjaga identitas permainan Kroasia yang disiplin dan kreatif. Di Piala Dunia 2026, Kroasia tergabung di Klub L bersama Inggris, Graha, dan juga Panama.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pembangunan nasional dan daerah melalui penguatan layanan hukum yang prima, profesional, dan berintegritas. Penegasan tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulteng, Rahmat Renaldi, saat memberikan pengarahan kepada seluruh jajaran pada apel pagi di lapangan upacara Kemenkum Sulteng pada hari Senin. Rahmat menekankan bahwa seluruh pegawai harus memiliki semangat mengabdi yang tinggi serta terus menjaga etos kerja demi mendukung kemajuan institusi negara. Menurutnya, peran Kementerian Hukum sangat strategis dalam menjalankan pembangunan berjalan dengan landasan hukum yang kuat dan memberikan kepastian bagi masyarakat. Ia juga menjelaskan bahwa Kanwil Kemenkum Sulteng saat ini terus mendorong berbagai inovasi pelayanan hukum guna menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis. Selain itu, perkuatan kualitas layanan pihaknya juga berkomitmen mendukung percepatan reformasi birokrasi melalui pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani tahun 2026. Sampai subuh sarara, Pesyamu Kareba Saleatin Ti Ubalu, Yaku Arnok Yantin, Kepala Kami Panjidiri Kareba Saleatin Ti Sasio.